sebagai tersangka kebakaran hutan dan lahan. Presiden Prabowo Subianto kembali merisafal sejumlah kabinet merah putih kemarin. Sementara Argentina menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional ini. Berita selengkapnya Jumat 26.

0: Écoute.
1: Polri menetapkan 4 korporasi sebagai dalam penanaman dan lahan. Mengatakan dari baris hingga 30/2020 identitas pun para korporat penyidikasi menjadi kewenangan baris Polri
2: yang kami dan puluh agung kami orang tersangka namun kami tidak bisa menjelaskan siap dan mengangkat dokter dari pekerjaan. Kami juga data terupdate terkait dengan jumlah tersangka yang ditangani Reskrim terkait bidang atau yang ditangani perusahaan tersangka dan perorangan terkait dengan korporasi sejumlah 4 tersangka.
1: Secara keseluruhan Polri 341 laporan polisi terkait karhutlah dan telah menetapkan 200 tersangka. Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri, Brigjen Pol Muhammad Irhamni, 245 laporan berkaitan dengan pelaku perorangan. Dari perkara tersebut, 196 orang telah ditetapkan sebagai tersangka dengan luas lahan terbakar mencapai 5.181,61 hektar.
3: Dari jumlah tersebut, sebanyak 163 perkara telah berada pada tahap penyidikan, 23 perkara telah selesai dan dinyatakan P21, kemudian 1 perkara dihentikan karena belum cukup bukti, dan 15 perkara telah dilimpahkan, serta terdapat 43 perkara yang masih dalam proses penyelidikan, yang mana proses penyelidikan tersebut tersebar di seluruh jajaran, baik Polda ataupun Polres.
1: Selain perkara perorangan, Polri juga menangani 96 laporan terkait korporasi dengan luas areal perkara mencapai lebih dari 25.000 hektar. Penanganan perkara karhutlah tersebar di seluruh wilayah, antara lain Kalimantan, Sumatera, Aceh, Sulawesi, dan Lampung. Polri memastikan proses penegakan hukum terus berjalan terhadap korporasi sesuai dengan hasil penyidikan. Dari Jakarta, Zahrautin Aljana, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Presiden Prabowo Subianto dalam kurun waktu kurang dari 1 bulan kembali melantik dan menggeser pejabat negara di Kabinet Merah Putih, termasuk pergantian Kapolri yang terbilang super kilat. Kami akan hadirkan informasi lengkap dalam laporan khusus Pro3 yang disampaikan oleh rekan saya. Saya keren.
5: Laporan khusus.
6: Pesan Presiden Republik Indonesia tentang pengangkatan menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih serta Ketua Ombudsman Republik Indonesia, Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara.
7: Bongkar pasang kabinet menjadi suatu hal yang lumrah bagi Presiden Prabowo Subianto. Mulai dari posisi Kapolri Listio Sigit Prabowo digantikan oleh Komjen Pol Suyudi Arioseto, mantan Kepala Badan Narkotika Nasional atau BNN, kemudian Bahlil Lahadalia selaku Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM dilantik menjadi Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi. Lalu posisi Menteri Luar Negeri yang ditinggalkan Sugiono digantikan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Armanata Nasir hingga Ketua Ombudsman. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, sebelum mengambil sumpah dan janji berkenaan dengan pengangkatan jabatan baru yang akan diemban ke depannya, semoga akan dilakukan sepenuh hati dan juga sesuai dengan perundang-undangan.
8: Sebelum saya mengambil sumpah, janji berkenaan dengan pengangkatan saudara-saudara sebagai menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih sisa masa jabatan periode tahun 2024-2029. Terlebih dahulu, saya akan bertanya kepada saudara-saudara. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah janji menurut agama masing-masing?
9: Bersedia.
8: Apabila demikian, harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya.
7: Usai dilantik, Kapolri Jenderal Suyudi Aryo Seto mengatakan sebagai Kapolri baru pihaknya akan konsolidasi secara internal terkait keberlanjutan dan juga perbaikan ke depan di tubuh Polri.
0: Dari Kapolri yang baru, kami tentunya akan melakukan konsolidasi secara internal dan kami juga tentunya akan melakukan langkah-langkah apa yang telah dilakukan oleh pimpinan sebelumnya. Kami akan melihat hal-hal yang mungkin masih bisa ditindaklanjuti dan masih cukup baik, kita akan lanjutkan, dan yang masih perlu dalam diperbaiki, kita akan perbaiki, dan tentunya kita akan mengedepankan upaya-upaya peningkatan pelayanan publik, ya. Kemudian juga penegakan hukum yang adil.
7: Kemudian Menko Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia juga menyatakan dirinya akan melaksanakan tugas dengan baik sebagai Menteri SDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi.
9: Khususnya saya dilantik sebagai Menko Hilirisasi dan Transisi Energi sekaligus merangkap jadi Menteri SDM. Saya tahu ini adalah amanah, tanggung jawab negara yang saya harus emban, dan saya akan melaksanakan tugas dengan baik, baik sebagai Menteri ESDM maupun Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Kita tahu bahwa Bapak Presiden mempunyai program yang salah satu di antaranya adalah Master Cipta adalah tentang hilirisasi dan transisi energi, dan ini harus mampu kita konsolidasikan lewat Kemenko untuk bagaimana bisa melakukan percepatan.
7: Kemudian Menko Polhukam Dudung Abdurrahman setelah dilantik menyatakan berterima kasih kepada Presiden Prabowo yang memberikan kepercayaan kepada dirinya sebab jabatan Menko Polhukam tidaklah mudah.
10: Presiden Republik Indonesia Pak Prabowo Subianto yang telah memberikan kepercayaan kepada saya selaku Menko Polhukam, dan tugas-tugas Menko Polhukam tentunya tidak ringan dengan situasi saat ini. Di bawahnya memang kita mengkoordinasikan, mensinkronkan tugas-tugas kenegaraan. Ada beberapa kementerian di bawah koordinasi.
7: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto telah mencopot Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, kemudian melantik Wakil Menteri Keuangan Suhasil Nazara untuk jadi Menteri Keuangan. Dengan reshuffle ini, bagaimana pemerintah menjaga keseimbangan antara representasi politik, kapasitas teknokratis, dan target kinerja pemerintahan? Sebab perubahan nomenklatur kembali terjadi di tubuh Kabinet Merah Putih, terlebih pergantian posisi Kapolri yang juga terjadi sangat cepat menjadi perhatian utama. Apakah ada faktor politis atau adanya target reformasi Polri ke depan? Demikian, Serat Udara N, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dengar juga pemirsa bagaimana pandangan masyarakat terhadap pergantian Kapolri dan apa yang diharapkan dari pergantian tersebut. Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
11: Saya Rio Ramansa, warga Tangerang. Untuk perubahan Polri, saya yang menarik justru bukan sekadar pengganti orang ya, tetapi arah Polri setelah ini penggantinya. Sekarang punya kesempatan untuk menunjukkan apakah perubahan pucuk pemimpinan benar-benar bisa merubah, terutama soal pelayanan masyarakat, penegakan hukum, transparansi, dan kepercayaan publik. Sebelumnya Polri melakukan rotasi besar juga sih, termasuk mutasi 424T yang oleh Polri sebut sebagian dari penyergapan organisasi pembinaan karir dan kebutuhan generasi. Jadi menurut saya parameter penting bukan siapa yang naik dan siapa yang turun, tetapi apa yang bisa berubah dari masa menjabatnya. Masyarakat nantinya bisa melihat kebijakan, penanganan, kasus pelayanan di lapangan dan transparasinya. Itu aja sih dari saya.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Enda Kurnia, Ketua DPD Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia GMNI Provinsi Banten, menyampaikan apresiasi dan rasa bangga setinggi-tingginya atas pencapaian Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto yang kini dipercaya mengemban amanah sebagai Kepala Kepolisian Republik Indonesia. Atau Kapolri, pengangkatan putra asli daerah Banten ini dinilai sebagai momen bersejarah sekaligus kehormatan besar bagi seluruh masyarakat Banten. DPD GMNI Banten menegaskan bahwa perjalanan karir, rekam jejak, dan integritas Jenderal Polisi Suyudi selama bertugas di kepolisian menjadi bukti nyata kapabilitas serta dedikasi tinggi seorang putra daerah Banten dalam mengabdi kepada bangsa dan negara.
4: Dan kami juga menghadirkan editorial pagi hari ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun oleh Tomo Hakim serta Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho.
13: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik reshuffle kabinet dan ujian kinerja pemerintahan. Naskah disusun Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Fajar Nugroho. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Perubahan susunan pemerintahan kembali menjadi perhatian publik. Dalam waktu kurang dari satu bulan, Presiden Prabowo Subianto kembali melakukan pergantian sejumlah pejabat strategis. Pada 14 September, Presiden melantik Suhasil Nazara sebagai Menteri Keuangan menggantikan Purubaya Yudhisadewa. Kemudian pada 1 Oktober, sejumlah posisi strategis kembali berubah, termasuk Menteri Luar Negeri dan Kapolri. Armananta Nasir dipercaya menjadi Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang bergeser menjadi Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Sementara itu, Bahlil Lahadalia mendapat mandat baru sebagai Menteri Koordinator Hilirisasi dan Transisi Energi dengan tetap merangkap sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Perubahan ini menunjukkan bahwa pemerintah sedang melakukan penataan kembali struktur koordinasi. Tantangannya adalah memastikan perubahan jabatan tidak justru menciptakan masa adaptasi panjang. Dalam pemerintahan, pergantian pejabat tentu merupakan kewenangan presiden. Namun, publik membutuhkan ukuran yang jelas mengenai alasan dan tujuan perubahan tersebut. Pertanyaan pentingnya adalah bukan semata siapa yang masuk dan siapa yang keluar, melainkan apakah perubahan itu mampu mempercepat pencapaian target pemerintah. Dan disinilah keseimbangan antara representasi politik dan kapasitas teknokratis menjadi penting. Pemerintahan membutuhkan dukungan politik, tetapi juga membutuhkan pejabat yang mampu menerjemahkan kebijakan menjadi program yang terukur. Penunjukan Armananta Nasir misalnya, membawa pengalaman panjang di bidang diplomasi. Sementara Suhasil Nazara sebelumnya merupakan Wakil Menteri Keuangan, sehingga kesinambungan teknokratis tetap menjadi bagian dari pergantian tersebut. Hal lain yang menarik adalah posisi baru Menko Hilirisasi dan Transisi Energi. Dengan Bahlil memegang koordinasi sekaligus Kementerian ESDM, maka sinkronasi kebijakan hilirisasi dan energi memiliki ruang koordinasi yang lebih langsung. Namun perhatian terbesar tentu tertuju pada pergantian Kapolri. Suyudi Aryo Seto kini memimpin Polri setelah menggantikan Listio Sigit Prabowo. Suyudi disebut membawa 6 agenda transformasi Polri, mencakup kelembagaan, SDM dan rekrutmen, pelayanan publik, serta akuntabilitas anggaran. Lalu apakah pergantian cepat ini memiliki faktor politis? Pertanyaan tersebut sah dalam ruang publik. Tetapi motif politik tidak dapat disimpulkan hanya dari cepatnya pergantian. Yang dapat dinilai adalah prosesnya, dasar hukumnya, rekam kompetensi pejabat, serta target kinerja setelah pergantian itu. Oleh karena itu, pemerintah perlu memastikan setiap reshuffle menghasilkan kebijakan yang lebih efektif, bukan sekedar perubahan struktur. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya membutuhkan kabinet yang solid secara politik, melainkan pemerintahan yang mampu bekerja konsisten, transparan, terukur, dan menghasilkan manfaat yang nyata. ukuran keberhasilan reshuffle juga bukan banyaknya pejabat yang berganti, melainkan seberapa cepat persoalan publik diselesaikan dan target pemerintahan diwujudkan. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Memperingati Hari Batik Nasional, seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama sebulan penuh dan diharapkan oleh para pengrajin bukan merupakan jenis batik printing. Kami akan hadirkan informasi lengkapnya dari Yogyakarta, disampaikan oleh Harun Susanto.
14: Mulai tanggal 1 sampai 31 Oktober ini semua diwajibkan pakai batik.
15: Pemerintah Kabupaten Kulon Progo mengeluarkan surat edaran terkait dengan pemakaian batik. Melalui surat tersebut, pegawai di Kulon Progo diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober 2026. Kebijakan ini berkaitan dengan peringatan Hari Batik Dunia dan DIY sebagai Kota Batik Dunia. Sekda Kulon Progo Triyono menjelaskan, seluruh pegawai diwajibkan memakai batik selama bulan Oktober. Terkait dengan jenis batik yang dikenakan, para pegawai diberikan kebebasan untuk menekan motif yang diinginkan. Meski demikian, ada pengecualian untuk hari-hari tertentu yang memiliki ketentuan pakaian tersendiri seperti Kamis Pon ataupun Ziarah.
14: Kulon Progo juga mengikuti itu, hanya nanti ada hari-hari tertentu yang kita tetap seperti Kamis Pon, ya kita pakai Jawa Gagrag Kayu Karto. Kemudian kalau seperti ini, kita upacara ya pakai Forpri dan yang pakai PSL seperti itu. Tapi hari-hari dari tanggal 1 sampai 31, kalau tidak ada ketentuan anu pakai batik.
15: Dalam rangka Hari Batik ini, banyak muncul harapan dari produsen lokal. Pemilik batik Banyu Sabrang, Hanang Mintarto, melihat ada potensi batik printing yang masuk. Karenanya ia meminta tidak ada printing dalam batik Kulon Progo.
16: Namanya batik itu kan pembuatannya satu-satu ya, manual. Belum kalau kebentur dengan cuaca yang kurang bersahabat, ini pasti akan lama.
15: Batik printing dinilai bisa mematikan produsen lokal.
4: Ke berita lainnya, kali ini Menteri Luar Negeri yang baru yaitu Armanata Nasir berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau pelugri Indonesia secara tetap stabil dan konsisten. Armananta bahkan memastikan dalam kepemimpinannya diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh para pendahulunya. Retno Marasari menyampaikan informasi lengkapnya.
17: Presiden Prabowo Subianto melantik sejumlah menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih pada Kamis kemarin. Salah satunya Armanata Kristiawan Nasir sebagai Menteri Luar Negeri menggantikan Sugiono yang dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK. Armanata yang ditemui di kantor Kementerian Luar Negeri RI Jakarta usai dilantik mengatakan berkomitmen untuk terus memajukan politik luar negeri atau pelugri Indonesia secara stabil dan konsisten. Dalam kepemimpinannya, diplomat yang akrab disapa Tata ini memastikan diplomasi Indonesia akan tetap berpijak pada amanat konstitusi serta melanjutkan capaian positif yang telah dibangun oleh pendahulunya.
18: Alat kita yang memang dari konstitusi dan ini telah dijalankan sangat baik oleh Bapak Sugiono. Tentunya kami akan teruskan apa yang telah sangat baik dilakukan oleh Pak Sugiono dan tentunya juga kami akan mengikuti arahan-arahan dari Bapak Presiden.
17: Selain menjaga stabilitas diplomasi, salah satu fokus utama Menteri Luar Negeri Tata ke depan adalah mengawal pencalonan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB periode 2029-2030. Menurut langkah strategis ini menjadi wujud nyata peran aktif Indonesia dalam menjaga perdamaian dunia.
18: Dan ini juga menunjukkan kepercayaan kita pentingnya multilateralisme, sehingga kita juga terus akan menggunakan kesempatan pencalonan kita untuk mendorong formasi sistem multilateral.

untuk PBB, WTO, dan organisasi internasional yang berkedudukan di Jenewa, Swiss. Kemudian ditunjuk sebagai juru bicara Kementerian Luar Negeri RI pada 2014 hingga 2019, hingga akhirnya pada Oktober 2024, Presiden Prabowo melantiknya menjadi Wakil Menteri Luar Negeri RI. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Argentina pada Kamis menolak kritik Inggris terhadap keputusannya menempuh jalur arbitrase internasional mengenai eksplorasi minyak di sekitar Kepulauan Falkland dan yang oleh Buenos Aires disebut dengan Islas Malvinas. Dan kami kutip dari kantor berita Antara, Menteri Luar Negeri Argentina, Pablo Cuerno mengatakan Buenos Aires menolak anggapan Inggris yang menyebut langkah arbitrase tersebut sebagai upaya melemahkan hak-hak kependudukan Pulau Falkland.

Kita beralih ke informasi olahraga. Pemain Indonesia Mitch Bakker resmi sebagai top scorer grup A FIFA ASEAN Cup 2026 setelah mencetak 5 gol dalam satu pertandingan melawan Bangladesh Kamis 1 Oktober 2026. Pencapaian gemilang tersebut tidak hanya memastikan Indonesia lolos ke babak final, tetapi juga memupuskan harapan Malaysia untuk bertanding di partai puncak turnamen tersebut.

Demikian informasi yang disampaikan pagi hari ini. Tetap bersama Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti semua program resmi kami melalui www.rri.co.id dan juga melalui media sosial @RRIprogramatika. Saya Risi Rusarto, selamat pagi dan tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi.

Terima kasih Anda telah ikuti Warta Berita bersama Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI Jakarta. Nantikan informasi terkini lainnya hanya di saluran kami. Sampai jumpa.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Pancasila, sebuah kata yang melekat dalam setiap pribadi bangsa Indonesia, yang bukan hanya sekedar kata, namun menyimpan sejuta makna tersirat di dalamnya. Torehan sejarah 74 tahun yang lalu memperlihatkan para pendiri bangsa berkolaborasi menyusun dasar negara kita yang menjadi pondasi awal berdirinya bangsa yang memiliki cita-cita dan tujuan hidup yang sejalan dengan nilai-nilai yang ada sejak kita merdeka hingga hari ini. Kelima sila yang terkandung dalam Pancasila disusun tak hanya dengan tetesan keringat, namun juga tetesan air mata dan tetesan darah para pahlawan-pahlawan bangsa. Pancasila tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi juga jati diri bangsa yang tidak boleh dipisahkan dan tidak terpisahkan. Jati diri bangsa akan nampak dalam karakter bangsa yang merupakan perwujudan dari nilai-nilai luhur bangsa yang terdapat dalam dasar negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pancasila.
3: Kebaya adalah busana tradisional wanita yang terdiri dari baju atasan dengan perpaduan kain. Bentuk paling awal dari kebaya merujuk pada model busana yang digunakan oleh para permaisuri kerajaan Majapahit pada abad ke-15 Masehi. Pada masa awal kemerdekaan, kebaya dipilih oleh Presiden Soekarno sebagai busana wanita nasional karena dianggap mewakili gerakan emansipasi wanita di Indonesia.

0: Mel, gimana caranya cepat terkenal?
1: Mudah.
0: Serius?
1: Iya, datang ke sekolah pakai helm panci, sepatu beda warna, terus teriak, aku alien.
0: Hah? Ya ampun, terkenal sih, tapi masuk grup WhatsApp guru.
1: Nah, itu namanya sensasi, ramai sehari, besok orang sudah lupa.
0: Kalau prestasi?
1: Beda, juara lomba, nilai bagus, jago olahraga, aktif di organisasi, atau bikin karya yang bermanfaat. Namamu dikenang karena hal baik.
0: Oh, berarti yang bertahan lama itu bukan sensasinya, tapi prestasi ya? Yeah!
1: Betul, pahlawan juga dikenang bukan karena bikin heboh, tapi karena memberi manfaat bagi bangsa.
2: Generasi muda, isi kemerdekaan dengan belajar, berkarya, dan berprestasi. Jangan mengejar sensasi yang hanya sesaat, jadilah pribadi yang menginspirasi melalui tindakan nyata.
3: Isi kemerdekaan dengan prestasi, bukan sensasi.

0: Mel, lihat deh, kok banyak sekali sampah di sungai.
1: Iya Put, ada botol plastik, bungkus makanan, bahkan ada kantong plastik juga.
0: Padahal, sungai ini kan bukan tempat membuang sampah.
1: Benar, tapi masih ada juga orang membuang sampah sembarangan ke sungai.
0: Mungkin mereka berpikir, cuma satu sampah.
1: Nah, kalau semua orang berpikir begitu Put, lama-lama sungainya penuh sampah.
0: Akibatnya, bukan cuma sungai jadi kotor, Mel. Sampah juga bisa menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir.
1: Belum lagi, air di sungai jadi tercemar dan lingkungan sekitar bisa menimbulkan bau tak sedap.
0: Padahal sebenarnya sederhana ya, Mel.
1: Sederhana bagaimana, Putri?
0: Kalau punya sampah, ya dibuang ke tempat sampah, Amel, bukan ke sungai.
1: Setuju, apalagi tempat sampah sudah disediakan.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.
1: Dan jangan hanya kita, ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang sekitar kita.
0: Ingat ya, Mel.
1: Apapun,
0: sungai bukan tempat sampah.
1: Betul, buanglah sampah pada tempat sampah yang telah disediakan.

0: Ku Silvi, kasih cepat sadiki ngapain bajalan. Semen terlambat lagi torang ke sekolah. Kemarin su terlambat, masa hari ini terlambat lagi?
1: Santai saja Putri, saya ada cara supaya tidak telat.
0: Hah? Cara apa?
1: Torang dua, bajalan sambil berdoa.
0: Berdoa supaya tidak telat?
1: Bukan, berdoa supaya guru juga telat.
0: Hei, ngana ini, bukannya perbaiki kebiasaan supaya tidak telat, malah berdoa supaya guru yang telat.
1: Hu, Lea, namanya juga usaha.
0: Eh, Sil, coba lihat, itu orang babang sampah dari mobil.
1: Astaga, iyo le, padahal pe bagus di pe mobil, tapi yang babawa di pe kalakuan minus.
0: Eh, itu lagi ye.
1: Astaga, ini lagi, motor soba iko-iko.
0: Dorang kira ini jalan raya, tempat lomba balempar sampah, toh.
1: Kalau begini terus, lama-lama ini jalan bukan cuma jadi jalur kendaraan, tapi jalur sampah juga.
0: Padahal, membuang sampah pada tempatnya itu gampang. Kalau belum ketemu tempat sampah di jalan, simpan dulu di tas atau kendaraan. Jangan dilempar di jalan begitu.
1: Iyo, ini jalan sudah jadi kotor. Mengganggu pemandangan, belum lagi DP bau, eh.
0: Jadi, mulai sekarang, kalau naik mobil, jangan buang sampah dari jendela.
1: Dan, kalau naik motor, sampahnya juga jangan ikut touring. Dibuang di tempat sampah.
2: Teman-teman, menjaga kebersihan jalan adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan jadikan jalan sebagai tempat membuang sampah. Bawalah sampahmu sampai menemukan tempat sampah. Mobil boleh melaju, motor boleh melintas, tapi sampah jangan terbang sembarangan.

0: Nope.
1: Coba terus aja di pagar kapal. Mau bikin story lah.
2: Jangan terlalu dekat. Nanti yang viral bukan fotonya, tapi beri tangannya jatuh.
3: Perhatian kepada seluruh penumpang. Demi keselamatan, jangan berdiri di pagar kapal. Kenali letak pelampung dan dengarkan arahan awak kapal.
1: Oh, saya kira ini pelampung cuma pajangan.
4: No.
2: Bukan, Lea. Itu penyelamat kalau nggak tenggelam. Hei, yang paling penting itu selamat sampai tujuan.
5: Perjalanan akan lebih nyaman jika kita mematuhi aturan keselamatan. Jangan berdesakan, jangan abaikan pengarahan awak kapal, dan gunakan pelampung saat keadaan darurat. Keselamatan di kapal penumpang adalah tanggung jawab kita bersama. Patuhi aturan, nikmati perjalanan, dan pulang dengan selamat.

0: Wih, Ama, ini sepatu ya. Diskon 90% dari 500.000 sudah 50.000.
1: Beh, kamu pakai kah sepatu ini?
0: Tidak juga. Cuma DP diskon ini, nggak lihat ya. Harus dibeli ini.
1: Bah, jangan begitu. Sebelum kau check out, kau lihat dulu tokonya. Lihat ratingnya, review, jumlah pembeli, dan bandingkan dengan harganya.
0: Ah, yuk kah? Tunggu. Reviewnya ini ada bilang barangnya tidak sesuai foto.
1: Ha, itu. Jangan kau cuma tergiur dengan foto dan harga yang murah.
0: Eh, tak ada saya dapat chat. Katanya saya menang hadiah, terus disuruh klik DP link ini. Baru dikasih OTP, kau tahu.
1: Astaga, jangan sembarang mbak klik link atau mbak kasih OTP, PIN, dan password, dan data pribadi. Bisa jadi itu penipuan, kau tahu.
0: Wah, saya kira ini belajar online cuma mbak lihat DP diskon.
1: Iya betul, tapi sebelum beli, tanya dulu dirimu sendiri. Saya pakai tidak ini, saya mampu tidak beli ini, dan kalau tidak diskon, saya tetap mau beli atau tidak.
0: Iya weh, saya pikir-pikir juga saya yang pakai. Ay, tidak jadi saya cekot lah.
1: Ha, begitu baru pembeli cerdas.
0: Tapi kalau ada diskon lagi dong.
1: Ya Allah, kok ini.
2: Belanja online boleh, tergiur promo jangan sampai.
1: Cek sebelum membeli, jaga data pribadi, dan belanja sesuai kebutuhan.
3: Belanja boleh, cerdas wajib.

0: Silvi. Oh, Silvi. Dari tadi mah panggil-panggil, tidak ada yang menyaut-menyaut. Makan, Jo. Ini nasi sudah diteralalat.
1: Iya, Mama. Iya. Tunggu, sebentar. Sedikit lagi ke Seminang dulu. Mama ini lea baganggu.
0: Ngana ini, dari kemarin kurang tutus ngapi kerja. So, te pernah mau belajar. Kalau disuruh, tepe jauhan sebentar. Tunggu, sabar. Cupi bermandi luar ke sana. Kurang HP terus. HP terus sama.
1: Iya, Mama. Jangan marah-marah, dang. Kenapa, Mama, eh? Saya pemata sepedis terus. Kadang kepala ku ini so pusing. Baru so susah tidur saya, Mama.
0: Enak. Itu HP dipakai untuk belajar dengan cari informasi. Kalau dipakai terus-terus, bisa mengganggu kesehatan mata, susah konsentrasi, bahkan menjauhkan kita dari keluarga dan teman.
1: Iya, Mama, eh? So itu, kayaknya mulai hari ini, saya mau kurangi main HP. Pokoknya sebentar sore, saya mau pergi bermain voli di lapangan, Jo, eh?
0: Nah, begitu, Mbak Dengar. Itu baru anaknya Mama. Tapi sebelum pergi, cuci piring dulu, eh?
1: Oke, Mama.
2: Teknologi adalah sahabat, bukan pengganti keluarga dan masa kecilmu. Gunakan gawai dengan bijak, batasi waktu layar, dan luangkan lebih banyak waktu untuk belajar, bermain, serta bercengkrama bersama orang-orang tercinta. Karena masa kecil yang bahagia tidak hanya ada di layar, tetapi juga di dunia nyata. Bijak bermedia digital, anak sehat, keluarga hebat.

sadar, sekarang semakin sedikit anak muda yang bercakap menggunakan bahasa daerah. Dulu, sapaan dalam bahasa ibu terdengar di rumah hingga di pasar. Kini perlahan mulai tergantikan oleh bahasa gaul dan media sosial. Padahal, bahasa daerah bukan sekedar alat komunikasi. Di dalamnya tersimpan sejarah, adat, petuah orang tua, dan identitas kita sebagai masyarakat Indonesia. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Mari mulai biasakan menyapa orang tua, keluarga, dan teman dengan bahasa daerah. Tidak perlu malu, karena menggunakan bahasa daerah adalah bukti bahwa kita bangga dengan warisan leluhur. Bahasa daerah hidup karena dituturkan, mari lestarikan bahasa daerah agar tetap bergema dari generasi ke generasi.

0: Adam baru kon serang ngobatin pasiennya. Besok hari kaya deh.
1: Arthur, Ngana tiap kali mau mandi kurang menyanyi terus, macam juga suara bagus.
2: Sama menyanyi kan basal tuh. Terus-terus saya apa omong urusanku ya?
1: Tur, Ngana mau menyanyi kah basal tuh kah kurang Ngana. Ngate baca itu tulisan di pintu. Abis mandi, tutup itu air kran. Sana air kran masih mengalir-mengalir terus.
2: Astaga, setelah luas kita menyanyi, lupa saya tutup.
1: Tur, Ngana tahu menutup kran air dengan baik. Berarti Ngana so menghemat jutaan air di dunia ini.
3: Oke.
2: Betul, kita suka Ngana cat 100.
4: Jangan biarkan air terbuang percuma. Hemat air, selamatkan masa depan bangsa.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Pancasila, sebuah kata yang melekat dalam setiap pribadi bangsa Indonesia, yang bukan hanya sekedar kata, namun menyimpan sejuta makna tersirat di dalamnya. Torehan sejarah 74 tahun yang lalu memperlihatkan para pendiri bangsa berkolaborasi menyusun dasar negara kita yang menjadi pondasi awal berdirinya bangsa yang memiliki cita-cita dan tujuan hidup yang sejalan dengan nilai-nilai yang ada sejak kita merdeka hingga hari ini. Kelima sila yang terkandung dalam Pancasila disusun tak hanya dengan tetesan keringat, namun juga tetesan air mata dan tetesan darah para pahlawan-pahlawan bangsa. Pancasila tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi juga jati diri bangsa yang tidak boleh dipisahkan dan tidak terpisahkan. Jati diri bangsa akan nampak dalam karakter bangsa yang merupakan perwujudan dari nilai-nilai luhur bangsa yang terdapat dalam dasar negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pancasila.
3: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
4: Cara terbaik agar hidup Anda baik di masa depan adalah hidup dengan baik di masa sekarang. Adalah tidak mungkin merubah hari kemarin karena segala hal sudah terjadi. Yang bisa Anda lakukan adalah mengubah cara pandang Anda saat ini tentang kemarin agar hari ini menjadi lebih baik. Jika ingin hidup Anda berubah, Anda harus berubah. Mengubah cara pikir, cara pandang Anda, dan cara melakukan segala sesuatu. Ketika hal tersebut mengubah pikiran Anda, maka hidup Anda akan berubah. Pendengar, simak dan ikuti program pesan hari ini.
5: Pendengar, kita jumpa dalam siaran radio pesan hari ini. Apa kabar? Tentunya kami percaya bahwa siaran ini, yaitu pesan hari ini untuk membangun keluarga, memberikan masukan yang baik untuk Anda. Hadir bersama saya Pak Sukamdi seperti biasanya. Beliau akan menjawab berbagai pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut hubungan antar pasangan, bagaimana Anda berada di komunitas, bagaimana pola asuh anak, dan tentunya ada banyolan-banyolan yang pasti membuat Anda tersenyum seorang diri atau rame-rame atau bersama pasangan. Pak, topik kali ini kita akan berbicara tentang perbedaan moral dan karakter. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: sudahkah kita melihat di sekeliling kita hari ini? Ada begitu banyak hal yang indah yang bisa kita lihat. Salah satunya adalah diri kita sendiri. Dan ternyata, kita adalah seorang individu yang luar biasa, terlepas dari situasi yang sedang kita hadapi saat ini. Mungkin saat ini kita sedang menghadapi keadaan tersulit dalam hidup. Jangan putus asa. Karena setiap peristiwa yang terjadi adalah untuk mempersiapkan diri kita agar berhasil mencapai tujuan hidup. Dukungan pasangan dan keluarga merupakan faktor penting untuk mengatasi masalah yang terjadi. Ingatlah untuk selalu bersyukur dan jangan biarkan persoalan yang terjadi menguasai kita. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Kita sudah berbicara banyak tentang karakter, tentang moral, dan pasti ada yang ngedumel nih, bilang, itu lagi. Nggak apa-apa. Ini perlu berulang-ulang dibicarakan. Bosan? Nggak juga. Karena ada hal-hal baru yang akan disampaikan tentunya. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah perbedaan dan kesamaan antara karakter dan kepribadian. Ini dulu, Pak.
2: Iya, memang dalam penampilan atau dalam keberadaan manusia atau yang disebut seseorang itu sangat punya kompleksitas di dalam potensinya. Ya, di dalam diri manusia itu kan ada roh, ada jiwa, dan ada tubuh katanya ya.
1: Sebentar ada, Pak, sampai sini dulu. Emang jiwa dan roh itu berbeda ya?
2: Berbeda, ya. Pada konteks penciptaan itu berbeda. Jadi roh itu yang memberi hidup pada jiwa-jiwa. Nah, jadi roh itu adalah fungsi kehidupan. Tapi kalau jiwa itu fungsi daripada perilaku yang ada dalam kehidupan itu. Makanya ada berpikir, ada merasa, ada emosi, dan
1: itu
2: sebagainya.
1: Itu jiwa?
2: Jiwa. Mm-hmm. Jadi jiwa itu terdiri dari pikiran, emosi atau perasaan, kehendak atau kemauan. Mm-hmm. Tapi kalau roh itu berfungsi sebagai pewahyuan, persekutuan dengan sang pencipta, itu pasti lewat roh yang biasa dalam bahasa Yunani itu, ruah itu biasa kadang diidentifikasi dengan hati.
1: Oh.
2: Nah, hati itu bukan jiwa, jadi sebenarnya itu daripada sumber pemberi hidup itu ya, fungsinya ya, di sana. Nah,
1: hati dalam hal ini bukan bentuk hati, tetapi
2: bukan jantung dan tubuh yang disimbolkan kepada
1: fisik,
2: panca indera. Nah, itu. Nah, ketika potensi itu ada di dalam namanya manusia, makanya manusia itu berbeda dengan binatang karena binatang itu hanya punya naluri, ya, dia tidak punya roh. Makanya roh itulah yang membedakan orang tentang yang baik dan yang benar, yang salah dengan yang yang jahat dengan yang baik, yang benar atau yang salah. Itu fungsi
1: roh.
2: Nah, roh itulah yang mempengaruhi cara berpikir kita. Ya. Jadi apa yang kita pikirkan itu tentu adanya inspirasi daripada roh yang baik, karena makanya orang yang berpikiran baik karena dia punya persekutuan roh hati dengan sang pencipta dalam persekutuan mereka, mau meditasi, mau sembahyang, itu kan sebenarnya mendekatkan ketenangan hati. Kalau orang hatinya tenang, emosinya itu baik, ya kan begitu. Nah, lalu apa bedanya antara karakter dan kepribadian ya? Yang jelas karakter manusia itu adalah sifat kepribadian atau nilai-nilai yang melekat pada seseorang yang membedakan mereka dari orang lain. Jadi karakter itu ada di dalam kepribadian atau yang biasa disebut personality, ya. Itu mencerminkan bagaimana seorang berpikir, merasa, bertindak dalam berbagai situasi. Nah, keduanya memang mencerminkan siapa seseorang itu, baik karakter maupun kepribadian menunjuk bagaimana seseorang berpikir, merasa, dan bertindak.
1: Okay.
2: Ya, dan juga perbedaan atau kesamaannya itu sama-sama bisa dipengaruhi oleh faktor internal atau eksternal, genetik atau keturunan, lingkungan, atau pengalaman hidup, pendidikannya, atau juga membentuk sebuah karakter maupun kepribadian daripada seseorang. Nah, inilah yang menjadi prinsip antara adanya perbedaan atau sebuah kesamaan. Tetapi yang jelas, karakter itu nemplek di dalam kepribadian seseorang sebagai ciri kepribadiannya atau sifat kepribadiannya itu ada di dalam karakter.
1: Oke. Kemudian Pak, tadi kan perbedaan dan kesamaan karakter dan kepribadian. Lalu apa perbedaan moral dan karakter?
2: Iya. Nah, jadi kepribadian itu isinya itu tentu karakter gitu ya. Nah, karakter-karakter itu akan tercermin dalam perilaku yang disebut norma, moralitas, atau etis. Nah, itu supaya kita itu bisa mencoba membuat sistematika yang benar ya. Jadi kita ini kan punya kepribadian ya. Nah, kepribadian itu salah satu kemampuannya itu adalah ada sifat atau ciri yang disebut karakter kita. Nah, karakter itu akan muncul dalam sebuah perilaku atau sebuah perbuatan atau sebuah pekerjaan. Nah, itu akan menghasilkan apakah dalam karakter yang bermoral, makanya ada moralitas, karakter moralnya itu jelek ya. Apakah dalam bentuk norma, karakter yang punya sopan santun, punya ketertiban atau etis atau etiket atau sikap yang benar dalam membawa dirinya. Ya, pada aspek itu. Tapi itu memang enggak bisa dipisah satu-satu. Wah, saya maunya ini dan itu, enggak. Karena itu ada dalam satu komplek yang disebut potensi kepribadian itu.
1: Oke. Jadi moral dan karakter itu memang berbeda, tetapi akan membentuk sebuah kesatuan dalam berperilaku.
2: Iya.
1: Oke. Kalau misalnya seorang suami atau istri, dia misalnya hidupnya seenak aja gitu loh, dengan pemikiran bahwa pasangan saya udah tahu kok, pasangan saya udah ngerti kok fungsinya sebagai suami, ya harus menghidupi keluarga, bertanggung jawab secara materi, sementara istri menjalankan fungsi dan tanggung jawab dalam pengaturan rumah tangga atau keluarga. Tetapi nyatanya orang ini seenaknya gitu loh. Ah, sudahlah. Saya juga capek. Ini mungkin juga bisa terjadi dalam pernikahan yang usianya cukup berbeda. Misalnya suaminya jauh lebih tua gitu ya. Udah mau jompo disuruh cari uang, bertanggung jawab. Jadi ada hal-hal di mana menurut pandangan umum gitu, suaminya udah nggak berfungsi lagi secara tanggung jawab. Bapak melihat ini sebagai moral atau karakter yang menyerah kepada sebuah situasi karena faktor usia, atau kalau bukan faktor usia tanggung jawabnya kurang bahkan tidak, dan sebaliknya.
2: Iya. Jadi dalam diri seseorang ya, tentang kepribadian seseorang, apakah dia introvert atau ekstrovert, yang tercermin dalam potensi di karakternya, kemudian dalam proses perilaku, perbuatan, dan keputusan yang dia lakukan. Bagi orang-orang yang menyerah pada situasi dan keadaan, itu biasanya dikategorikan sebagai orang yang lari daripada kenyataan hidup. Atau dari masalah hidup. Kenapa bisa muncul seperti itu? Biasanya dipengaruhi oleh perasaan minder dari pengalaman masa lalunya, dan itu akhirnya mengubah norma perilaku hidupnya sebagai orang yang menghakimi dirinya, gambar dirinya jelek. Pull of self itu artinya dia sudah memagari dirinya sebagai orang yang lemah, sebagai orang yang tidak mampu, karena dia terjebak dengan menilai, menghakimi gambar dirinya itu jelek. ya, gambar dirinya jelek dan sebagainya. Nah, inilah yang seringkali orang-orang itu menjadi korban, dalam bahasa kasarnya itu dia mengkhianati dirinya sendiri, dia merusak dirinya sendiri dengan berbagai kelemahan sebagai alasan yang benar. Dan bayangin kalau ini terjadi dalam kehidupan suami istri, maka keluarga itu seperti ada di dalam suatu bahtera atau kapal Titanic yang sedang nabrak gunung salju. Hancur. Ya. Kenapa? Dia sedang kehilangan arah terhadap tujuan dirinya. Kalau orang sudah kehilangan tujuan dirinya dan gagal mengenal dirinya, maka kalau dia berkeluarga, dia sedang menghadapi masalah dengan tambahan saat dia menghadapi pasangan hidupnya. Dia sendiri belum selesai dengan dirinya sendiri, ini sekarang ditambah dengan juga pasangannya. Bayangin. Nah, makanya penting bagi kita sebagai seorang yang punya identitas kepribadian itu, milikilah karakter yang kuat. Bagaimana caranya? Yaitu bagaimana kita bisa membangun diri bahwa saya punya potensi, saya punya kemampuan, saya punya keputusan, saya berada dalam situasi sebagai orang yang bisa bertanggung jawab. Nah, ini harus terbangun dalam gambar diri kita. Walaupun juga tekanan pengaruhnya itu ada. Tapi kalau kita fokus kepada kelemahan, keterbatasan, ketidakmampuan, nah, satu langkah pun tidak akan maju. Bukankah dikatakan begini, untuk kamu bisa melangkah sampai 1000 langkah, itu ditentukan langkah yang pertama itu kamu berjalan apa tidak.
1: Okay. Jadi,
2: itu yang menjadi prinsip.
1: Okay. Pendengar, saat ini Anda masih bersama dengan narasumber kami, Pak Sukamdi, yang menjelaskan berbagai hal, sifat karakter, moral, etika, dan juga masalah-masalah yang timbul dalam relasi hubungan antar pasangan. Bagaimana Anda menjadi seorang pemimpin itu dimulai dari keluarga. Bagaimana sikap Anda di masyarakat itu pun dipengaruhi oleh relasi dalam keluarga. Saya berharap program ini memberikan masukan yang baik agar Anda dapat lebih bijaksana melangkah dalam kehidupan ini. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: Bagaimana caranya menggali potensi diri untuk mendapatkan kebahagiaan dalam hidup? Cara yang terbaik adalah dengan meningkatkan kesadaran positif dan menggali kekuatan pikiran Anda. Jika Anda percaya sesuatu itu tidak mungkin, maka pikiran Anda akan bekerja untuk membuktikan mengapa hal itu tidak mungkin. Jika Anda percaya apa yang dilakukan akan berhasil, maka hal itu akan terjadi. Kekuatan pikiran yang Anda miliki akan selalu bekerja untuk menemukan berbagai potensi terbaik dalam diri sendiri. Tingkatkanlah cara berpikir positif untuk membangun keluarga bahagia bersama dengan pasangan, serta anggota keluarga dan orang-orang sekitar yang Anda temui. Berpikir positif akan menjadi energi yang kuat untuk menciptakan apa yang Anda pikirkan.
1: Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
2: Pendengar, jika Anda mempunyai pertanyaan terhadap topik yang kami bahas saat ini, memang terlihat kok ya dia saling berhubungan. Mungkin juga gimana caranya saya ini punya moral yang baik atau karakter yang baik, atau saya punya dua-duanya atau sama sekali tidak punya dua-duanya. Ini cilaka ya Pak.
3: Gak hidup dia berarti.
2: Nah itu mungkin cuma punya naluri kali ya. Ya sama kayak bebek tuh.
3: Bebek binatang.
2: Nah Pak, saya mengulang lagi pertanyaan ini ya. Menurut Bapak, moral itu terbentuk dari karakter atau sebaliknya? Dan bagaimana moral itu membentuk karakter?
3: Iya. Ya, ini pertanyaan yang menarik. Memang kayak kalau kita lihat pertanyaan itu moral, karakter, kepribadian, itu kok rasanya hidup ini rumit sekali ya?
2: Betul. Wong saya yang dengar aja, oh gitu ya.
3: Wah, ternyata begitu banyak problematik dalam kehidupan sebuah kepribadian.
2: Betul.
3: Sampai kita kadang bertanya, kok orang itu seperti itu ya? Kok orang ini seperti ini dan macam-macam.
2: Betul.
3: Ya? Nah, kita harus tahu prinsipnya ya. Jadi moral dan karakter itu saling mempengaruhi. Ya. Tetapi secara umum karakter itu terbentuk dari moral yang diterapkan secara konsisten dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi moralitas itu bisa membentuk karakteristik kita di mana kita berada. Bagaimana moralitas itu bisa membentuk karakter? Moral itu adalah seperangkat nilai tentang benar atau salah yang diajarkan oleh keluarga, sekolah, agama atau masyarakat. Nah, ketika seseorang menerapkan moral dalam kehidupan sehari-hari, hal itu menjadi bagian dari kebiasaannya yang kemudian terbentuk sebuah karakter yang menjadi ciri atau menjadi sikap seseorang. Contoh, seorang anak diajar bahwa berkata jujur adalah hal yang benar. Benar ini kan sifatnya moral. Ya. Jika anak itu terus menerapkan kejujuran dalam kehidupan sehari-hari, ia akan tumbuh menjadi orang yang memiliki karakter yang jujur.

0: contoh ini ya, ini seringkali menjadi problem. Orang tua sering tanpa sadar membuat, melatih, dan menginformasikan anak untuk belajar tidak jujur.
1: Boong.
0: Jadi anak itu bisa tidak jujur itu karena impartasi daripada orang tuanya. Contoh, orang tuanya kredit motor. Kemudian debt collector datang.
1: Yeah.
0: Nah, orang tua ini tadi memberitahu kepada anaknya, "Nak, nanti kalau ada penagih hutang bilang mamah tidak ada." Ya?
1: Boong.
0: Nah, anak pasti bilang, "Oh ya, mah," gitu. Nah, betul. Mamahnya kan ada di kamar nih,
1: yeah.
0: Di kamar. Debt collector datang, penagih hutang itu datang. "Halo, Nak. Mana Ibu? Ini belum bayar nih." Nah, anak akan menyampaikan apa yang diajarkan orang tua. "Tadi mamah bilang tidak ada." Nanti kalau ini terus dilatih, ketidakjujuran ini, nanti anak ini akhirnya terpatri, terbentuk karakter bahwa tidak jujur itu sebagai pembelaan yang benar. Contoh lagi, ada orang tua untuk kasih makan anak itu caranya dengan cara menakut-nakuti, nanti dilaporkan ke pak polisi. Kalau kamu gak mau makan, saya laporkan ke polisi. Akibatnya apa? Anak ini karakternya jadi rusak, nanti kok dia melihat polisi, dia trauma.
1: Gitu ya?
0: Iya. Nah, saya itu pernah, wes, nanti kalau kalian pada enggak mau makan, tak panggilkan pak guru. Nah, contoh kan yang di Gubernur Jawa Barat kan, yeah, cuma video.
1: Yeah.
0: Ada anak yang enggak mau mandi, ada yang enggak mau belajar, enggak mau makan, disetelkan video.
1: Iya. Yeah. Itu bagaimana?
0: Nah, itu pada aspek pendidikan secara psikologis mungkin dibenarkan. Yeah. Tapi juga ada dampak sosialnya.
1: Hmm.
0: Nanti kalau anak-anak ini ketemu pak gubernur,
1: takut.
0: Dia jadi takut. Karena ternyata padahal ketika anak-anak ini ketemu pak gubernur ini tadi, pak gubernur ternyata juga kasih roti, kasih makan, digendong.
1: Ternyata pak gubernurnya baik.
0: Baik.
1: Uh-uh.
0: Nah, kemudian anak itu punya persepsi apa? Oh, ternyata mamahku itu
1: bohong.
0: Siapa yang merusak karakter ini?
1: Nah, jadi apa? Itu kan menurut saya.
0: Makanya, seorang psikolog itu kan sebenarnya sedikit tidak setuju dengan pola ini. Tapi orang tua merasa itu menguntungkan.
1: Nah, kok jadi, ya hidup ini serba salah ya?
0: Ya itu tadi, karena memang antara pertimbangan, kebijakan, dan fasilitas itu memang membutuhkan suatu pertimbangan analisis, nanti akan muncul kalau sudah ada korban biasanya begitu. Nah, itu bukan problem sosial itu ya. Nanti ternyata, nah inilah yang disebut problem karakter yang menyimpang dari moral. Itu sering orang tua contohnya sebenarnya maunya baik, tapi bentuk menanamkan itu rasa takut dan gambar diri yang rusak tentang seseorang. Ini anak menginput informasi itu. Dan sehingga anak itu punya gambar diri yang salah tentang orang lain. Apa pak gubernurnya, atau pak polisinya, atau apa. Nah, makanya penting dalam memberikan pengetahuan, kan di dalam kegiatan mengajar anak itu kan ada tiga, yaitu mengajar knowledge-nya, pengetahuannya, kemudian mendidik moralitasnya, nilai sikapnya, dan keterampilannya, bagaimana supaya dia bisa makan yang benar, ya taruh di atas meja. Nah, seringkali kan orang tua kalau anak enggak mau makan dibawa keluar.
1: Iya, jalan-jalan.
0: Jalan-jalan sampai 2 jam.
1: Iya,
0: nanti
1: padahal itu
0: habis,
1: debu di situ.
0: Makanya kadang pembantu lebih gemuk daripada anak. Karena kalau enggak habis yang curikan pembantunya.
1: Pembantu,
0: ya. Ini hanya Gojek, tapi enggak semua begitu. Nah, seringkali akhirnya orang anak terbentuk bahwa makan di luar lebih enak daripada di rumah.
1: Di dalam.
0: Nah,
1: betul.
0: Jadi itu etika-etika secara etis itu harus menjadi pertimbangan bahwa itu juga sangat mempengaruhi kepribadian dalam membentuk karakter anak.
1: Iya, menarik tadi mengenai bohong-bohong itu, Pak. Saya juga punya pengalaman, teman saya tuh punya TV. Nah, dia mau TV itu ditaruh di temennya. Lah, udah lama rasanya karena teman itu tidak punya TV. Jadi teman saya mau ambil ini TV. Rupanya si bapak ini ngomong ke anaknya, nanti kalau ada ibu ini datang, bilang saya gak ada ya, bilang papa gak ada. Weh, yang datang berdua sama saya kan. Anak ini keluar dengan lugu apa jujurnya, dia bilang, oh ya tante, papa suruh bilang bahwa papa gak ada di rumah. Ketawa kita, ya ampun, ini kayak burung beo aja. Beo lihat dia ada, tapi begitu orang datang, papa ada gak? Papa ada. Cilaka. Jadi memang itu hal-hal yang tadinya kita pikir gak apa-apa, ternyata
0: merusak.
1: Apa-apa.
0: Berdampak.
1: Pendengar, berbicara tentang moral dan etika ini memang saling terkait. Siapa yang mau disalahkan? Siapa yang benar? Yeah. Tetapi kalau Anda belajar, salah satunya melalui program ini, Anda dapat menyimak dengan baik dan memutuskan apa yang sebenarnya harus dilakukan. Kami kembali setelah yang berikut ini.

0: setiap orang pasti menginginkan untuk memiliki hubungan pernikahan yang bahagia. Tetapi jika tidak hati-hati, maka kita akan terjebak dalam pemikiran bahwa hubungan yang bahagia adalah hubungan yang penuh kesamaan tanpa perbedaan. Tetapi, tanpa disadari pemikiran itu mengarahkan kita agar berusaha untuk membuat pasangan kita menjadi seperti apa yang kita harapkan. Sadarilah bahwa setiap pribadi memiliki keunikan tersendiri. Untuk itu diperlukan usaha kedua belah pihak untuk saling menyesuaikan diri yang didasari oleh cinta kasih di antara pasangan. Ikutilah perbincangan seputar membangun keluarga bersama narasumber berpengalaman dan terpercaya. Untuk informasi pelayanan, kirimkan pesan Anda melalui WhatsApp di 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811.
1: Pendengar, tanpa terasa kami dibatasi memang oleh waktu dan kami harus mengakhiri perjumpaan ini. Tapi ada pertanyaan yang perlu untuk diberitahukan oleh Pak Kamdi saat ini. Pak, apa penyebab krisis moral saat ini? Karena melihat di media sosial, kan apa-apa sekarang gampang ya kita lihat di media sosial, betapa banyak orang menjadi apa ya? Kalau saya bilang mungkin krisis moral kali ya. Sehingga kadang-kadang mereka apa ngerti, apa nggak ngerti, sadar, apa nggak sadar, bahwa mereka sedang krisis moral saat ini. Bagaimana pendapat Bapak?
2: Ya, memang sekarang ini banyak istilah kata krisis. Itu sampai kepada aspek bukan masalah krisis ekonomi, krisis politik, krisis kepemimpinan, tapi juga pada krisis kepribadian yang menyangkut masalah moralitas hidup. Ya. Yeah. Jadi krisis moral itu terjadi, bisa terjadi ketika nilai-nilai moral dalam masyarakat mulai ditinggalkan atau tidak lagi dijadikan pedoman dalam bertindak. Kalau itu krisis moral dalam keluarga, berarti nilai-nilai tujuan berkeluarga itu sudah ditinggalkan, tetapi mengembangkan sikap-sikap egosentris, menuntut, saling menghakimi, saling menyalahkan, dan saling berebut peran dan fungsi kepemimpinan di situ. Ya. Jadi penyebab utama krisis moral itu terjadi satu, karena kurangnya memang pendidikan moral, ya, tentang budi pekerti itu sangat sangat rendah sekali, cenderung mengabaikan tentang masalah pergaulan bebas, tentang masalah kebebasan berekspresi dan macam-macam, sehingga seringkali menganggap yang amoralitas dianggap malah itu nilai-nilai moralitas yang terekspresi dalam masyarakat demokrasi, sosial demokrasinya, ya. Yang kedua, pengaruh lingkungan yang memang tidak bisa memberikan pengaruh yang baik atau dalam bahasa umum itu negatif, ya, lingkungan sosial seperti pergaulan yang buruk, kebebasan seks dan macam-macamnya, ya. Nah, itu bisa menimbulkan persoalan yang baru. Bagaimana seorang remaja yang jujur tetapi karena lingkungannya melakukan kecurangan dan ia ikut-ikutan, lama-lama dia terjadi kehilangan moralitasnya. Dan yang terakhir, ya, kita harus punya sikap kehati-hatian dalam merespon kemajuan teknologi yang tidak bisa kita kontrol, ya. Kita mesti hati-hati sekarang bagaimana pengetahuan dan berbagai perilaku kehidupan amoralitas itu begitu mudah diakses oleh anak-anak yang belajar ilmunya itu tidak di pendidikan yang benar, tetapi di lingkungan pergaulan yang memang mereka bisa menyembunyikan akses-akses yang memang belum usianya, video porno, film-film yang tidak layak, dan belajar tentang bagaimana terbuai dengan berbagai tawaran obat-obat terlarang dan sebagainya. Dan itu bisa menjadi penyebab moralitas itu menjadi krisis.
1: Iya. Pendengar, ada banyak hal. Kita memang hidup dalam dunia yang mengalami kemajuan teknologi yang pesat di berbagai bidang. Pertanyaan penting yang mungkin harus direnungkan bersama. Apakah kita hanyut dalam kemajuan teknologi ini sehingga menghilangkan nilai dan moral yang sebenarnya harus kita pertahankan, harus kita jadi pelakunya sampai pada waktu kita dipanggil Yang Maha Kuasa. Ya, jadi kami berharap melalui program ini Anda diberikan masukan yang baik, dan tentunya untuk menjalaninya Anda harus berhubungan erat dengan Sang Pencipta. Saat ini Pak Sukamdi sebagai narasumber, dan beliau adalah dosen, pengajar, sampai diberi predikat pada waktu bertugas di Sulawesi, Pak Guru, ya. Juga orang yang mempunyai komunitas-komunitas tertentu untuk dibina dalam rangka membangun moral dan karakter yang baik ini. Beliau akan berjumpa dengan Anda di lain kesempatan dalam topik-topik yang menarik. Saya Adriana Usmani akan mohon diri dari hadapan Anda, dan tetaplah bersama kami di acara Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga.
0: Berusahalah untuk selalu berpikir positif dan optimis dalam semua kesulitan. Jangan terobsesi pada pengalaman masa lalu atau masa depan, tetapi berusahalah untuk melakukan yang terbaik saat ini. Demikian, Anda telah mendengarkan program Pesan Hari Ini. Untuk informasi pelayanan, hubungi kami di WhatsApp 0878-7905-8229 atau 0813-1571-1811. Nantikan kembali program kami berikutnya. Pesan Hari Ini untuk membangun keluarga.

Pesan ini disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kelapa Hadi saat sore bullying di Auditorium Mandu Kota Palu berusaha 2006. Dan kegiatan digelar dalam rangka Milad Kedua Mandu Kota Palu mengangkat tema Peaceful Without Bullying, Berani Peduli Wujudkan Sekolah Nyaman dan Berprestasi. Dan ini perlu menjadi perhatian yang besar di dalam berbagai bentuk, mulai dari perkembangan teknologi turut mengubah pola komunikasi khusus generasi muda. Karena itu penggunaan media digital perlu disertai pemahaman mengenai informasi yang layak serta kemampuan membagikan serta kemampuan membedakan informasi yang benar dan hoax. Dan Hardi mengajak seluruh keluarga besar Mandu Kota Palu termasuk peserta didik guru, orang tua dan alumni untuk membangun lingkungan sekolah yang aman dan terbebas dari bullying. Menurutnya upaya tersebut perlu dilakukan secara bersama-sama agar sekolah dapat menjadi ruang pendidikan yang nyaman bagi peserta didik.

0: Halo Mister, where are you from?
1: Bicara bahasa Indonesia saja.
0: Wah Mister, bisa bahasa Indonesia ya?
1: Bisa dong, saya tahu banyak Indonesia.
0: Kalau Mister tahu Indonesia, coba aku tanya nih, siapa presiden pertama Indonesia?
1: Soekarno, benar?
0: Benar Mister. Wih, aku tanya lagi nih ya, apa lambang negara Indonesia?
1: Burung Garuda ya.
0: Wih Mister, saya bangga deh jadi orang Indonesia.
1: Kalau kamu bangga, saya balik tanya, kamu tahu Pulau Kanawa di mana?
0: Di mana ya?
1: Pulau Bintan tahu?
0: Saya nggak tahu, Mister.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita, jangan buang sampah sembarangan.

0: Siapa kamu?
1: Aku sisi hitam dirimu.
2: Ngapain pacara? Panas-panas,
1: berdiri lama pula.
0: Vina,
3: loh kamu?
0: Aku sisi putih dirimu.
3: Vin, upacara itu bentuk penghargaan kepada pahlawan terdahulu. Kita hanya melawan panas matahari, sedangkan mereka melawan penjajah dan rela mengorbankan nyawa.
0: Iya ya.
3: Upacara juga bentuk bakti dan kecintaan kepada tanah air dan bangsa kan?
0: Kamu benar, aku harus ikut upacara.

sudah familiar bagi kita. Tapi, tahukah kamu, tempe memiliki sejumlah fakta unik yang kaya akan sejarah. Tempe pertama kali ditemukan di Indonesia, lebih dari 1000 tahun yang lalu. Asal-usulnya terkait dengan praktek fermentasi kedelai, yang telah menjadi bagian penting dari diet masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu. Saat ini, tempe telah mendapatkan popularitas di luar Indonesia, terutama di negara-negara barat. Beberapa negara, seperti Jepang dan Belanda, telah mengembangkan

101 RRI Palu mendengar ada Titi Kamal dengan Resah Tanpamu. Dan kita masih di Palu siang ini. Informasi berikut, pendengar, Balai Karantina Provinsi Sulawesi Tengah menyiapkan 100 dosis vaksin rabies untuk pelaksanaan vaksinasi dan pemeriksaan kesehatan hewan secara gratis sebagai rangkaian peringatan Hari Karantina ke-149 tahun 2026. Dan Kepala Barantan Sulteng Ahmad Mansuri Alvin mengatakan vaksinasi ini, vaksinasi tahap kedua dijadwalkan berlangsung pada hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Dan dijelaskan bahwa vaksinasi rabies sebelumnya telah dilaksanakan pada tahap pertama yakni 27 September 2026. Pada pelaksanaan tahap pertama ini sekitar 20 dosis vaksin telah digunakan. Pelaksanaan tahap kedua dipusatkan di kantor Barantan Sulteng agar pelayanan dapat berlangsung lebih fokus karena kegiatan sebelumnya berlangsung dalam kondisi cukup padat. Dan menurut Ahmad, vaksinasi rabies merupakan salah satu bentuk kepedulian Barantan dalam mendukung upaya pemerintah mencegah peningkatan kasus rabies di Sulawesi Tengah. Selain pencegahan penyakit, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kesehatan hewan peliharaan. Dan Ahmad mengatakan vaksinasi tersebut terbuka untuk masyarakat umum dan tidak dikenakan biaya. Pemilik hewan cukup melakukan pendaftaran dan membawa hewan yang akan mendapatkan vaksin. Dan vaksinasi tidak hanya ditujukan untuk mencegah rabies pada hewan, tetapi juga menjadi bagian dari perlindungan terhadap manusia karena rabies merupakan penyakit zoonosis yang dapat menular dari hewan ke manusia.

0: bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu?
1: Wow. Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go! Ha!

0: Hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana bukan?
1: Sederhana bukan?
0: Saya Maria Immaculata. Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.
1: Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.

masa kini, kita semakin terasing dari lingkungan dan manusia lainnya. Jikapun terjadi interaksi, maka kegiatan itu hanya interaksi formal yang terkadang penuh basa-basi dan miskin dari kehangatan insani. Kondisi seperti ini sering membuat kita berada dalam kelelahan jiwa dan rasa sepi di tengah keramaian. Sebuah terapi yang diajarkan Islam adalah dengan membasahi lidah dan jiwa kita dengan berzikir. Dalam surat Al-Azab ayat 41-42, Allah berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, berzikirlah dengan menyebut Allah, zikir yang sebanyak-banyaknya, dan bertasbihlah kepadanya di waktu pagi dan petang."

diriwayatkan oleh At-Tabrani bahwa Rasulullah bersabda, amalan yang pertama kali dihitung dari seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, baiklah seluruh amalannya. Sebaliknya, jika sholatnya rusak, rusak pulalah semua amalnya. Ternyata, sholat fardu merupakan penentu baik buruknya amal seorang hamba di hari pengadilan. Namun masih ada orang-orang muslim yang masih meremehkan kewajiban sholat, sehingga sholatnya itu sering ditinggalkan, atau bahkan belum mengerjakannya sama sekali. Padahal, meskipun amal kebajikan yang lainnya banyak sekali, amal itu belum dianggap baik jika sholatnya belum baik.

0: Pro 1 RRI Palu mendengar, kami akan bergabung untuk mengikuti jalannya sholat Jumat dari Masjid Agung Baitur Rahim, Lolo Palu.
1: Dan tidak pula Allah menciptakan manusia melainkan agar mereka seluruhnya beribadah kepada Allah. Maka sebab adanya kita di muka bumi ini tidak sama dengan sebab adanya hewan dan tumbuhan. Sebab adanya kita di muka bumi ini karena sebuah tujuan yang begitu agung, yaitu beribadah kepada Allah, memurnikan amalan hanya untuk Allah, dan memberikan ibadah kita, amalan kita hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah makna tauhid, itulah makna ikhlas, dan itulah makna ucapan yang kita ucapkan ketika kita hendak masuk ke dalam Islam, yaitu asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuhal muslimun, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, di antara ibadah yang teragung, ibadah yang termulia, ibadah yang terdahsyat, yang hendaknya tak boleh lepas pada diri seorang hamba adalah zikir. Berdasarkan sabda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, tatkala baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam bertanya kepada para sahabatnya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala unabbiukum bi khairi a'malikum wa azkaha 'inda malikikum wa arfa'iha fi darajatikum. Tatkala baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabatnya, maukah kalian aku tunjukkan kepada sebaik-baik amalan, semulia-mulia amalan, setinggi-tinggi amalan? Maka para sahabat menjawab, bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, kami ingin, amalan apakah itu? Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, zikrullah, itu adalah zikr kepada Allah. Maka zikr kepada Allah, ayyuhal muslimun, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, bukan hanya sekedar ucapan yang diucapkan, bukan hanya sekedar kata-kata yang diuraikan di dalam hati-hati kita, akan tetapi zikir kepada Allah adalah tanda keimanan, adalah tanda kasih sayang Allah, adalah tanda kebaikan hidup seorang hamba. Makanya siapa yang benar-benar menginginkan kehidupan yang baik, kehidupan yang layak, kehidupan yang tenang, itu perlu diisi dengan zikir. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman, ketika ia mengisi hatinya dengan zikir kepada Allah, ketahuilah bahwasanya hanya dengan zikir kepada Allah hati menjadi tenang, kehidupan menjadi damai, kehidupan menjadi tenteram. Terlebih para jamaah sekalian, dalam suasana seperti ini, cuaca seperti ini, panasnya seperti ini, hendaknya kita selalu memperbanyak zikir kepada Allah, karena dengan zikir kebaikan akan diraih, keberkahan akan didapatkan, bahkan ketenangan hati jiwa kita dapat kita sempurnakan. Maka para jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah, zikir sebab keberuntungan. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, udhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Maka ingatlah Allah, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak, bukan hanya sebatas selesai salat. Tapi zikir tak terikat oleh waktu, tidak terikat oleh tempat, kecuali tentunya tempat-tempat yang najis dimanapun kita berada. Kecuali di tempat-tempat yang najis, di waktu apapun, hendaknya kita memperbanyak zikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka semoga Allah azza wa jal melimpahkan karunia-Nya kepada diri-diri kita dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang berzikir kepada Allah. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaihi. Aqulu ma tasma'un, aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ayuhal muslimun, sidang jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Umar ibn al-Khattab, khalifah yang kedua dari khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah Abu Bakar, pernah memberikan sebuah wejangan, pernah memberikan sebuah nasihat pada diri-diri kita, ayuhal muslimun. Kata Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, alaikum bi khisalil iman, hendaknya kalian berpegang teguh pada sifat-sifat keimanan, pada pondasi-pondasi keimanan, pada tiang-tiang keimanan. Apakah sifat-sifat keimanan? Apa pula pondasi-pondasi keimanan? Dan apa pula tiang-tiang keimanan? Allah subhanahu wa ta'ala menjawab hal tersebut di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu. Allah Azza wa Jalla memanggil orang-orang yang beriman, menunjukkan apa-apa yang datang setelahnya adalah tanda-tanda keimanan, pondasi-pondasi keimanan, sifat-sifat keimanan, tiang-tiang keimanan. Apakah perintah Allah setelahnya? Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, udhkurullaha zikran kathira, wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak, dan bertasbihlah kepada Allah di waktu pagimu dan di waktu petangmu. Inilah sifat keimanan, inilah pondasi keimanan, inilah tiangnya keimanan. Ketika hati masih terikat dengan Allah, ketika jiwa kita masih terpaut dengan Allah, ketika diri-diri kita masih ingin bersandar kepada Allah, maka jawabannya adalah zikir. Dan sungguh ada berapa banyak manusia yang lalai daripada amalan ini. Padahal amalan ini tidak butuh harta, amalan ini tidak butuh tenaga, ia hanya butuh gerakan lisan untuk mengucapkan subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, wa la ilaha illallah. Maka para jamaah sekalian, mari untuk memperbanyak dari amalan ini, karena demi Allah, Rasulullah menegaskan keberuntungan ada padanya, kebaikan ada padanya, dan keberkahan ada padanya. Maka kita berharap pada diri seluruh orang-orang yang beriman untuk tidak lepas daripada amalan ini, dan kita berdoa di akhir khutbah ini untuk kebaikan dunia kita, kebaikan akhirat kita, untuk keberlangsungan hidup kita, ketenangan diri-diri kita, keberkahan diri-diri kita, dan keselamatan jiwa, hati, dan diri kita. Dan kita memulai dengan salawat kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma aghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار، وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. وصلى الله على نبينا محمد. أقول ما تسمعون، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. أقم الصلاة، ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: الله أكبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Demikian pendengar, sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda khutbah dan juga sholat Jumat edisi hari ini 2 Oktober 2026. Terima kasih untuk Anda semua yang masih terus setia bersama Pro Satu RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dalam contoh sehari-hari, sering kita jumpai kehancuran sejumlah perusahaan dan organisasi. Penyebabnya adalah apa yang sering disebut sebagai mismanagement atau kesalahan pengelolaan. Umumnya, kehancuran ini bertumpu pada ketidakmampuan sumber daya manusia dalam memimpin. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Rasulullah bersabda, "Jika semua urusan telah diserahkan kepada orang-orang yang bukan ahli, maka kehancuran pun akan tiba." Jadi, bila kita ingin sukses secara berkelompok, pilihlah para ahli, yaitu mereka yang punya pengetahuan dan pengalaman di bidangnya.

Suatu hari, Khalifah Ali bin Abi Thalib bertanya kepada Hasan Basri, seorang sufi di kalangan tabi'in. "Ceritakanlah padaku, apa kebaikan agama dan apa kerusakannya?" Hasan Basri menjawab, "Kebaikan agama itu adalah hidup wara' atau takwa, sedangkan kerusakannya adalah hidup tamak atau serakah." Kemudian Ali berkata, "Ya, benarlah apa yang kau katakan. Ternyata sifat tamak akan merusak keagamaan seseorang, sebab hal itu akan membuatnya berlaku menyeleweng, kufur nikmat, dan kikir. Sedangkan untuk menjaga kebaikan agama,

persaingan dan kemegahan ini, ada seseorang yang ingin terpenuhi kebutuhannya, terutama rumah dan kendaraan. Yang demikian agar tidak merasa rendah dengan orang lain, sementara penghasilannya sangat terbatas. Salah satu cara yang dia tempuh ialah dia membeli rumah, mobil, dan kebutuhan lainnya dengan cara kredit. Cara ini mungkin bisa membantunya, namun bila salah urus, maka selalu ada resiko dililit hutang. Ternyata, memaksakan diri untuk belanja sesuatu di luar kemampuan bisa menyebabkan seseorang mengalami kesulitan. Karena itu, Allah menganjurkan hamba-Nya agar berbelanja sesuai dengan kemampuan. Dalam surat At-Talaq 65 ayat 7, Allah berfirman, "Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rizkinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang, melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya."

yaitu perbuatan menyekutukan Allah, dapat merambat dalam diri tanpa kita sadari. Beliau mengumpamakan syirik sebagai semut hitam yang berjalan di batu yang berwarna hitam kelam di malam hari. Walau kita sudah berusaha untuk tidak menyekutukan Allah, namun masih seringkali kita terjebak berbuat syirik karena kita diperhamba oleh kedudukan, harta, dan wanita. Dalam hadis riwayat Muslim dan Bukhari, Rasulullah bersabda, "Barang siapa yang meninggal dunia dengan tak menyekutukan Allah sedikit pun, maka dia akan masuk surga." Nah, bila kita ingin menjadi ahli surganya, waspadalah agar

0: Pendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan?
1: Sederhana, bukan?
0: Saya Maria Immaculata. Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.
1: Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Pancasila, sebuah kata yang melekat dalam setiap pribadi bangsa Indonesia, yang bukan hanya sekedar kata, namun menyimpan sejuta makna tersirat di dalamnya. Torehan sejarah 74 tahun yang lalu memperlihatkan para pendiri bangsa berkolaborasi menyusun dasar negara kita yang menjadi pondasi awal berdirinya bangsa yang memiliki cita-cita dan tujuan hidup yang sejalan dengan nilai-nilai yang ada sejak kita merdeka hingga hari ini. Kelima sila yang terkandung dalam Pancasila disusun tak hanya dengan tetesan keringat, namun juga tetesan air mata dan tetesan darah para pahlawan-pahlawan bangsa. Pancasila tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi juga jati diri bangsa yang tidak boleh dipisahkan dan tidak terpisahkan. Jati diri bangsa akan nampak dalam karakter bangsa yang merupakan perwujudan dari nilai-nilai luhur bangsa yang terdapat dalam dasar negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pancasila.

palais si banou.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Pancasila, sebuah kata yang melekat dalam setiap pribadi bangsa Indonesia, yang bukan hanya sekedar kata, namun menyimpan sejuta makna tersirat di dalamnya. Torehan sejarah 74 tahun yang lalu memperlihatkan para pendiri bangsa berkolaborasi menyusun dasar negara kita yang menjadi pondasi awal berdirinya bangsa yang memiliki cita-cita dan tujuan hidup yang sejalan dengan nilai-nilai yang ada sejak kita merdeka hingga hari ini. Kelima sila yang terkandung dalam Pancasila disusun tak hanya dengan tetesan keringat, namun juga tetesan air mata dan tetesan darah para pahlawan-pahlawan bangsa. Pancasila tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi juga jati diri bangsa yang tidak boleh dipisahkan dan tidak terpisahkan. Jati diri bangsa akan nampak dalam karakter bangsa yang merupakan perwujudan dari nilai-nilai luhur bangsa yang terdapat dalam dasar negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pancasila.

0: Radio Republik Indonesia Ampana dengan Warta Berita Daerah.
1: Pukul 14 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah. Dari Jalan Tanjung Bolo nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana menyampaikan Warta Berita Daerah. Sari berita, selain kualitas produk, pelaku UMKM juga perlu meningkatkan kemampuan dalam segi pemasaran. SRT 60 Tona, kembangkan minat bakat siswa berbasis pemetaan talenta. Bersama saya, Kona Sutianto Lasangoli, inilah Warta Berita Daerah Ampana siang ini.

0: Kita awali dengan berita yang pertama, saudara, kualitas produk pelaku UMKM juga perlu meningkatkan kemampuan dalam segi pemasaran.
1: Meningkatkan daya saing dan kepercayaan pelanggan terhadap produk lokal rumah BUMN Kabupaten Tojo Una-Una mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM terus berinovasi dalam berbagai hal, seperti kemampuan berkomunikasi untuk memudahkan proses pemasaran produk. Mariam DG Manase, salah satu motivator UMKM Tojo Una-Una, menjelaskan bahwa kemampuan berkomunikasi penting untuk dimiliki sebagai keterampilan vital bagi pelaku usaha, khususnya UMKM.
2: Tantangan yang dihadapi pelaku UMKM dalam hal komunikasi, mereka kurang percaya diri, akhirnya mereka tidak mau mempromosikan atau menjelaskan produk mereka sendiri atau usaha mereka, akhirnya menghambat promosi atau pemasaran dari produk mereka.
1: Menurut Mariam, kemampuan memberikan penjelasan akan produk yang dimiliki kepada orang lain dapat mendorong rasa ingin tahu dan memiliki dari konsumen. Karena itu pelaku UMKM harus percaya diri dan mampu berinteraksi dengan publik atau konsumen untuk mempromosikan produk mereka. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Kita ke informasi lainnya, pendengar. SRT 60 Tuna kembangkan minat bakat siswa berbasis pemetaan talenta.
3: Sekolah Rakyat Terintegrasi 60 Kabupaten Tojo Una-Una terus mengembangkan potensi peserta didik melalui program minat dan bakat yang disesuaikan dengan karakter serta kemampuan masing-masing anak. Kepala Dinas Sosial Tojo Una-Una, Darmawan Suaib, mengatakan pengembangan minat dan bakat menjadi bagian penting dalam proses pendidikan di Sekolah Rakyat Terintegrasi 60. Menurutnya, pemetaan DNA talent peserta didik dilakukan untuk mengenali potensi dan kecenderungan bakat anak sejak dini. Saat ini sejumlah bidang minat dan bakat telah dikembangkan di SRT 60 Tojo Una-Una, di antaranya taekwondo, seni, bahasa Inggris, polisi cilik, sepak bola, dan public speaking. Selain itu, peserta didik juga mendapatkan program vokasi berupa berkebun dan kerajinan tangan sebagai bekal keterampilan hidup yang aplikatif.
4: Dari hasil pemetaan, saat ini SRT 60 telah mengembangkan berbagai bidang minat dan bakat, di antaranya taekwondo, seni, bahasa Inggris, polisi cilik, sepak bola, dan public speaking. Selain pengembangan minat dan bakat, SR Terintegrasi 60 juga membekali peserta didik dengan program vokasi berupa berkebun dan kerajinan tangan sebagai bekal keterampilan hidup yang aplikatif dan bermanfaat.
3: Darmawan memberikan apresiasi terhadap prestasi peserta didik SRT 67 Una-Una yang berhasil membawa nama daerah ke tingkat provinsi. Darmawan menilai prestasi tersebut menunjukkan bahwa peserta didik sekolah rakyat memiliki potensi untuk berkembang dan berprestasi meskipun berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Rahmawati Tane melaporkan.
5: Warta berita daerah ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Ampana.
0: Berita yang terakhir, saudara, cegah intoleran. MUI Tuna dorong tokoh agama cerdaskan generasi muda dengan paham agama yang benar.
1: Radikalisme agama menyebabkan tindakan penuh kekerasan disebabkan pemaknaan yang parsial terhadap konsep jihad dalam Islam. Konsekuensi logis ini adalah penyandingan terorisme sebagai buah dari radikalisme. Ideologi radikal atau paham radikalisme telah berkembang demikian marak sehingga menembus batas-batas pendidikan formal dan non-formal. Wakil Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI Tojo Una-Una Muhammad Hamdi mengatakan, Islam adalah agama yang menjadi rahmat, menjunjung tinggi serta menyayangi harkat dan martabat manusia. Karena itu langkah yang perlu dilakukan oleh komponen bangsa khususnya generasi muda adalah dengan mempelajari agama secara baik dan benar. Sebab salah atau tidak memahami ajaran agama dengan benar bisa menjerumuskan pada paham radikal.
6: Maka kalau ada paham yang datang yang membolehkan membunuh semua orang, bahkan kaum muslimin mudah dikafirkan, dibunuh. Ini paham yang tentu saja tidak sesuai dengan agama Islam. Makanya kepada generasi muda, adalah kita belajar agama ini, pahami agama ini dengan baik, karena biasanya radikalisme itu muncul ketika kita kurang memahami atau salah memahami agama ini.
1: Soal belajar agama menjadi tantangan tersendiri di kalangan umat beragama, terutama pada klaster pemuda. Pemahaman agama yang keliru dan sempit akan melahirkan intoleran dan radikalisme untuk mengancam kebinekaan. Untuk meredam radikalisme itu, tutur Muhammad Hamdi, pemerintah menjalankan deradikalisasi. Namun program ini perlu dukungan dari semua pihak, khususnya para alim ulama, mencerdaskan kehidupan umat. Ibnu Abbas melaporkan.
0: Sekian warta berita daerah siang ini. Kerabat kerja yang bertugas, produser koordinator SPRM pada Rahmawati Tade, editor Ibnu Abbas, operator Arthur, dan saya. Itulah saya mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.

Pancasila, sebuah kata yang melekat dalam setiap pribadi bangsa Indonesia, yang bukan hanya sekedar kata, namun menyimpan sejuta makna tersirat di dalamnya. Torehan sejarah 74 tahun yang lalu memperlihatkan para pendiri bangsa berkolaborasi menyusun dasar negara kita yang menjadi pondasi awal berdirinya bangsa yang memiliki cita-cita dan tujuan hidup yang sejalan dengan nilai-nilai yang ada sejak kita merdeka hingga hari ini. Kelima sila yang terkandung dalam Pancasila disusun tak hanya dengan tetesan keringat, namun juga tetesan air mata dan tetesan darah para pahlawan-pahlawan bangsa. Pancasila tidak hanya sebagai dasar negara, tetapi juga jati diri bangsa yang tidak boleh dipisahkan dan tidak terpisahkan. Jati diri bangsa akan nampak dalam karakter bangsa yang merupakan perwujudan dari nilai-nilai luhur bangsa yang terdapat dalam dasar negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pancasila.

0: Mel, lihat deh, kok banyak sekali sampah di sungai.
1: Iya Put, ada botol plastik, bungkus makanan, bahkan ada kantong plastik juga.
0: Padahal, sungai ini kan bukan tempat membuang sampah.
1: Benar, tapi masih ada juga orang membuang sampah sembarangan ke sungai.
0: Mungkin mereka berpikir, cuma satu sampah.
1: Nah, kalau semua orang berpikir begitu Put, lama-lama sungainya penuh sampah.
0: Akibatnya, bukan cuma sungai jadi kotor, Mel. Sampah juga bisa menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir.
1: Belum lagi, air di sungai jadi tercemar dan lingkungan sekitar bisa menimbulkan bau tak sedap.
0: Padahal sebenarnya sederhana ya, Mel.
1: Sederhana bagaimana, Putri?
0: Kalau punya sampah, ya dibuang ke tempat sampah, Amel, bukan ke sungai.
1: Setuju, apalagi tempat sampah sudah disediakan.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.
1: Dan jangan hanya kita, ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang sekitar kita.
0: Ingat ya, Mel.
1: Apa, Put?
0: Sungai bukan tempat sampah.
1: Betul, buanglah sampah pada tempat sampah yang telah disediakan.

0: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampana.
1: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
2: Baik, kita lanjut di siang hari ini pendengar di program acara Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Seperti biasanya ya, yang akan gabung untuk program Pro Dangdut sore hari ini di 821-2850-2652. Tapi ditahan dulu ya. Saya hadirkan dulu ada Bulan Merindu dari Cici Paramida.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Saya Titola Sangoli yang menemani Anda di sore hari ini, pendengar, untuk program Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Halo.
2: Halo.
1: Halo juga. Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah Ibu Megawati di sini.
1: Ibu Mega, silakan, apa lagu dangdutnya, Bu?
2: Bang, SMS, Bang.
1: SMS. Tuti Wibowo, lanjut, ada yang mau disalam-salam, Bu?
2: Salam-salam buat kamu aja pendengar RRI tanpa terkecuali itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang, SMS ini siapa, Bang? Aduh, ini masih anu ya, lagu pakai, belum ada WA ini. Halo.
3: Halo.
1: Halo juga.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Kito.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Guru.
3: Ya. Yeah.
1: Bagaimana kabar, Pro Dangdut?
3: Dangdut adalah kita, kabar baik, ada di pantai saya, Bali Laut.
1: Kenapa di Bali Laut? Tidak pernah Bali Laut, kan?
3: Tidak, cuma lihat laut, banyak ikan-ikan yang masukin.
1: Bukan main, kirim kamari lain kalau sudah mampu makan, baik.
3: Iya.
1: Pak Guru mau lagu dangdut apa, Pak Guru?
3: Ada lagu dangdut baru. Duda ketemu janda.
1: Bagaimana diperasa itu, Kak?
3: Oh, diperasa bagus juga ketemu janda, ya.
1: Iya.
3: Jangan besar suara, mai tuan dengar.
1: Shhh, padiam. Salam buat siapa?
3: Kirim-kirim. Sama Megawati dan Bung Mutar di Pusungnya. Semoga sehat selalu. Ada Papa Ro, tetangga saya, bersama Ibu Ria di Bailo Baru. Ada Din Labuan, ada Rasna Labuan, Ibu Ida di TT, Ibu Uga dan Bung Rijal di KJL, Ibu Timam. Pokoknya semua saja pendengar program, semua dalam keadaan sehat walafiat.
1: Siap.
3: Ucapan yang sama untuk Bung Tito dan operator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lagunya Mas Ud Sidik, ya. Nanti kita dengarkan ya, seperti apa lagunya. Saya juga baru tahu ada Duda ketemu janda di ada. Oke, lanjut di belakangnya Pak Nursin. Silakan satu penelpon lagi pendengar. Halo. Halo.
4: Halo.
5: Halo, assalamualaikum, selamat sore.
1: Waalaikumsalam, selamat sore Pro Dangdut.
4: Selamat sore Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah Bung Wardi di Vombodo.
1: Vombodo, sehujan di sana Wardi.
5: Ya, belum ada hujan.
1: Kenapa bisa? Di sini juga belum hujan.
5: Saya enggak tahu.
1: Lagu apa Wardi?
5: Mau dengar lagunya Iris Susan, judulnya Hujan. Semoga ada hujan ya.
1: Amin. Lanjut, tadi mau salam-salam.
5: Lagu ini yang bisa buat seseorang yang lagi pada dengar. Terus ada juga Mas Bong Lekoro, ada juga Ibu Lina, ada juga Ibu Hasmin, ada juga Tante saya di San Serino, ada juga yang di Salwaba. Dan lagu ini spesial buat
1: hujan
5: aja deh. Oke,
1: assalamualaikum. Gagah sekali. Mudah-mudahan cepat turun hujan ya. Amin. Waalaikumsalam. Kita mainkan lagunya.

0: Kita tangguhkan dulu sejenak untuk program Perundang Lut sore hari ini, pendengar. Selanjutnya akan kami kumandangkan Gema Azan Sholat Asar wilayah Ampana Kota dan sekitarnya.
1: Dalam menjalani kehidupan, kita masih sering tak dapat berlaku adil, boros, dan terkadang kehilangan rasa takut akan Allah. Sebenarnya, hal-hal inilah yang dapat membawa kita kepada kegagalan hidup yang sebenarnya. Padahal, kita selalu berkeinginan agar berhasil menjalani kehidupan ini. Dalam riwayat At-Tabrani, Rasulullah bersabda, ada tiga hal yang dapat menyelamatkan atau membawa keberhasilan bagi kita, yaitu berbuat adil ketika marah ataupun senang, hidup sederhana dikala miskin ataupun kaya, dan takutlah hanya kepada Allah di waktu sunyi maupun ramai.

0: apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apalagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya, hal yang sama tidak kita lakukan?
1: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampanan.
2: Pro Dangdut.
3: Kami mengucapkan selamat menaikkan ibadah sholat asar untuk kita, kaum muslimin dan muslimat dimanapun Anda berada. Semoga amal ibadah kita diterima Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Lanjut lagi pendengar, kita ke penelpon berikutnya lagi untuk Pro Dangdut. Halo. Halo. Beyo, halo.
4: Halo, RRI Ampan. Assalamualaikum, Bung Tito.
3: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
4: Dangdut adalah kita.
3: Siapakah gerangan?
4: Ibu Ria Bailobaru.
3: Bailobaru, ada Ibu Ria di sana. Silakan Bu, lagunya.
4: Lagunya Hamdan ACT, terkaya di dunia.
3: Termiskin bukan?
4: Terkaya, ada juga terkaya. Ada juga cuma terkaya. Lagunya saja itu.
3: Oh, saya coba cari-cari.
4: Biar cuma ya. Lagunya saja didengar.
3: Lanjut.
4: Oke, dikirim-kirim buat Ibu Lina di Kusungi, ada Ibu Megawati, ada Abang Muter juga, ada Ibu Indah di Tete, ada Ibu Ratna Labuan, ada Bunda Rumin Moratoba, ada Ibu Eli, Papa Ros, Bapak Nursen Bonerato. Dan buat seluruh pendengar RRI, tanpa terkecuali dimanapun berada, salam hormat, salam kompak. Buat Bung Tito, selamat bertugas. Semoga sehat selalu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut, belakangnya Ibu Ria, halo. Halo.
5: Halo, halo juga. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
5: Dangdut adalah kita.
3: Siapakah gerangan? Dengan siapa, Diman? Siapa?
5: Dengan Ibu Ece.
3: Ibu Ece di mana?
5: Bailo.
3: Ibu Ece mau request lagu dangdut apa kah?
5: Lola Drasker.
3: Hai, Maimuna. Oh, Maimuna.
5: Bagai garam dibuang ke laut.
3: Lagu dangdut itu kah?
5: Dangdut, Lola Drasker.
3: Oh, nanti saya cari ya. Oke, lanjut ada yang mau disalam-salam?
5: Kirim buat semua pendengar radio dari RRI Ampana saja. Semoga salam kenal dan salam sehat buat penyiar. Semoga sehat-sehat.
3: Amin.
5: Oke. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Bagaikan garam dibuang ke laut. Hai garam. Halo. Halo.
6: Halo.
3: Halo juga. Waalaikumsalam, Pro Dangdut.
6: Dangdut adalah kita yang punya menado ketemu baru.
3: Hai Ibu Ani, silakan apa lagunya Bu?
6: Kita tamari yang.
3: Apa?
6: Cita-cita.
3: Oh, meriang. Merindukan.
6: Iya. Nah, merindukan.
3: Ngiang-ngiang.
6: Merindukan.
3: Ngiang-ngiang. Oh, merindukan Ampana. OTW Jo.
6: OTW.
3: Banyak yang bertunggu di sini. Nanti mau tunggu dengan kapal perang di pulau-pulau.
6: Iya. Kasih nanti tunggu di pulau-pulau. Ya.
3: Iya, ada kapal perang di sana mbak tunggu Pak Ibu Ani. Lengkap dengan DP polisi-polisi tentara. Oh. Apa ulang tadi DP judul dulu? Cita-cita saya.
6: Meriang.
3: Meriang, silakan. Lanjut, mau buat siapa dikirim ini?
6: Kirim buat yang terlewat ada kirim di Muria juga ada kirim di apa Bapak Puspa Oma kenapa ini Bapak Puspa
3: sekian apa soalnya tidak suara
6: kuat
3: iyo
6: kabur
3: kenapa dang bakal si kabar kuat
6: kabar ini Mama sama Bapak Puspa ada kirim di Ibu Rinduriani juga salam sukses. Bahagia. Kabur semua.
3: Oke. Okay.
6: Semua jawab pendengar tanpa terkecuali kumpul kita yang sudah tetap sehat berkeluarga. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mainkan lagunya.

0: rumah kita. Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Lanjut lagi pendengar, masih di program Pro Dangdut. Silakan yang mau bergabung di 821-850-2652. Halo. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pro Dangdut.
2: Dangdut adalah kita.
1: Ibu ya, Ustazah Rukmin, silakan mau request lagu dangdut apa dan?
2: Lagunya Dasi dan Gincu.
1: Dasi dan Gincu.
2: Ya.
1: Lanjut, mau dikirim buat siapa?

0: semuanya. Semua amal kita di hari Jumat ini.
1: Amin. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi di belakangnya Ibu Ustazah Rukmin. Silakan yang mau bergabung, yang mau suka bajoget ini sore-sore ini, ba telepon jo, mau request lagu. Mau suka lagu dangdut yang bagaimana? Insyaallah kami hadirkan untuk Anda pendengar. Oke. Okay. Nah, nampaknya kita ke lagu saja dulu ya, biar tambah asik untuk program Prodangdut di sore hari ini.

0: la Sangonia.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz, Radio Republik Indonesia Ampana.

0: Ku Silvi kasih cepat sadiki ngapa bajalan. Somen terlambat lagi torang ke sekolah. Kemarin so terlambat, masa hari ini terlambat lagi?
1: Santai saja Putri, saya ada cara supaya tidak telat.
0: Hah? Cara apa?
1: Torang dua bajalan sambil berdoa.
0: Berdoa supaya tidak telat?
1: Bukan, berdoa supaya guru juga telat.
0: Hei, ngana ini, bukannya perbaiki kebiasaan supaya tidak telat, malah berdoa supaya guru yang telat.
1: Hu, Lea, namanya juga usaha.
0: Eh, Sil, coba lihat, itu orang bawa sampah dari mobil.
1: Astaga, iyo, Le, padahal pe bagus di pe mobil, tapi yang bawa DP kalakuan minus.
0: Eh, itu lagi, eh.
1: Astaga, ini lagi, motor soba iko-iko.
0: Dorang kira ini jalan raya, tempat lomba lempar sampah, toh.
1: Kalau begini terus, lama-lama ini jalan bukan cuma jadi jalur kendaraan, tapi jalur sampah juga.
0: Padahal, membuang sampah pada tempatnya itu gampang. Kalau belum ketemu tempat sampah di jalan, simpan dulu di tas atau kendaraan. Jangan dilempar di jalan begitu.
1: Iyo, ini jalan sudah jadi kotor. Mengganggu pemandangan, belum lagi DP bau, eh.
0: Jadi, mulai sekarang, kalau naik mobil, jangan buang sampah dari jendela.
1: Dan, kalau naik motor, sampahnya juga jangan ikut touring. Dibuang di tempat sampah.
2: Teman-teman, menjaga kebersihan jalan adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan jadikan jalan sebagai tempat membuang sampah. Bawalah sampahmu sampai menemukan tempat sampah. Mobil boleh melaju, motor boleh melintas, tapi sampah jangan terbang.

0: Sylvie, Sylvie, oh Sylvie, dari tadi mah panggil-panggil, tidak ada nggak menyaut-menyaut. Makan Jo, ini nasi sudah diteralalat.
1: Iya mama, iye, tunggu sebentar, sedikit lagi kas menang dulu. Mama ini lea baganggu.
0: Ngana ini, dari kemarin kurang tidur sampai kerja, so te pernah mau belajar. Kalau disuruh, depe jauhan sebentar. Tunggu, sabar, cobi bermain di luar kasana, kurang HP terus sama.
1: Iyo mama, jangan marah-marah dang. Kenapa mama Saya pe mata so pedis terus. Kadang kepalaku ini so pusing, baru so susah tidur saya mama.
0: Ena, itu HP dipakai untuk belajar dengan cari informasi. Kalau dipakai terus-terus, bisa mengganggu kesehatan mata, susah konsentrasi, bahkan menjauhkan kita dari keluarga dan teman.
1: Iyo mama So itu kayaknya mulai hari ini semua kurangi main HP. Pokoknya sebentar sore saya semua pergi bermain voli di lapangan Jo
0: Nah, begitu badengar, itu baru anaknya mama. Tapi sebelum pergi cuci piring dulu
1: Oke mama.
2: Teknologi adalah sahabat, bukan pengganti keluarga dan masa kecilmu. Gunakan gawai dengan bijak, batasi waktu layar, dan luangkan lebih banyak waktu untuk belajar, bermain, serta bercengkrama bersama orang-orang tercinta. Karena masa kecil yang bahagia tidak hanya ada di layar, tetapi juga di dunia nyata. Bijak bermedia digital, anak sehat, keluarga hebat.

Pernahkah kita sadar, sekarang semakin sedikit anak muda yang bercakap menggunakan bahasa daerah. Dulu, sapaan dalam bahasa ibu terdengar di rumah hingga di pasar. Kini perlahan mulai tergantikan oleh bahasa gaul dan media sosial. Padahal, bahasa daerah bukan sekedar alat komunikasi. Di dalamnya tersimpan sejarah, adat, petuah orang tua, dan identitas kita sebagai masyarakat Indonesia. Kalau bukan kita yang menjaga, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Mari mulai biasakan menyapa orang tua, keluarga, dan teman dengan bahasa daerah. Tidak perlu malu, karena menggunakan bahasa daerah adalah bukti bahwa kita bangga dengan warisan leluhur. Bahasa daerah hidup karena dituturkan. Mari lestarikan bahasa daerah agar tetap bergema dari generasi ke generasi.

0: deh, kok banyak sekali sampah di sungai?
1: Iya Put, ada botol plastik, bungkus makanan, bahkan ada kantong plastik juga.
0: Padahal, sungai ini kan bukan tempat membuang sampah.
1: Benar, tapi masih ada juga orang membuang sampah sembarangan ke sungai.
0: Mungkin mereka berpikir, cuma satu sampah.
1: Nah, kalau semua orang berpikir begitu Put, lama-lama sungainya penuh sampah.
0: Akibatnya, bukan cuma sungai jadi kotor, Mel. Sampah juga bisa menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir.
1: Belum lagi, air di sungai jadi tercemar dan lingkungan sekitar bisa menimbulkan bau tak sedap.
0: Padahal sebenarnya sederhana ya, Mel.
1: Sederhana bagaimana, Putri?
0: Kalau punya sampah, ya dibuang ke tempat sampah, Amel, bukan ke sungai.
1: Setuju, apalagi tempat sampah sudah disediakan.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.
1: Dan jangan hanya kita, ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang sekitar kita.
0: Ingat ya, Mel.
1: Apa, Put?
0: Sungai bukan tempat sampah.
1: Betul, buanglah sampah pada tempat sampah yang telah disediakan.

0: Anda masih terus mendengarkan program Satu RRI Palu, kanal informasi dan inspirasi. Kita jelang bersama pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti Gema Saripati Maju.
1: Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli-Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
0: Selamat sore pendengar, Anda kembali bersama kami dalam siaran berjaringan Sekorwil 4 Gema Saripati Maju edisi Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya Joko Nurcaya Sujari. Sejumlah informasi akan kami sajikan dari Kota Palu, Ampana, Toli-Toli, Makassar, Bone, Mamuju, Kendari, serta Baubau. Dan untuk informasi pertama kami akan awali dari RRI Palu. Pendengar, media diharapkan dapat memberikan edukasi bagi masyarakat terkait dengan investasi saham atau pasar modal guna mencegah adanya masyarakat menjadi korban investasi bodong. Berikut laporan Nita Surbakti.
2: Perkuat sinergi dan pemahaman media di Palu terkait dengan pasar modal, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia KSEI bekerja sama dengan PT Bursa Efek Indonesia BEI dan PT Clearing Penjaminan Efek Indonesia KPEI dan Indonesia SIPF menggelar media gathering dengan tema Sinergi Informasi untuk Investor Cerdas Wilayah Selos Tengah Tahun 2026. Kepala Kantor Bursa Efek Indonesia BEI Perwakilan Selos Tengah Putri Irnawati mengatakan, kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman media di Palu terkait dengan pasar modal yang pada akhirnya diharapkan dapat memberikan edukasi bagi masyarakat melalui pemberitaan yang dilakukan. Ditambahkan, bila selama ini masyarakat hanya familiar dengan keberadaan BEI terkait pasar modal, maka melalui media gathering tersebut, media diberi pemahaman terkait dengan alur dan proses serta keamanan dalam aktivitas pasar modal.
3: Selama ini kenalnya cuma BEI ya, Bursa Efek Indonesia. Tapi kesempatan yang baik ini, kami juga ingin memperkenalkan regulator lain yang ada di pasar modal. Dan ada sedikit pemaparan terkait tugas mereka sebenarnya seperti apa, sehingga Bapak Ibu lebih memahami lagi nih Bapak Ibu, mekanisme investasi di pasar modal itu seperti apa, perlindungannya seperti apa, dan bagaimana caranya. Jadi nanti harapannya menambah lagi informasinya, sehingga juga dalam pengembangan literasi pasar modal di wilayah Sulawesi Tengah juga turut meningkat.
2: Pada kesempatan tersebut, Kepala Unit Edukasi Layanan Jasa Investor KSEI Abdul Aziz Al-Bakar memberikan gambaran terkait dengan pertumbuhan investor di Sulawesi Tengah, di mana hingga Agustus 2026 tercatat sebanyak 289.659 jumlah investor. Jumlah ini mengalami peningkatan signifikan bila dibandingkan dengan tahun 2025 yang berada di kisaran 169.000 investor.
4: Untuk investor ya, di Sulawesi Tengah masuk ke urutan ke-20 dari 38 provinsi. Nah kemudian 289 juta per Agustus kemarin. Nah kita lihat lagi nih Bapak Ibu, yang sebaran investor berdasarkan usia. Kalau tadi, kalau saya balik lagi, ini 78,55%. Kalau di sini, 81,24%. Lebih tinggi dari nasional. Jadi alhamdulillah, artinya literasi dan keikutsertaan anak-anak muda kita, investor muda kita di Palu, di Sulawesi Tengah, itu lebih tinggi dibanding sama nasional.
2: Perkembangan dan pertumbuhan investor di Sulawesi Tengah diharapkan dapat terus bertambah di tengah semakin ketatnya pengamanan yang dilakukan pemerintah melalui pihak terkait dengan mengeluarkan sejumlah peraturan yang melindungi masyarakat selaku investor. Pada kesempatan tersebut juga disampaikan pemaparan dari Clearing Penjaminan Efek Indonesia KPEI oleh Clearing and Settlement Operation Manager KPEI Muhammad Yasir Arafat, di mana dijelaskan terkait keberadaan KPEI sebagai lembaga clearing dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa tidak hanya menjamin penyelesaian transaksi, tetapi juga memastikan penyelesaian berlangsung lebih efisien melalui proses clearing secara netting. Di kesempatan yang sama, Kepala Divisi Operasional Indonesia SIPF Muhammad Arif menyampaikan bahwa per Agustus 2026 Indonesia SIPF memberikan perlindungan kepada aset investor pasar modal dengan menggunakan dana perlindungan pemodal DPP yang telah terhimpun sebesar Rp450,69 miliar. Sedangkan jumlah aset investor yang dilindungi sampai dengan Agustus 2026 adalah sebesar 8.158 triliun dan jumlah investor yang dilindungi sekitar 17 juta investor. Kegiatan sosialisasi dan edukasi pasar modal ini diharapkan dapat semakin memperkuat pemahaman masyarakat tentang pasar modal, sehingga ke depan masyarakat dapat semakin paham dan bisa menjadi investor yang tidak hanya sekedar tahu pasar modal, namun benar-benar paham dan pada akhirnya menjadi investor cerdas yang tidak mudah tertipu dengan investasi bodong.
0: Pendengar, selanjutnya kita akan menuju ke RRI Ampana bersama rekan Yuni Safira. Safira.
5: Baik, terima kasih Rengan Joko. Informasi dari RRI Ampana sore hari ini, Sekolah Rakyat Ojo Nauna kembangkan minat bakat siswa berbasis pemetaan talenta. Selengkapnya oleh Rahmawati Tani.
6: Sekolah Rakyat terintegrasi 60 Kabupaten Tojo Una-Una terus mengembangkan potensi peserta didik melalui program minat dan bakat yang disesuaikan dengan karakter serta kemampuan masing-masing anak. Kepala Dinas Sosial Tojo Una-Una Darmawan Suaib mengatakan pengembangan minat dan bakat menjadi bagian penting dalam proses pendidikan di Sekolah Rakyat terintegrasi 60. Menurutnya pemetaan DNA talent peserta didik dilakukan untuk mengenali potensi dan kecenderungan bakat anak sejak dini. Saat ini sejumlah bidang minat dan bakat telah dikembangkan di SRT 60 Tojo Una-Una, di antaranya taekwondo, seni, bahasa Inggris, polisi cilik, sepak bola, dan public speaking. Selain itu, peserta didik juga mendapatkan program vokasi berupa berkebun dan kerajinan tangan sebagai bekal keterampilan hidup yang aplikatif.
7: Dari hasil pemetaan, saat ini SRT 60 telah mengembangkan berbagai bidang minat dan bakat, di antaranya taekwondo, seni, bahasa Inggris, polisi cilik, sepak bola, dan public speaking. Selain pengembangan minat dan bakat, SR terintegrasi 60 juga membekali peserta didik dengan program vokasi berupa berkebun dan kerajinan tangan sebagai bekal keterampilan hidup yang aplikatif dan bermanfaat.
6: Darmawan memberikan apresiasi terhadap prestasi peserta didik SRT 67 Una-Una yang berhasil membawa nama daerah ke tingkat provinsi. Darmawan menilai prestasi tersebut menunjukkan bahwa peserta didik Sekolah Rakyat memiliki potensi untuk berkembang dan berprestasi meskipun berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Rahmawati Tane melaporkan.
5: Demikian informasi dari RRI Ampana, kembali ke rekan Joko di RRI Palu.
0: Baik, terima kasih rekan Safira di RRI Ampana. Pendengar, selanjutnya kami akan terhubung bersama rekan Nurhaini Adnan di RRI Bone.
8: Nurhaini. Baik, terima kasih rekan Joko di RRI Palu. Dan informasi dari RRI Bone terkait dengan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Bone mulai menempati gedung permanen dengan fasilitas lengkap. Selengkapnya dilaporkan Ayunia Nindiati.
9: Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Bone kini mulai menempati gedung permanen di lahan seluas 8,9 hektar. Perpindahan ini menjadi babak baru bagi siswa yang mengikuti pembelajaran di sekolah tersebut. Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Bone, Reski Juniarti mengatakan, siswa existing mulai menempati gedung permanen sejak 9 September 2026, sementara siswa baru mulai masuk pada 18 September. Dijelaskan, saat ini sekolah sudah mengoperasikan 3 asrama dan gedung SD dengan 18 ruang kelas. Fasilitas pendukung lainnya meliputi UKS, laboratorium, perpustakaan, gedung serbaguna, masjid, guest house, lapangan upacara, dan lapangan basket. Sementara lapangan sepak bola berstandar FIFA belum dapat digunakan sebab masih dalam proses penyelesaian, diperkirakan fasilitas tersebut baru dapat dimanfaatkan dalam sekitar 2 bulan ke depan. Reski menyebut perpindahan ke gedung permanen disambut antusias para guru dan siswa.
10: Tentunya sebelum mereka pindah ke sini tuh mereka sudah sangat menantikan untuk bisa pindah karena ini memang gedung yang memang untuk kita sendiri, untuk kita manfaatkan. Mereka sangat antusias dibantu dengan fasilitas yang luar biasa yang disediakan oleh Kementerian PU dan juga Kementerian Sosial. Jadi untuk antusiasnya, kalau saya bisa kasih rating mungkin dari 1 sampai 10 mereka di angka 9,9.
9: Reski Januarti menambahkan, dari total 345 siswa yang tercatat, masih ada sejumlah siswa yang belum hadir karena masih berada di luar kota atau dalam kondisi kurang sehat. Pihak sekolah berharap fasilitas di gedung permanen dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung kegiatan belajar, pembinaan, dan kehidupan siswa di lingkungan Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Bone.
8: Demikian informasi dari RRI Bone, dan kita kembali ke rekan Joko di RRI Palu.
0: Baik, terima kasih rekan Nur Hayani. Pendengar selanjutnya kami akan terhubung bersama rekan Suharmi di RRI Toli-Toli. Emi.
11: Baik, terima kasih rekan Joko. Dari Toli-Toli, informasi yang akan kami sampaikan mengenai Hari Batik Nasional. Diperingati setiap tanggal 2 Oktober sebagai momentum untuk terus melestarikan batik sebagai warisan budaya Indonesia. Lantas, bagaimana DPRD Kabupaten Toli-Toli memaknai Hari Batik Nasional tahun 2026 ini? Apa pesan dan harapan yang ingin disampaikan dalam momentum tersebut? Selengkapnya kita ikuti wawancara Martina bersama anggota Komisi A DPRD Kabupaten Toli-Toli berikut ini.
12: Bapak Jemi Yusuf, ini terkait dengan batik lokal, identitas budaya, dan potensi batik nasional. Nah, kita ketahui bahwa batik ini juga salah satu warisan budaya, khususnya di ragam kesenian, kerajinan tangan, yang menjadi ciri khas suatu daerah. Nah, kalau Bapak sendiri melihat untuk khususnya untuk Kota Toli-Toli, bagaimana Bapak melihat untuk batik lokal yang ada, Pak? Silakan.
13: Ya, terima kasih banyak Mbak Tina. Jadi pada prinsipnya saya Jimmy Yusuf, anggota DPRD Kabupaten Toli-Toli, mengucapkan selamat Hari Batik Nasional tahun 2026. Pada dasarnya bahwa batik itu merupakan warisan budaya bangsa, dan dia masuk dalam indikasi geografis. Setiap daerah punya kekhasan dan corak maupun motif batiknya, maupun cara untuk penyajiannya. Jadi batik saat ini dikenal ada beberapa jenis batik, ada batik tulis, ada batik cap, dan ada batik printing. Nah, semuanya itu merupakan produk olah atau budaya dari masyarakat Indonesia atau Nusantara. Memang Kabupaten Toli-Toli bukan daerah sebagai indikasi geografis yang menghasilkan batik, tetapi dengan batik kita bisa menampilkan identitas daerah kita. Termasuk misalnya ornamen yang ada dalam batik, kita bisa memuat muatan-muatan lokal kita yang menjadi indikasi geografis kita, misalnya cengkeh misalnya, sekaligus juga budaya kita bisa sajikan itu di dalam batik kita. Jadi pada dasarnya walaupun kita misalnya bukan daerah batik, tetapi dalam kekasana batik Nusantara, kita bisa menuangkan identitas daerah kita di dalam motif batik berdasarkan dengan indikasi geografis yang kita miliki.
12: Ya, berbicara soal juga masa depan batik Indonesia ini, Pak, tentunya tidak hanya sebagai warisan budaya, tetapi bisa jadi peluang ekonomi. Nah, bisa menyerap tenaga kerja. Tapi untuk tantangan saat ini kan generasi muda ini ya cenderung suka yang instan, Pak, tidak mau yang ribet-ribet. Tapi bagaimana, Pak, untuk bagaimana generasi muda juga bisa tertarik dengan sebagai pengrajin batik ini, Pak?
13: Ya, jadi saya semalam menghadiri pagelaran kayak workshop lah berkenaan dengan batik. Jadi pada prinsipnya sekarang penerapan metodologi pembatikan itu sekarang juga sudah menggunakan teknologi AI atau artificial intelligence. Artinya kita bisa menggunakan indikasi-indikasi geografis kita yang menjadi kekhasan Kabupaten Toli-Toli untuk kita bisa tuangkan dengan baik, ya kan, dengan artistik itu ke dalam batik daerah kita Kabupaten Toli-Toli. Nah, biasanya batik ini itu degradasi atau permainan warnanya itu juga bisa menjadi daya tarik untuk generasi atau anak-anak muda. Jadi bagaimana mendesain batik tersebut itu lebih fashionable, artinya lebih bisa menjawab daripada budaya anak-anak saat ini, sehingga batik itu tidak ditinggalkan, sehingga menjadi budaya yang menjadi artefak, artinya hanya ada di museum-museum kita. Jadi kita juga punya tanggung jawab sebenarnya secara nasional bagaimana untuk menjaga tradisi batik, bagaimana menjaga budaya batik, bagaimana menjaga indikasi geografis di setiap daerah itu bisa untuk kita tuangkan di dalam batik. Jadi pada prinsipnya para pembatik atau orang yang terjun di industri batik harus melihat bahwa menyerap keinginan dari anak-anak muda sekarang untuk bisa dituangkan di dalam batik. Nah, biasanya permainan degradasi warna, lantas motif-motif yang hari ini yang mungkin bisa kita tampilkan, kita juga bisa memasukkan pesan-pesan lingkungan, kita bisa juga memasukkan pesan-pesan sebagai keanekaragaman hayati, sehingga kita juga kenal bahwa di secara nasional itu ada batik pesisiran, itu juga menuangkan motif-motif biota laut, motif-motif ikan, motif-motif penyu. Nah, kalau kita di Tolitoli kita bisa memasukkan motif dugong, kita bisa memasukkan motif kima atau bia, kita bisa memasukkan motif burung maleo sebagai bentuk kekayaan indikasi geografis kita. Demikian Mbak Tina.
12: Terima kasih Bapak Yusuf sudah memberikan edukasinya Pak.
13: Ya. Terima kasih banyak.
1: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Tolitoli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Baubau.
0: Anda masih terus di program Gema Saripati Maju. Terima kasih rekan Soharmi di RRI Tolitoli. Dan selanjutnya pendengar, kita akan terhubung bersama rekan-rekan di RRI Baubau.
14: Baik, terima kasih rekan Joko. Informasi yang dapat kami sampaikan dari kota Baubau terkait niat muncul karena kesempatan. Dua pemuda curi 3 tabung gas di Baubau. Laporan selengkapnya bersama Wode Nurliani.
15: Kejahatan terjadi bukan hanya karena adanya niat pelaku, tetapi juga karena adanya kesempatan. Pernyataan tersebut sejalan dengan kasus pencurian 3 buah tabung gas LPG kurang 12 kg di kota Baubau yang terjadi pada Selasa 22 September. Tindakan pencurian ini melibatkan 2 orang terduga pelaku, masing-masing berinisial MRY 21 tahun dan AMB 24 tahun, warga Kelurahan Wameo, kota Baubau. Keduanya nekat mencuri setelah melihat 3 buah tabung gas di sebuah warung makan yang berada tepat di depan sepanjang di dua Baubau. Saat itu, keduanya melintas menggunakan sepeda motor di belakang warung makan tersebut, melihat tabung gas yang tidak diawasi dan pintu warung dalam keadaan tidak tertutup, keduanya langsung mengambil 3 tabung gas tersebut menggunakan sepeda motor. Aksi keduanya terekam kamera pengawas warung makan sehingga memudahkan pemilik warung untuk melapor. Rekaman tersebut juga membantu aparat kepolisian mengenali dan mengidentifikasi para pelaku. Kanit 1 Reskrim Polres Baubau Ibda Fati Safran mengatakan pihaknya masih menyelami motif kedua tersangka. Sementara berdasarkan keterangan awal kedua tersangka, pencurian dilakukan karena mereka membutuhkan uang dikala mereka tidak memiliki pekerjaan.
16: Dan kami telah mengamankan kedua pelaku kemarin tanggal 30 September 2026. Kedua pelaku melakukan aksi pencurian pada pagi hari sekitar pukul 5.40 WITA di suatu tempat usaha di Kota Baubau dan mengambil 3 buah tabung gas 12 kg yang bukan milik atau hak dari kedua pelaku.
15: Ketiga tabung gas tersebut sempat dijual oleh para pelaku kepada salah satu toko di Kelurahan BWI yang harganya dibanderol Rp400.000 per tabung. Terduga pelaku AMB berdasarkan catatan kepolisian merupakan residivis dalam kasus kepemilikan senjata tajam saat masih di bawah umur. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 478 Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP pidana dengan ancaman hukuman paling lama 7 tahun penjara. Wode Nurliani, reporter Baubau, melaporkan.
14: Demikian informasi dapat kami sampaikan. Kembali ke RRI Palu.
0: Baik, terima kasih rekan di RRI Baubau. Dan pendengar, selanjutnya kami akan terhubung bersama Risna Supratio dari RRI Makassar. Risna.
17: Baik, terima kasih rekan Joko. Informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini, gempa berkekuatan 5,1 guncang warga Pulau Jampea, Kabupaten Kepulauan. Selengkapnya dilaporkan Emmy Bafadda.
18: Warga Pulau Jampea, Kabupaten Kepulauan Selayar, tadi malam dikejutkan dengan guncangan akibat gempa bumi berkekuatan 5,1 skala Richter. Saat dihubungi dari Makassar pagi tadi, Kepala Desa Pulau Jampea, Muktamar, mengatakan gempa terjadi sekitar pukul 21.20 waktu Indonesia Barat atau 22.20 waktu Indonesia Tengah, menyebabkan puluhan kepala keluarga panik dan berlarian keluar bahkan menuju ke wilayah dataran tinggi di pulau itu. Hingga saat ini lanjutannya belum ada laporan kerusakan yang diterima dari wilayah Pulau Jampea, walaupun gempa terasa cukup kencang meski dengan 10-15 detik berlangsung, dan dikatakan Muktamar jika pihaknya telah mengimbau masyarakat tetap tenang sembari mengikuti perkembangan informasi dari pihak berwenang dan mengajak untuk kembali ke rumah masing-masing.
19: Masyarakat itu pada ini nih, lari keluar rumah, tapi nggak ditahu tapi mereka tidak tahu kalau itu pusat gempanya ternyata dekat dari kami. Tak mau satu menit durasinya, tapi tidak keras, tidak kuat guncangannya kuat tapi tidak lama, gemuruh langsung kayak jatuh, diangkat dulu kayak diangkat ke atas baru dikasih jatuh turun, begitu modelnya, tapi tidak lama. Kebetulan saya kan sampai di rumah cari HP langsung karena biasanya HP itu banyak informasi yang masuk, tapi BMKG itu tidak ada, gempa saja. Selang 2 menit baru ada himbauannya, yang pada umumnya maksudnya ragu untuk tinggal, jadi pada melarikan diri ke tempat yang lebih tinggi.
18: Muktamar menjelaskan berdasarkan pembaruan informasi BMKG, gempa tersebut tidak berpotensi tsunami. Meski demikian, warga tetap diminta berhati-hati dan memperhatikan keadaan sekitar. Pemerintah desa juga terus memantau situasi untuk mengetahui apabila terdapat dampak lanjutan akibat gempa. Langkah tersebut dilakukan guna memastikan keselamatan masyarakat di wilayah pulau. Kemi Bafadal, RRI Makassar, melaporkan.
17: Itulah tadi informasi dari RRI Makassar pada sore hari ini. Saya Risa Supratia beserta dengan rekan-rekan di meja operator mengucapkan terima kasih. Kita kembali bersama dengan rekan kami di RRI Palu.
0: Baik, terima kasih rekan Risna dan pendengar. Selanjutnya kami akan terhubung bersama rekan-rekan di RRI Kendari. Kami sudah bersama rekan Jihan. Jihan, laporan Anda.
20: Ya baik, terima kasih rekan Joko di RRI Palu. Untuk RRI Kendari, informasi mengenai Dinas Pertanian Kabupaten Bombana memberikan bantuan 60 unit mesin pompa air guna membantu masyarakat yang lahan sawahnya masih memiliki sumber air untuk mencegah terjadinya gagal panen. Selengkapnya dilaporkan rekan Idam.
21: Baik yang dari kementerian maupun dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi itu.
22: Akibat musim kemarau yang berkepanjangan membuat sejumlah lahan persawahan di Kabupaten Bombana kekurangan pasokan air, di mana kondisi ini membuat sejumlah petak sawah yang mulai mengalami kekeringan hingga sebagian tanaman padi terancam tidak dapat berkembang secara optimal dan terancam gagal panen. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bombana, Sarif, menjelaskan berdasarkan data dari total 5.000 hektar areal persawahan di dua kecamatan, yakni Kecamatan Lantari Jaya dan Kecamatan Rarowatu Utara, terdapat 2.810 hektar sawah terdampak kekeringan dan mengalami puso, dan sisanya masih berproduksi karena memiliki sumber pengairan. Dan untuk membantu lahan yang masih berproduksi, pihaknya mengerahkan 60 unit mesin pompa air untuk mengalirkan air ke areal persawahan yang masih memiliki sumber air.
21: Jadi yang kita bantu ini kurang lebih 60 mesin pompa, baik yang dari kementerian maupun dari Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan Provinsi itu, kita sudah salurkan bagi masyarakat yang punya sumber air. Katakanlah seperti ada semacam dempam atau misalnya ada umbung, ada sungai, ya itu yang kita bantu Pak. Tetapi yang bagi yang tidak punya sumber air, tidak mungkin kita mau bantu Pak.
22: Lebih lanjut, Sarif mengatakan hingga saat ini pihaknya masih terus melakukan pemantauan terkait perkembangan kondisi lahan, terutama di wilayah yang menjadi sentra produksi padi di Kabupaten Bombana. Idham, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: Demikianlah informasi dari RRI Kendari. Kita kembali bersama dengan rekan Joko di RRI Palu.
0: Baik, terima kasih rekan Jihan. Pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti informasi terkait pemerintah Kabupaten Donggala mendorong regenerasi penenun kain tenun khas Donggala guna menjaga keberlanjutan warisan budaya sekaligus memenuhi peluang pasar yang terus berkembang termasuk pasar tradisional. Kami akan terhubung bersama reporter Sofyan. Sofyan.
23: Ya, baik, si rekan Joko. Pendengar, pemerintah
2: Kabupaten Donggala terus mendorong regenerasi penenun kain tenun khas Donggala sebagai upaya menjaga warisan budaya agar tetap lestari sekaligus meningkatkan nilai ekonominya. Sekretaris Kabupaten Donggala Rustam Effendi kepada RRI mengatakan saat ini terdapat sekitar 200 penenun yang sebagian besar telah berusia lanjut. Menurutnya kondisi tersebut menjadi tantangan bagi keberlanjutan produksi tenun Donggala, terlebih sejumlah produk tenun seperti Buya Subi kini mulai dikenal hingga ke pasar internasional. Berikut kutipan pernyataan dari Sekretaris Kabupaten Donggala Rustam Effendi.
3: Itu berharap dengan sangat dukungan pemerintah provinsi terkait dengan program optimalisasi pengembangan Buya Sabi ini. Pertemuan sebelumnya sudah disepakati untuk tidak putusnya ketersediaan pengrajin dari Buya Sabi ini, maka sudah kami usulkan melalui SMK yang mana kewenangannya provinsi untuk memasukkan satu jurusan khusus tenun di SMK itu.
2: Ya, pendengar, Rustam menambahkan saat ini setiap penenun rata-rata mampu menghasilkan satu lembar kain dalam waktu 2 pekan. Dengan jumlah sekitar 200 penenun, produksi tenun Donggala diperkirakan mencapai sekitar 400 lembar setiap bulan. Menurutnya, kain tenun Donggala bukan sekedar produk kerajinan, tetapi merupakan identitas budaya yang memiliki nilai sejarah dan filosofi tinggi bagi masyarakat. Olehnya, regenerasi penenun dinilai menjadi langkah penting agar warisan budaya tersebut tidak punah, sekaligus mampu menjawab meningkatnya permintaan pasar. Dari Kabupaten Donggala, Sofyan melaporkan.
0: Baik, terima kasih rekan Sofyan. Dan pendengar, selanjutnya kita akan mengikuti paket news feature persembahan dari RRI Mamuju bersama rekan Hafid.
4: Baik, pendengar, selamat sore. Bersama saya Rekanita di sini, paket news feature kami hadirkan dalam ruang dengar Anda. Konten harian menghidupkan usaha kecil di Mamuju, feature oleh reporter Muhammad Ilham.
23: Pada hari-hari pertama berwirausaha, Askia Aziza nyaris tak punya pembeli. Pemilik UMKM Suika Jus itu merintis usaha makanan dan minuman di Mamuju, Sulawesi Barat tanpa kenalan di kota tersebut. Askia baru lulus kuliah dan sempat bingung hendak berbuat apa. Ibunya menyarankan agar ia membuka usaha sendiri sebab ia adalah pendatang dari Makassar. Dalam program UMKM Bicara di RRI Mamuju, ia menceritakan masa awal usahanya.
24: Awalnya tuh kayak nggak ada yang kenal sama sekali, nggak ada yang pembeli. Bahkan dalam satu hari tuh dari pagi sampai malam, yang beli tuh cuman tetangga saya kanan-kiri. Benar-benar itu jadi power media sosial tuh benar-benar ini banget, Kak.
4: Benar-benar berpengaruh ya?
24: Benar-benar pengaruh banget. Mm-hmm. Apalagi saya tuh di Mamuju pendatang, saya mm-hmm. dari Makassar.
23: Usahanya sempat sepi selama 1-2 minggu pertama karena banyak penjual yang serupa. Askia lalu mengubah pilihan produknya, ia juga tidak menunggu pembeli datang sendiri. Ia memakai keterampilan yang sudah dimilikinya sebagai kreator konten lepas dan mengunggah video tentang usahanya setiap hari.
24: Awal-awal tuh sepi banget, tapi alhamdulillah makin kesini, rajin konten, minimal sehari tuh ada

0: ngecek mau pesan. Terus so, kayak yang... banyak anak-anak yang jauh dari katanya, saya kurang tahu daerah-daerahnya kayak Simboro apa-apa gitu, ke datang ke tempat saya buat ini.
1: Buat beli ya.
2: Askia mengaku masih mengerjakan semuanya sendiri dan kini mencari orang yang mau bekerja dengan konsisten. Ia juga mengurus izin usaha dan sertifikasi halal sejak awal berjualan agar usahanya dipercaya orang. Kisah Askia menunjukkan bahwa media sosial bisa menjadi modal awal bagi anak muda yang baru lulus dan belum punya jaringan. Namun, ia sendiri tidak menyebut jalannya mudah. Ia mengaku rasa lelah di awal usaha dan berpesan kepada pelaku usaha baru agar bersabar. Yang penting tabah katanya, sebab usaha kecil kerap naik daun dan menuntut inovasi terus-menerus. Bagi Askia, bertahan di masa sepi lebih menentukan daripada ramainya hari pertama.

0: Demikian pendengar news feature yang dapat kami hadirkan dari Pro 1 RRI Bamojo. Kami kembalikan kepada RRI Palu.
1: Baik, terima kasih rekan di RRI Mamuju dan pendengar news feature persembahan dari RRI Mamuju tadi sekaligus mengakhiri paket berita berjaringan Sekorwil 4 dalam Gemba Saripati Maju edisi hari ini, Jumat 2 Oktober 2026. Wakili kerabat kerja yang bertugas, saya Joko Nurce Sujari, bersama Ten Studio ada Irfan Maulani dan juga rekan Iwan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.
2: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, liputan berita Sekorwil 4.

Suatu hari, Khalifah Harun ar-Rasyid sedang berkuda di kota Madinah. Ketika beliau mendekati rumah Imam Malik, seorang ulama besar, Khalifah turun dan menuntun kudanya melewati rumah tersebut. Beliau melakukannya karena penghargaannya yang besar terhadap Imam Malik. Dalam catatan sejarah, Harun ar-Rasyid tergolong berhasil memimpin rakyatnya dan menyebarkan Islam. Beliau adalah orang yang selalu mendengar nasihat-nasihat kebenaran yang disampaikan oleh kaum ulama. Di masa sekarang, masih ada kalangan yang tak menghargai para ulamanya. Bahkan ada yang menganggap bahwa para ulama sering menjadi penghambat kemajuan. Apalah jadinya dunia bila para ulama dan ahli bijak yang menjadi pelurus jalan malah dicampak

Ketika dilantik sebagai khalifah, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyampaikan pidatonya. Bagian terkenal dari pidatonya saat itu adalah ketika dia menyatakan, "Jika Anda melihat saya benar dalam memimpin, maka dukunglah. Tetapi jika saya keliru, maka luruskanlah saya. Sesungguhnya kebenaran adalah amanat dan kebohongan adalah khianat. Taatlah kepada saya selama saya taat kepada Allah. Namun jikalau saya bermaksiat kepada Allah, kalian tak perlu taat kepada saya." Sungguh begitu terbuka dan rendah hatinya Abu Bakar As-Siddiq sebagai salah seorang pemimpin yang pernah ada dalam sejarah umat manusia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mujibud da'wan al-qail fi muhkamil ayatil bayyinat wa likulli wijhatin huwa mu'alliha fastabiqul khairat. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Pendengar yang dimuliakan Allah, suatu ketika Ibrahim bin Adham, ia adalah seorang sufi ternama di zaman sahabat Nabi, pergi menunaikan ibadah haji dan melaksanakan salat di Masjidil Haram. Di dekat masjid tersebut, Ibrahim melihat seorang pedagang tua sedang berjualan kurma. Ibrahim pun membeli 1 kilogram kurma dari penjual kurma tersebut. Setelah ditimbang dan dibungkus, Ibrahim melihat ada sebutir kurma tergeletak di dekat timbangan. Ia berpikir kurma itu bagian dari kurma yang ia beli, padahal kurma itu bukan bagian dari kurma yang ia beli. Sehingga tanpa meminta izin dengan si penjual, Ibrahim yang semula menyangka kurma itu bagian dari kurma yang ia beli, Ibrahim pun memungut kurma itu dan memakannya. Pendengar yang dimuliakan Allah, 4 bulan kemudian Ibrahim tiba di Masjidil Al-Aqsa. Seperti biasa, ia sholat dan berdoa dengan khusyuk di bawah kubah masjid itu. Namun Ibrahim sangat terkejut karena tiba-tiba ia mendengar percakapan 2 malaikat tentang dirinya. Salah seorang dari malaikat itu berkata, doa Ibrahim bin Adham ditolak karena 4 bulan lalu ia pernah memakan sebutir kurma yang bukan menjadi haknya. Mendengar pernyataan malaikat itu, Ibrahim benar-benar sangat kaget. Betapa tidak, para pendengar, hanya karena memakan sebutir kurma yang bukan menjadi haknya, maka sholat, doa, dan mungkin semua amalan-amalan Ibrahim selama 4 bulan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam kisah itu diceritakan bahwa doa Ibrahim baru diterima kembali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah beliau menemui 1 persatu dari 12 orang ahli waris pedagang tua itu. Selama 4 bulan Ibrahim mendatangi mereka untuk sekedar meminta untuk mengikhlaskan sebutir kurma yang telah dimakannya beberapa waktu lalu. Pendengar kaum muslimin yang dimuliakan Allah, kisah Ibrahim ini adalah peringatan buat kita semua. Paling tidak ada 2 pelajaran besar yang bisa kita petik dari peristiwa ini. Yang pertama adalah, kita harus terus berkomitmen untuk menjauhkan diri dari memakan barang yang bukan menjadi hak kita. Atau dengan kata lain, memakan barang yang haram. Karena seperti dikisahkan tadi, bahwa meskipun barang haram yang dimakan oleh Ibrahim hanyalah sebutir kurma, tetapi balasan hukumannya cukup berat. Doa Ibrahim selama sekian bulan tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari peristiwa ini, para pendengar, kita juga bisa mengintrospeksi diri untuk tidak buru-buru menyalahkan Allah jika doa-doa yang kita panjatkan selama ini belum dikabulkan oleh Allah. Kita perlu mengevaluasi diri. Jangan-jangan seminggu, sebulan, atau setahun lalu kita pernah memakan harta yang diperoleh dengan jalan yang tidak halal. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu, la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil." Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil. Ayat ini memperingatkan kita untuk berhati-hati dalam mencari rezeki. Kita perlu terus waspada. Jangan sampai ada makanan yang diperoleh dengan cara yang tidak halal masuk ke perut anak dan keturunan kita. Makanan yang bergizi, para pendengar, memang itu penting. Tetapi jauh lebih penting dari itu adalah makanan yang kita pastikan bahwa ia diperoleh lewat jalan yang halal. Pendengar kaum muslimin yang dimuliakan Allah, Sayyidina Ali pernah berpesan, jangan jadikan perut Anda sebagai kuburan hewan. Ia mengingatkan kepada kita agar jangan terlalu banyak makan daging atau makanan lezat jika uang untuk membelinya diperoleh dengan jalan yang tidak halal. Bagi mereka yang diberi amanah oleh rakyat sebagai pemimpin, pesan Sayyidina Ali tadi bisa ditambah redaksinya menjadi, jangan jadikan perut Anda sebagai kuburan orang lain atau kuburan rakyat kecil. Jangan pindahkan tanah dan ladang milik rakyat kecil ke perut Anda. Pesan moral ini, para pendengar, sangat relevan kita kemukakan di tengah kondisi di mana sebagian besar rakyat kecil dihimpit kesulitan akibat krisis ekonomi.
Sementara sebagian orang senang berfoya-foya dan berbelanja barang yang tidak bermanfaat. Demi meningkatkan status sosial, kita tidak jarang memakan hak orang lain. Kita sering menjadi binatang omnivora, yaitu binatang pemakan segalanya, tanpa mau tahu apakah yang kita makan halal atau haram. Pendengar kaum muslimin yang dimuliakan Allah, pelajaran kedua sekaligus peringatan dari kisah sebutir kurma Ibrahim tadi lebih dikhususkan bagi pembeli dan penjual ketika melakukan transaksi jual-beli. Sebagai seorang pembeli, kita diingatkan agar jangan sekali-kali mengambil lebih dari apa yang kita beli tanpa seizin si penjual. Sementara bagi para pedagang, agar jangan coba-coba mengurangi takaran atau timbangan. Tindakan tersebut secara tegas mendapat kecaman dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an surat Al-Mutaffifin, Allah berfirman, "Wailul lil mutaffifin allazina idza aktalu 'alan nasi yastawfun wa idza kaluhum aw wazanuhum yukhsirun." Kata Allah, kecelakaan besar bagi orang-orang yang curang, yaitu orang-orang yang apabila menerima takaran dari orang lain, mereka minta dipenuhi. Dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, maka mereka menguranginya. Menurut Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, latar belakang turunnya surah ini berkaitan dengan perilaku ekonomi penduduk Yasrib atau Madinah ketika itu, ketika di awal kedatangan Rasulullah. Para penduduk Madinah ketika itu terkenal paling lihai dalam mempermainkan takaran dan timbangan. Namun para pendengar, setelah turunnya surah tersebut, penduduk Madinah berubah total dan terkenal menjadi sebagai warga yang paling jujur dalam menimbang atau menakar. Kaum muslimin pendengar yang dimuliakan Allah, demikianlah apa yang dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaatnya buat para pendengar sekalian, khususnya buat diri kami pribadi. Akhirul kalam, wallahul musta'an, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Ada sebagian orang yang berpendapat bahwa dana sosial keagamaan yang kita keluarkan untuk sedekah, infak, dan zakat hanya merupakan kegiatan kontraproduktif. Atau kalau kita bersedekah, paling tidak kita harus memperoleh imbalan berupa citra dengan publisitas yang baik. Demikian pendapat mereka. Namun tentu tak semua orang yang berpunya berpendapat seperti itu. Bahkan di negeri kita, ada lebih banyak orang yang secara ikhlas melakukan sedekah tanpa mesti diketahui orang lain. Mereka adalah para hartawan yang paham bahwa nilai positif dari kegiatan bersedekah akan melampaui nilai ekonomi akibat pengeluaran dananya. Dalam hadis Muslim, Rasulullah bersabda, "Tidak berkurang harta seseorang karena sedekah, dan Allah tidak menambah pada seorang karena pemberian maafnya, kecuali akan diberikan kepadanya suatu kekuatan. Dan tidaklah seseorang direndahkan derajatnya karena melakukan sesuatu karena Allah, melainkan Allah akan meninggikan derajatnya."

Sesungguhnya, jika kamu semua bersyukur, pasti kami akan menambah nikmat padamu. Dan jika semua mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Demikian firman Allah dalam surat Ibrahim ayat 7. Dalam mensyukuri pencapaian-pencapaian bangsa dan negara hingga saat ini, barangkali kita juga perlu bertanya kepada diri sendiri. Sudah sesuaikah cara kita bersyukur kepadanya? Adalah seorang ulama yang menyatakan, seseorang dikatakan bersyukur apabila dia memenuhi 4 perkara, yaitu pertama, menyadari bahwa semuanya adalah karunia Allah. Kedua, semakin dekat dengan Allah. Ketiga, tak menjadikan dirinya sombong. Dan keempat, menggunakan karunianya itu di jalan yang benar dan tidak boros. Semoga kita memperoleh tambahan nikmat hanya dari Allah.

dalam surat Ibrahim ayat 7. Dalam mensyukuri pencapaian-pencapaian bangsa dan negara hingga saat ini, barangkali kita juga perlu bertanya kepada diri sendiri, sudah sesuaikah cara kita bersyukur kepadanya? Adalah seorang ulama yang menyatakan, seseorang dikatakan bersyukur apabila dia memenuhi 4 perkara, yaitu, pertama, menyadari bahwa semuanya adalah karunia Allah. Kedua, semakin dekat dengan Allah. Ketiga, tak menjadikan dirinya sombong. Dan keempat, menggunakan karunianya itu di jalan yang benar dan tidak boros. Semoga kita memperoleh tambahan nikmat hanya dari Allah.

Dalam sebuah hadis masyhur, Rasulullah bersabda, "Barang siapa hidup dengan rizki yang halal selama 40 hari, maka Allah akan menerangi hatinya. Allah juga akan membuat sumber kebijaksanaan memancar dari hati orang itu yang akan mengalir ke lidahnya." Ternyata, menikmati hasil usaha yang halal akan menyebabkan seseorang memiliki hati yang bercahaya. Kata-kata dari mulutnya akan mengandung hikmah dan bijaksana. Jadi, bila dalam 40 hari saja kita hidup dengan rezeki yang halal, Allah akan menerangi hati dan membaguskan ucapan-ucapan kita. Maka betapa luhurnya seseorang yang selama hidupnya tak pernah menyentuh hal-hal yang haram.

Dalam suatu pertemuan, sering kita alami bahwa seseorang hanya mengajak bicara seorang teman saja, padahal di situ ada tiga atau lebih orang yang hadir. Kejadian seperti ini bisa membuat orang ketiga yang tak diajak bicara menjadi kecil hati. Dalam rangka membina persahabatan dalam pergaulan, Rasulullah menganjurkan agar kita selalu bicara dengan semua yang hadir. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Jika kamu bertiga, maka janganlah hanya dua orang di antara kamu yang saling bicara tanpa mengajak yang lainnya. Karena yang demikian itu akan membawa kesedihan baginya."

Saling mendoakan untuk kebaikan merupakan sebuah pertanda tumbuhnya kasih sayang dalam masyarakat. Islam telah menyediakan berbagai sarana untuk terciptanya nuansa saling mendoa di antara kita. Antara lain, dengan anjuran menyebar salam dan juga saling mendoa ketika melihat salah seorang dari kita bersin. Dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, kita dianjurkan Rasulullah agar mengucapkan Alhamdulillah atau segala puji bagi Allah. Kemudian bila kita mendengarkan orang lain bersin dan mengucapkan tahmid, beliau menganjurkan kita agar menyahutnya dengan ucapan Yarhamukallah, semoga Allah menyayangimu. Maka orang yang bersin dianjurkan menyahut kembali dengan ucapan Yahdikumullah, semoga Allah memberi hidayah kepadamu.

Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: sesungguhnya.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz, Radio Republik Indonesia Ampana.

0: Wih, Ama, ini sepatu ya. Diskon 90% dari 500.000 saja 50.000.
1: Beh, kamu pakai kah sepatu ini?
0: Tidak juga. Cuma DP diskon ini, nggak lihat deh, harus dibeli ini.
1: Bah, jangan begitu. Sebelum kau check out, kau lihat dulu tokonya. Lihat ratingnya, review, jumlah pembeli, dan bandingkan dengan harganya.
0: Ah, yuk kah? Tunggu. Reviewnya ini ada bilang barangnya tidak sesuai foto.
1: Ha, itu. Jangan kau cuma tergiur dengan foto dan harga yang murah.
0: Eh, tak ada saya dapat chat. Katanya saya menang hadiah, terus disuruh klik DP link ini. Baru dikasih OTP, kamu tahu?
1: Astaga, jangan sembarang mbak klik link atau mbak kasih OTP, PIN, dan password dan data pribadi. Bisa jadi itu penipuan, kau tahu?
0: Wah, saya kira ini belajar online cuma mbak lihat DP diskon.
1: Iya betul, tapi sebelum beli, tanya dulu dirimu sendiri. Saya pakai tidak ini, saya mampu tidak beli ini, dan kalau tidak diskon, saya tetap mau beli atau tidak.
0: Iya, saya pikir-pikir juga saat yang pakai. Ay, tidak jadi saya check out lah.
1: Ha, begitu baru pembeli cerdas.
0: Ih, tapi kalau ada diskon lagi dong.
1: Ya Allah, kok ini?
2: Belanja online boleh, tergiur promo, jangan sampai.
1: Cek sebelum membeli, jaga data pribadi, dan belanja sesuai kebutuhan.
3: Belanja boleh, cerdas wajib.

0: Silvi. Oh, Silvi. Dari tadi mah panggil-panggil, tidak ada yang menyaut-menyaut. Makan, Jo. Ini nasi sudah diteralalat.
1: Iya, Mama. Iya. Tunggu, sebentar. Sedikit lagi ke Seminang dulu. Mama ini leh apa ganggu.
0: Ngana ini, dari kemarin kurang tutus ngapi kerja. So, tepena mau belajar. Kalau disuruh, depe jauhan sebentar. Tunggu, sabar. Cupi bermandi luar ke sana. Kurang HP terus. HP terus sama.
1: Iya, Mama. Jangan marah-marah, dang. Kenapa, Mama, eh? Saya pemata sepedis terus. Kadang kepala ku ini so pusing. Baru so susah tidur saya, Mama.
0: Enak. Itu HP dipakai untuk belajar. Dengan cari informasi. Kalau dipakai terus-terus, bisa mengganggu kesehatan mata. Susah konsentrasi. Bahkan menjauhkan kita dari keluarga dan teman.
1: Iya, Mama, eh? So itu, kayaknya mulai hari ini, saya mau kurangi main HP. Pokoknya sebentar sore, saya mau pergi bermain voli di lapangan, Jo, eh.
0: Nah, begitu, Mbak Dengar. Itu baru anaknya Mama. Tapi sebelum pergi, cuci piring dulu, eh.
1: Oke, Mama.
2: Teknologi adalah sahabat, bukan pengganti keluarga dan masa kecilmu. Gunakan gawai dengan bijak, batasi waktu layar, dan luangkan lebih banyak waktu untuk belajar, bermain, serta bercengkrama bersama orang-orang tercinta. Karena masa kecil yang bahagia tidak hanya ada di layar, tetapi juga di dunia nyata. Bijak bermedia digital, anak sehat, keluarga hebat.

0: Eh Mel, gimana caranya cepat terkenal?
1: Mudah.
0: Serius?
1: Iya, datang ke sekolah pakai helm panci, sepatu beda warna, terus teriak, aku alien.
0: Hah? Ya ampun, terkenal sih, tapi masuk grup WhatsApp guru.
1: Nah, itu namanya sensasi, ramai sehari, besok orang sudah lupa.
0: Kalau prestasi?
1: Beda, juara lomba, nilai bagus, jago olahraga, aktif di organisasi, atau bikin karya yang bermanfaat. Namamu dikenang karena hal baik.
0: Oh, berarti yang bertahan lama itu bukan sensasinya, tapi prestasi ya? Yeah!
1: Betul, pahlawan juga dikenang bukan karena bikin heboh, tapi karena memberi manfaat bagi bangsa.
2: Generasi muda, isi kemerdekaan dengan belajar, berkarya, dan berprestasi. Jangan mengejar sensasi yang hanya sesaat, jadilah pribadi yang menginspirasi melalui tindakan nyata.
3: Isi kemerdekaan dengan prestasi, bukan sensasi.

0: Mel, lihat deh, kok banyak sekali sampah di sungai.
1: Iya Put, ada botol plastik, bungkus makanan, bahkan ada kantong plastik juga.
0: Padahal, sungai ini kan bukan tempat membuang sampah.
1: Benar, tapi masih ada juga orang membuang sampah sembarangan ke sungai.
0: Mungkin mereka berpikir, cuma satu sampah.
1: Nah, kalau semua orang berpikir begitu Put, lama-lama sungainya penuh sampah.
0: Akibatnya, bukan cuma sungai jadi kotor, Mel. Sampah juga bisa menyumbat aliran air dan menyebabkan banjir.
1: Belum lagi, air di sungai jadi tercemar dan lingkungan sekitar bisa menimbulkan bau tak sedap.
0: Padahal sebenarnya sederhana ya, Mel.
1: Sederhana bagaimana, Putri?
0: Kalau punya sampah, ya dibuang ke tempat sampah, Amel, bukan ke sungai.
1: Setuju, apalagi tempat sampah sudah disediakan.
0: Jadi, mulai sekarang kita harus membiasakan diri membuang sampah pada tempatnya.
1: Dan jangan hanya kita, ajak juga keluarga, teman, dan orang-orang sekitar kita.
0: Ingat ya, Mel.
1: Apa, Put?
0: Sungai bukan tempat sampah.
1: Betul, buanglah sampah pada tempat sampah yang telah disediakan.
2: Mari jaga sungai tetap bersih, karena sungai yang bersih, lingkungan pun sehat dan nyaman.

0: Silvi, kasih cepat sadiki ngapain bajalan. Sama terlambat lagi torang ke sekolah. Kemarin sudah terlambat, masa hari ini terlambat lagi?
1: Santai saja Putri, saya ada cara supaya tidak telat.
0: Hah? Cara apa?
1: Torang dua bajalan sambil berdoa.
0: Berdoa supaya tidak telat?
1: Bukan, berdoa supaya guru juga telat.
0: Hing, anak ini, bukannya perbaiki kebiasaan supaya tidak telat, malah berdoa supaya guru yang telat.
1: Lea, namanya juga usaha.
0: Sil, coba lihat, itu orang babang sampah dari mobil.
1: Astaga, iyo leh, padahal pe bagus di pe mobil, tapi yang bawa DP kalakuan minus.
0: Itu lagi ye.
1: Astaga, ini lagi, motor sobat iko-iko.
0: Dorang kira ini jalan raya, tempat lomba balempar sampah stok.
1: Kalau begini terus, lama-lama ini jalan bukan cuma jadi jalur kendaraan, tapi jalur sampah juga.
0: Padahal, membuang sampah pada tempatnya itu gampang. Kalau belum ketemu tempat sampah di jalan, simpan dulu di tas atau kendaraan. Jangan dilempar di jalan begitu.
1: Iyo, ini jalan sudah jadi kotor. Mengganggu pemandangan, belum lagi DP bau,
0: Jadi, mulai sekarang, kalau naik mobil, jangan buang sampah dari jendela.
1: Dan, kalau naik motor, sampahnya juga jangan ikut touring. Dibuang di tempat sampah.
2: Teman-teman, menjaga kebersihan jalan adalah tanggung jawab kita bersama. Jangan jadikan jalan sebagai tempat membuang sampah. Bawalah sampahmu sampai menemukan tempat sampah. Mobil boleh melaju, motor boleh melintas, tapi sampah jangan terbang sembarangan.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang.
2: Mari kita bersama-sama bahu-membahu saling meringankan beban untuk mencapai tujuan kita bernegara.
0: Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang kawasan industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 2 Oktober 2026 bersama saya Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Demi Allah, saya bersumpah.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau One Team Press di Istana Negara Jakarta sore tadi. Ketua One Team Press Pratikno mengatakan anggota-anggota yang baru saja dilantik merupakan tokoh nasional dari berbagai bidang, tokoh agama, dan profesi yang sudah berpengalaman membaktikan diri untuk bangsa Indonesia. One Team Press akan memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang. Penjelasan Pratikno disampaikan usai dilantik di Istana Negara Jakarta sore tadi.
1: Dengan kekayaan pengetahuan, pengalaman yang luar biasa dari para anggota Dewan Pertimbangan Presiden, kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang. Jadi tugas kami memang khusus dengan satu beneficiary, ya, yaitu Bapak Presiden.
4: Selain melantik anggota One Team Press, Presiden Prabowo juga melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI menggantikan M. Kodari. Adapun M. Kodari dilantik sebagai Sekretaris One Team Press. Syahganda mengatakan akan meneruskan program Bakom sebelumnya.
5: Soal AI dan lain-lain, jadi kita akan masuk juga ke sana, mungkin kita akan mengembangkan satu kelompok tim khusus mempelajari bagaimana algoritma itu bisa merusak atau memberi jarak antara pikiran-pikiran presiden dengan masyarakat.
4: Anggota One Team Press dari berbagai latar belakang seperti pengusaha, tokoh agama, politisi, dan lain sebagainya. Sejumlah nama diantaranya Shinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari mantan Presiden Republik Indonesia Gus Dur. Kemudian ada nama Rocky Gerung, Muhammad Quraisyab yang merupakan tokoh Muslim Indonesia, pengusaha Khairul Tanjung, dan mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tus Mudara untuk Indonesia.
0: Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Informasi selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
2: Karena itu, kami minta saya minta kepada
6: Muhammad Sarmuji resmi menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Perindustrian atau Menperin. Serah terima jabatan atau sertijab dilakukan setelah Sarmuji dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menperin baru pada Kamis kemarin. Dalam sertijab yang dilaksanakan di Jakarta hari ini, Sarmuji menyampaikan akan melanjutkan pekerjaan yang telah dirintis Agus selama menjabat Menperin. Ia juga meminta jajaran Kemenperin bekerja sama untuk memperkuat sektor industri sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
2: Karena itu, kami minta saya minta kepada Bapak-Bapak Ibu seluruh
6: Sebelumnya, berdasarkan tayangan YouTube Sekretariat Presiden, pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan Presiden atau Kepres nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024 hingga 2029. Sarmuji kemudian mengucapkan sumpah jabatannya dipandu oleh Presiden Prabowo.
3: Harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
7: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
3: Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan. Dengan seluruh-seluruhnya. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara. Bahwa saya Dalam menjalankan tugas jabatan Akan menjunjung tinggi etika jabatan Bekerja dengan sebaik-baiknya Dengan penuh rasa tanggung jawab.
6: Selain melanjutkan pekerjaan sebelumnya, Sarmuji meminta jajaran Kemenperin melihat peluang pengembangan sektor industri dan membangun target yang lebih besar. Ia mengatakan pembahasan mengenai langkah, pihak yang perlu ditemui, hingga kolaborasi akan ditentukan setelahnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang kawasan industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Laporannya selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
8: Rancangan undang-undang kawasan industri ini, ya, semakin banyak masukan dari masyarakat akan semakin cepat selesai.
9: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang atau RUU Kawasan Industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi hari ini. Menurut Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Partonan Daulay, menjelaskan kunjungan kerja Komisi 7 dilakukan untuk menggali informasi secara komprehensif tentang pengelolaan kawasan industri kepada pihak pengelola yang nantinya akan dijadikan masukan.
8: Jadi kalau ada payung hukumnya, kita berharap nanti investasi dan investor akan lebih yakin untuk datang ke tempat ini dan ke Indonesia secara umum untuk menanamkan modal. Dengan begitu, semakin banyak investor yang masuk, investasi masuk, maka terbuka lapangan pekerjaan bagi warga negara kita.
9: Sementara itu, Operation Director PT Pura Delta Lestari TBK Robertus Satrio Utama menyambut baik kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI. Pasalnya dalam kesempatan tersebut, pihaknya bisa menyampaikan langsung aspirasi, kendala, atau tantangan dan keinginan selaku pihak pengelola kawasan industri.
8: Kawasan itu. Jadi saya sangat berterima kasih Pan dari Komisi 7 DPR sudah mau berkunjung, mau mendengarkan aspirasi kami dan juga mendapatkan beberapa solusi. Kami sangat berharap kedepannya kami tetap dibimbing Pak, diberikan pengarahan dan kami terus dapat berdiskusi apa yang menjadi tempat kami, yang menjadi keinginan kami gitu Pak. Tentunya mengelola ini kawasan 3.200 hektare ini tidak mudah, banyak sekali kendala, tapi kendala-kendala itu bisa diselesaikan jika adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga investasi, investor, dan kami sebagai pengembang.
9: Direktur Industri Regional Kementerian Perindustrian Winardi berharap RUU Kawasan Industri diharapkan memperkuat regulasi pengelolaan kawasan industri di Indonesia, sehingga berbagai macam tantangan dan hambatan yang selama ini dihadapi bisa diselesaikan dengan lahirnya peraturan tersebut.
10: Dari Kementerian Perindustrian sebagai pembina kawasan industri menyampaikan dukungan dan terima kasih kepada Komisi 7 atas kunjungan ini, dan ini akan memperkuat regulasi kawasan industri karena selama ini masih PP, peraturan pemerintah paling tinggi, sehingga permasalahan tantangan yang sifatnya lintas kementerian lembaga itu bisa diatasi oleh undang-undang kawasan industri.
9: Dengan lahirnya Undang-Undang Kawasan Industri, Komisi 7 DPR RI berharap investasi maupun investor akan berdatangan ke Indonesia sehingga bisa membuka lapangan kerja yang bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dari kawasan industri Cikarang, Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK melakukan penggeledahan di Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan terkait pengembangan dugaan korupsi gratifikasi dan TPPU ex-wali kota Madiun Maidi. Berikut laporan Khairul Umam.
11: Mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya.
12: Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengembangkan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Kota Madiun, Jawa Timur. Kali ini penyidik mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang diduga melibatkan penyelenggara negara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, KPK hingga kini memang belum menetapkan tersangka dalam pengembangan perkara tersebut, di mana penyidik masih melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan untuk mencari alat bukti tambahan dalam kasus ini. Penyidik sendiri telah melakukan penggeledahan di dua lokasi di lingkungan Pemkot Kota Madiun. Kedua lokasi tersebut yakni Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti tambahan terkait dugaan penerimaan oleh oknum penyelenggara negara di sejumlah OPD. Budi menjelaskan pengembangan perkara ini tidak hanya menyasar dinas PUPR yang menjadi pokok perkara sebelumnya, tetapi juga sejumlah dinas lainnya di Pemkot Kota Madiun.
11: Penyidik ada kebutuhan untuk mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya yang dilakukan oleh oknum penyelenggara negara di Kota Madiun, ya, di luar PUPR, ya, karena pokok perkara itu kan di dinas PUPR, ya, sekarang menyasar di dinas-dinas lainnya, termasuk juga soal unsur pencucian uangnya, bahwa dari uang-uang yang diterima dari sejumlah OPD tersebut ada dugaan kemudian di alih bentuk, ada disembunyikan, diatasnamakan kepada pihak-pihak lain.
12: Sementara itu, PLT Wali Kota Madiun Fransiskus Bagus Panuntun yang pernah diperiksa KPK beberapa waktu lalu memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awam media.
13: Ya Pak, gimana bisa disampaikan dulu dikit Pak Bagus?
14: Apa Pak hasil pemeriksaannya? Pak, bongkin dikit aja Pak.
13: Dikit Pak.
12: Selain mendalami dugaan penerimaan dari sejumlah OPD, KPK juga menelusuri dugaan upaya menyamarkan atau mengalihkan hasil penerimaan tersebut. Budi mengatakan penyidik menduga uang yang diterima dari sejumlah OPD kemudian dialihkan bentuk disembunyikan, bahkan diduga dialihkan atas nama pihak lain. Kondisi tersebut menjadi salah satu fokus penyidik dalam menelusuri aset-aset yang diduga berkaitan dengan perkara. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang pernah menjerat mantan wali kota Madiun, yaitu Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. Dari Jakarta, Heru Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan atau P2 pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal. Entah barang yang disita penyidik KPK merupakan barang yang perolehannya berasal dari usaha di luar kedinasan dan dari warisan keluarga. Hal tersebut disampaikan Rizal saat memberikan keterangan sebagai terdakwa dugaan kasus tindak pidana korupsi dan suap pengurusan kepabeanan di Ditjen Bea Cukai. Berikut Muhammad Isnen Suanda melaporkan.
15: Ini merupakan laporan gratifikasi yang disampaikan oleh terdakwa melalui advokatnya, Yang Mulia. Ini disampaikan pada tanggal 12 Februari, artinya masih dalam rentang waktu 30 hari.
16: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap pada Direktorat Jenderal Bea Cukai dengan terdakwa mantan Direktur Penindakan dan Penyidikan pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Rizal. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniardian Wardihaskori mendengarkan keterangan terdakwa Rijal. Dalam keterangannya, terdakwa Rijal mengaku uang dan barang bermerek yang disita penyidik KPK dalam operasi tangkap tangan atau OTT bukan berasal dari uang suap, pengaturan impor barang ilegal asal swasta tanpa pemeriksaan fisik melalui manipulasi jalur hijau. Menurutnya, uang dan barang yang disita murni kepemilikannya berasal dari usaha yang legal dan warisan dari orang tua.
17: Ada uang yang memang saya dapatkan karena saya sering dulu di BNN maupun di Dir B2 itu melaksanakan perjalanan luar negeri, dinas, dan itu saya mendapatkan uang-uang dolar maupun falas.
15: Ada uang ringgit, ada uang pecahan rupiah, ada beberapa mungkin perhiasan, ada juga logam batangan 500 dan 99 ini. Saudara jelaskan ini apa dan mungkin sumber dananya serta kapan saudara peroleh?
17: Seluruh emas yang ada di situ, perhiasan maupun emas yang lain yang ada di situ, itu milik istri saya. Baik yang dari tabungan yang saya berikan maupun dari orang tuanya.
16: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK Muhammad Takdir menilai barang dan uang yang disita berasal dari suap yang dilakukan pemilik Blu-ray Cargo, John Firth, melalui anak buahnya Orlando Hamonangan, Bayu Prasojo, dan Sis Prian Subiaksono.
18: Karena sejak awal penyidikan diduga bahwa aset-aset itu memiliki keterkaitan dengan perkara ini. Jadi kami semua yang disita itu yang menjadi barang bukti tentunya adalah penyitaan yang sah sesuai dengan ketentuan hukum, dan itu sudah kami ajukan di sidang. Dan sejauh ini pun bagi kami apa yang kami tampilkan kaitan beberapa barang bukti yang memang disita dari terdakwa, ada tadi tas, ada jam dan sebagainya, itu pun diakui oleh terdakwa ya.
16: Jaksa Muhammad Takdir mengatakan tindakan penyitaan saat operasi tangkap tangan OTT KPK di lingkungan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terjadi pada tanggal 4 Februari 2026 di Jakarta dan Lampung. Uang dan barang bukti yang disita senilai 40 miliar rupiah. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suwanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hari Batik Nasional tahun ini diperingati dengan nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, menjadi pusat perayaan nasional dengan berbagai kegiatan yang menampilkan kekayaan batik dan wastra Nusantara. Selengkapnya disampaikan Anik Hasanah dari RRI Surabaya.
19: Hari Batik Nasional diperingati setiap tanggal 2 Oktober sebagai momentum untuk meneguhkan batik sebagai bagian penting dari warisan budaya Indonesia. Tahun ini perayaan Hari Batik Nasional memiliki nuansa berbeda. Jawa Timur, khususnya Kota Surabaya, dipercaya menjadi pusat perayaan nasional yang sebelumnya lebih sering dipusatkan di Jakarta. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur Adi Karyono mengapresiasi kepercayaan tersebut. Menurutnya, Jawa Timur memiliki kekayaan batik yang sangat beragam dengan motif dan tradisi yang tersebar di berbagai daerah. Adi Karyono menekankan pelestarian batik tidak cukup hanya dengan meningkatkan kecintaan masyarakat untuk mengenakan batik.
20: Sama dengan tahun lalu kita temanya juga ngambil batik Tuban, sekarang batik Curumal. Jadi terima kasih, mudah-mudahan dengan Hari Batik Nasional tidak hanya ya orang cinta batik memakai batik, tapi pekerjanya juga sejahtera, industrinya juga maju, dan juga banyak anak-anak yang bisa ikut meramaikan ya, untuk bisa menjadi entrepreneur yang batik gitu ya.
19: Hal senada disampaikan Wakil Menteri Perindustrian Republik Indonesia Faisal Riza. Ia menyebut meningkatnya permintaan batik perlu diimbangi dengan kesiapan sumber daya manusia, khususnya regenerasi perajin.
21: Ingin juga agar pasar batik kita ini makin meluas ke daerah-daerah. Kita tahu ada banyak daerah yang sebenarnya memiliki kekayaan wasantara, wastra, dan motif batik yang sudah lama nggak diaktifkan. Dan melalui kegiatan semacam ini di workshop, di pameran, bisa kita ajak untuk aktif kembali.
19: Perayaan Hari Batik Nasional 2026 ditandai dengan pameran HBN di Atrium Kunjungan Plaza 3 Surabaya. Pameran yang untuk pertama kalinya digelar di luar Jakarta ini berlangsung 30 September hingga 4 Oktober, menghadirkan batik dari berbagai daerah, talk show, serta parade wastra Nusantara di sepanjang Kalimas Surabaya. Ani Hasana melaporkan.
0: Pendengar, bangunan liar di komplek lapas kelas 2A Cibinong terus diselidiki oleh Irjen Imipas untuk ditindaklanjuti proses hukum. Berikut laporan reporter Yofri Haryadi dari RRI Bogor.
1: Drama Lapas Cibinong yang menyediakan fasilitas VVIP untuk warga binaannya belum berakhir. Pasca pembongkaran, 10 dari 13 bangunan di area lapas tersebut juga masih menyisakan persoalan, yakni legalitas izin bangunan dan juga peruntukan lahan yang digunakan. Bupati Bogor Rudi Susmanto mengungkapkan, apabila lahan yang digunakan untuk membangun komplek rumah peristirahatan yang baru saja dibongkar adalah tanah pinjaman aset Pemkab Bogor. Lokasinya berada di bantaran Kali Ciliwung yang dipastikan tidak diperbolehkan untuk dibangun. Lahan yang dibangun lapas kelas 2 Cibinong dipinjamkan kepada instansi vertikal sejak 2023. Pemkab Bogor masih menghormati proses hukum yang berjalan dan akan memastikan penggunaan aset daerah tetap sesuai aturan.
5: Jadi segala hal yang terjadi di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tentu mereka memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri yang diatur oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Hanya lapas Pondok Rajet lokasinya berada di wilayah administratif Kabupaten Bogor. Kalau bicara perizinan bangunan, tentunya karena wilayah administratifnya ada di Kabupaten Bogor, maka perizinannya melalui pemerintah Kabupaten Bogor. Nah, maka nanti kami akan pastikan kepada dinas terkait mekanisme pembangunan tersebut, kita bicara dari sisi perizinan, bukan dari sisi pembangunannya oleh siapa.
1: Sebanyak 10 dari 13 bangunan di kawasan Lapas Cibinong yang dibongkar pada 30 September 2026 itu pun kini sudah rata dengan tanah. Namun yang masih menjadi pertanyaan, siapa saja warga binaan elit yang menikmati fasilitas VVIP di lapas tersebut. Anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rasahan mengungkapkan, ada bukti kunci yang akan mengungkap aktivitas semuanya di komplek bangunan tersebut, yakni rekaman kamera CCTV yang terpasang di bangunan sebelum dibongkar.
22: Itu ada di rumah yang putih itu ada CCTV ya, ada sebenarnya. Tapi apakah CCTV itu berfungsi atau tidak, kami tidak mengetahui. Itu soal Jimmy, ya kami mengkonfirmasi sebenarnya ya, karena itu berdasarkan keterangan ya, dan itu kan fotonya ada dan memang sempat berhadapan dengan salah satu asisten kami. Alhamdulillah kami semua dalam keadaan selamat, tidak ada teror yang kami alami, pimpinan maupun seluruh jajaran. Kami mohon doanya, semoga kami tetap selamat.
1: Ombudsman RI juga mendorong Kementerian Imipas mengevaluasi secara menyeluruh, termasuk soal regulasi kesejahteraan pegawai dan tata kelola pemasyarakatan di seluruh Indonesia, termasuk dugaan pungli yang banyak dilaporkan warga binaan, yang mereka istilahkan turun kamar, menggunakan HP, hingga setoran setiap kali ada keluarga yang menjenguk ke lapas. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Unifikasi Korea Selatan Chong Dong-yong mengusulkan kepada Korea Utara untuk memulai perundingan terkait ledakan ranjau di dalam zona demilitarisasi DMZ pekan lalu yang melukai 3 personel militer Korea Selatan. Hal itu menurut kantor berita Yonhap Jumat hari ini sebagaimana dikutip dari Antara. Pada 21 September, 3 orang termasuk 2 tentara Korsel terluka dalam ledakan yang diduga berasal dari 2 ranjau di zona demilitarisasi. Sebuah ranjau lain yang belum meledak kemudian ditemukan di area yang sama. Militer Korsel menyatakan bahwa ranjau yang meledak tersebut dipasang oleh Korut dan menyebut insiden itu sebagai pelanggaran terhadap perjanjian gencatan senjata serta menuntut permintaan maaf dan langkah yang sesuai dari Pyongyang. Korut membantah terlibat dalam insiden tersebut dan menyebut tuduhan Seoul sebagai tindakan provokasi. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Pelatih John Hartman menyatakan wasit keempat mengakui ada kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua pada laga Indonesia kontra Bangladesh. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
23: Timnas Indonesia John Hartman mengungkapkan adanya kesalahan komunikasi terkait tambahan waktu babak kedua saat menghadapi Bangladesh. Tambahan waktu yang semula

0: pantingan.
1: Ya, pantingan. Saya tidak yakin ketika mereka menunjukkan angka 2 menit. Saya rasa setiap orang di stadion tahu itu adalah sebuah kesalahan. Ada beberapa kali pengecekan VAR. Jadi saat bertanya kepada ofisial keempat, apakah ini kesalahan? Dia menjawab, ya.

0: Ya, itu gila. Kami sempat melihat dan berpikir seperti, apa yang kamu lakukan dengan 2 menit? Apakah kita memainkan pertandingan yang berbeda atau bagaimana? Lalu kemudian diubah menjadi 7 menit dan kami seperti, oke, kami terima, tapi kita masih harus mencetak 2 gol kan? 2 gol. Jika Anda melihat mentalitas grup ini, ya, sangat gila.
1: Indonesia melaju ke final FIFA ASEAN Cup 2026 usai menumbangkan Bangladesh 9-2 pada partai pamungkas grup A. Hasil ini membuat Indonesia

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Apakah kamu pernah mendengar nama Laksamana Tadashi Maeda? Dia adalah perwira Angkatan Laut Jepang yang bersimpati terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia dan rumahnya menjadi tempat Soekarno-Hatta serta tokoh lain ketika merumuskan dan mengetik naskah proklamasi pada malam 16 Agustus 1945. Mungkin kamu bertanya, kenapa Maeda berani menyediakan rumahnya? Padahal ini bukan tindakan yang sepenuhnya aman. Saat itu Jepang sudah menyerah kepada Sekutu, tetapi pasukan Jepang di Indonesia masih bersenjata. Tapi perlu diingat, Maeda bukan orang yang ikut merumuskan teks proklamasi. Ini penting karena perumusan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Maeda hanya menyediakan tempat

0: kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
0: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
0: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Memori kolektif bangsa.
3: Haji Omar Said Cokro Aminoto. Haji Omar Said Cokro Aminoto, seorang pemimpin organisasi massa terbesar dalam sejarah Pergerakan Nasional Syarikat Islam atau SI dari 1914 hingga 1923 yang aktif meretas jalan kesetaraan bagi semua orang pada masa sebelum kemerdekaan Indonesia. Dan dijuluki aparat pemerintah kolonial Belanda sebagai Raja Jawa tanpa mahkota, seperti yang disampaikan oleh sejarawan Universitas Airlangga, Purnawan Basundoro.
4: Pak Cokro ini memiliki keberanian, terutama untuk menentang ya budaya feodal itu, dan juga beliau menyerukan adanya kesetaraan antar manusia, gitu ya. Nah, ini yang nampaknya menarik perhatian para pengurus Syarikat Islam di Surakarta, sehingga kemudian pada tahun 1912 ada utusan dari Surakarta, ya, utusan Syarikat Islam yang waktu itu dipimpin oleh Pak Samanhudi, untuk datang ke rumah Pak Cokro yang saat itu ada di Surabaya. Nah, pada saat itulah kemudian Pak Cokro diajak untuk bergabung dengan Syarikat Islam. Apa yang dikatakan oleh Pak Cokro itu diikuti oleh para pengikutnya. Jumlah anggota Syarikat Islam itu berkembang sangat pesat. Nah, ini yang nampaknya kemudian oleh orang-orang Belanda itu digambarkan sebagai seorang raja. Karena apa? Ya karena itu tadi, beliau berhasil mengorganisir massa yang sangat banyak.
5: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
2: Indonesia menyapa malam.
6: Terima kasih Anda masih mendengarkan FM 93 MHz Radio Republik Indonesia Ampanan.

0: Nope.
1: Coba foto lu saya di pagar kapan? Mau bikin story lah.
2: Jangan terlalu dekat. Nanti yang viral bukan fotonya, tapi berita ngane jatuh.
3: Perhatian kepada seluruh penumpang. Demi keselamatan, jangan berdiri di pagar kapal. Kenali letak pelampung dan dengarkan arahan awak kapal.
1: Oh, saya kira ini pelampung cuma pajangan.
4: No.
2: Bukan, Lea. Itu penyelamat kalau ngana tenggelam. Hei, yang paling penting itu selamat sampai tujuan.
5: Perjalanan akan lebih nyaman jika kita mematuhi aturan keselamatan. Jangan berdesakan, jangan abaikan pengarahan awak kapal, dan gunakan pelampung saat keadaan darurat. Keselamatan di kapal penumpang adalah tanggung jawab kita bersama. Patuhi aturan, nikmati perjalanan, dan pulang dengan selamat.

0: Ma, bikin makan saya mie goreng.
1: Hama Icat, kemarinnya so makan mie, hari ini makan mie lagi. Kurang makan mie terus. Mau kurus nanti ngapain badan, gampang sakit nanti ngana. Ada ikan deng sayur itu mau baru masak, makan kesana.
0: Tidak suka saya makan sayur dan ikan. Biar aja saya kurus, yang penting saya ganteng.
1: Hei Icat, ngana kira model ganteng itu cukup kalau ngana so dewasa nanti. Percuma kasih yang Icat kalau ngana kena stunting, ngapain badan pendek, tidak pintar. Tidak bisa nanti ngana kejar ngapain cita-cita mau jadi damkar.
0: Apakah itu stunting, Mama?
1: Stunting itu anak-anak yang pertumbuhannya terhambat, DP badan jadi pendek dari yang seharusnya akibat kekurangan gizi, jadi kurang pintar.
0: Oh, berarti saya harus makan makanan yang bergizi, Ma? Tapi Mama pe ikan sana so angus. Bagaimana saya mau makan?
1: Ada yang tidak angus itu. Tunggu Mama makan.
2: Cegah stunting sejak dini dengan makanan sehat dan gizi seimbang. Anak tumbuh kuat, cerdas, dan siap raih masa depan.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah. Jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.
2: Are you on your way?
3: Ya elah Inggris, gue udah jalan, kita lagi nyampe.
2: I have your location. You haven't even left.

0: Hai, udah cantik belum aku?
1: Wah, cantik sih cantik, tapi kok batik bajunya? Gak ada yang lain tuh.
0: Nah, ini nih yang dinamakan cinta produk dalam negeri. Nggak kayak kamu, sok ke barat-baratan. Sayang loh kalau kita tidak cinta produk dalam negeri seperti batik. Padahal batik sejak tahun 2009 kemarin sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan budaya dunia. Hebat kan? Jangan hanya memakai batik pas keundangan saja. Jadi sekarang tidak ada alasan lagi untuk tidak mencintai dan tidak memakai batik. Mari kita cintai produk dalam negeri. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

0: Astaga, betega sekali. Ih, ada leh manusia rupa begini. Oh, saya share juga ini informasi dan gambar supaya banyak yang lihat, no.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: So, kenapa ngana ini? Ribut yang heboh sendiri.
0: Coba ngana baca dulu DP judul ini. Pasti ngana na emosi juga.
1: Baru baca DP judul so kayak mau panggil bakal lain. Baca kok jangan setengah-setengah. Judul berita te bisa menceritakan DP isi sepenuhnya. Mesti baca dulu semua, baru mau bahas simpulkan. Jangan udah terpancing berita hoax. Apalagi langsung mau bagi DP berita. Yang ada cuma torang no yang mau tambah bikin besar itu masalah.
0: Oh, begitu. Berarti mau cek-cek dulu itu informasi jangan dulu asal percaya. Kong, ngana datang ini betulan kah? Som bayar ngana pe ambilan. Jangan-jangan ngana cuma hoax lepa kita.
2: Stop hoax. Ayo, lebih cerdas dalam memilih sumber informasi.

0: mana-mana yang aku tahu ya begitu.
1: Ya sudah, Bli Yogi, kita dengar saja. Toh juga ia yang akan terima karma buruknya.
0: Tapi kalau semua berpikir seperti Lastri, kan habis uang kas warga kita, Lastri.
2: Dua remaja membicarakan rusaknya moral pejabat desa. Yogi dan Lastri berpikir keras, berupaya mengubah moral dari sejak anak-anak. Akhirnya disepakati.
0: Adik-adik, kita tidak boleh mencuri, tidak baik berbohong, juga tidak boleh mengolok-olok orang lain atau siapapun.
1: Benar kata Pak Yogi, kita harus berbuat baik kepada orang lain untuk mendapatkan sebuah karma yang baik.
2: Yogi dan Lastri secara tekun dan gigih mengajari anak-anak dengan ilmu budi pekerti, ilmu kebaikan dan kebenaran dengan hanya satu tujuan, yaitu agar anak-anak ke depan memiliki moral yang baik dan benar, bisa berguna untuk nusa dan bangsa.

0: Selamat siang, Pak.
1: Selamat siang juga, Bapak.
0: Maaf, Pak. Bapak telah melanggar rambu lalu lintas dengan menerobos lampu merah.
1: Saya tidak tahu kasihan Bapak,
0: Bapak tidak lihat ya kalau itu lampu merah?
1: Saya buta warna kasihan Bapak.
0: Bapak buta warna. Sebentar. Bapak tahu kira-kira apa yang saya pegang ini?
1: Kalau saya tidak salah lihat, uang 50.000.
0: Kenapa Bapak tahu?
1: Karena warnanya biru ya. Kalau warnanya hijau berarti uang 20.000.
0: Nah, berarti Bapak tidak buta warna toh? Ayo, Bapak saya tilang sekarang.
2: Disiplin berlalu lintas merupakan hal yang utama di jalan raya untuk menjaga keselamatan Anda dalam berkendaraan. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh tim Radio Republik Indonesia.

0: Pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit ya. Mai, Maya.
1: Iya. Kamu ngomong apa ya tadi?
0: Bisa tidak, semenit saja tidak pegang handphone. Sebentar, pulang kampus, kita jenguk si Ida yang lagi sakit.
1: Kayaknya saya nggak bisa deh. Kan tadi sudah ngucapin juga, semoga cepat sembuh di sosmednya Ida.
0: Mai, awas. Hati-hati dong, Mai.
1: Ya, tenang.
0: Mai, bisa tidak handphonenya disimpan dulu? Bahaya kali nyetir mobil sambil main handphone.
1: Ini lagi ngebalas komen di sosmed. Terus, pada saat kamu dibilang kayak gitu?
0: Ya, saya marah lah, Mai. Masa saya dituduh seperti itu?
1: Maaf, tadi ngomong apa ya?
0: Ya ampun Maya, kamu kok tega ya? Kamu tuh terlalu asik dengan dunia kamu sendiri. Sedikit-sedikit handphone, sedikit-sedikit sosial media. Kamu tuh lebih mementingkan dunia Maya dibanding dengan keadaan sekitar kamu. Besok kalau kamu mau curhat, jangan sama aku ya. Curhat saja di sosial media.
2: Sahabat, kita hidup dalam dunia nyata, bukan dunia maya. Cobalah cerdas, membagi waktu. Handphone dan sosmed bukan untuk menjauhkan yang dekat dan mendekatkan yang jauh.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis minta belanja ku kesian, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Ma. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau kan menjadi presiden?
2: Kasihan, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintarnya kau bicara, di. Kayak menteri mi saja. Mana mi itu buku palet? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Kau sabar-sabar minum.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: sesungguhnya.
1: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
2: Dari Jalan Tanjung Bulu nomor 1, inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Ampanan dimanapun Anda berada. Kembali lagi saya Yuni Safira yang menemani Anda di malam hari ini di Pulau Togian atau kumpulan lagu lama kegemaran Anda. Untuk Anda yang bergabung dapat menghubungi kami di 0821-2852-652. Nah, kami akan menemani Anda hingga di pukul 23 lewat 30 menit. Langsung saja saya menyapa penelpon kita yang pertama. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran neneknya Zura atau Ibu Megawati.
0: Neneknya Zura atau Ibu Mega. Ada apa ini Dan? Ibu Mega.
1: Cobobo.
0: Mau ditemani lagunya siapa ini?
1: Dedi Dores,
0: judulnya apa itu?
1: Tak ingin gagal lagi.
0: Oke, dicarikan lagunya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Terima kasih ya. Nenek Zura atau Ibu Mega di Pusungi sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Di belakangnya Ibu Mega saya menyapa lagi. Halo.
2: Halo, RRI Ampana. Assalamualaikum, Mbak Yuni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Ria Bailo Baru.
0: Ibu Ria di Bailo Baru. Di sesi pertama ini, tumben tidak ketiduran.
2: Iya.
0: Mau dengar lagunya siapa ini, Dan?
2: Lagunya Kangen, Dewa 19 Kangen.
0: Dewa 19 kangen. Kangen siapa tuh?
2: Iya. Ada aja. Kangen sama hujan.
0: Oke, dan ditunggu lagunya.
2: Oke, terima kasih Mbak Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Ria di Belo Baru sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Baik, saya menyapa lagi penelpon kita selanjutnya. Halo. Halo.
3: Halo.
0: Halo, Pulau Togean.
3: Kumpulan lagu lama kegemaran yang punya Manado Kota Mobagu.
0: Kota Mobagu, Ibu Ani.
3: Iya, betul.
0: Ada apa ini malam, Ibu Ani?
3: Lagi sudah baring-baringin lagi.
0: Sudah baring-baring. Ya,
3: sambil baring lagi monitor.
0: Di sudah OTW Pulau Kapuk ini ya. Mau ditemani lagunya siapa Ibu Ani?
3: Lagunya Poppy Mercury.
0: Poppy Mercury, judulnya apa itu?
3: Antara aku dan dia. Antara aku dan dia, antara Mbak Yuni sama operator.
0: Oh, begitu.
3: Antara aku dan dia.
0: Oke, ditunggu ya.
3: Oke deh. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Ani Kota Mobagu sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Dan pendengar, sudah ada 3 penelpon dan 3 pilihan lagu. Tentunya kita tahan dulu untuk penelpon selanjutnya. Anda dapat menghubungi kami kembali di 0821-2852-652 setelah 3 lagu berikut. Dan kita ke lagu yang pertama nih dari Dedi Dores, Tak Ingin Gagal Lagi, berikut ini.

0: 93 FM Radio Republik Indonesia Ampana, dan masih di Pulau Togian malam hari ini. Masih sekitar 60 menit lagi kebersamaan kita. Untuk Anda yang ingin bergabung dapat kembali menghubungi kami di 08212850-2652. Halo.
1: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pulau Togian.
1: Kumpulan lagu lama kemarin Ibu
0: Rukmin. Ibu Rukmin di Muara Toba. Ada apa ini Dan, Ibu Rukmin?
1: Bukan no lipa-lipa.
0: No lipa-lipa?
1: Wah,
0: wow. Oh.
1: Saya lihat motor.
0: Oh gitu.
1: Olah di dala.
0: Mm, oh jalan-jalan malam ya?
1: Mumpintano apa itu?
0: Oh, lihat lampu. Refreshing.
1: Nadua Balengga.
0: No, Nadua Balengga. Jadi putar-putar dulu ya.
1: Putar-putar.
0: Tapi tidak tambah

0: Nah dua boleh nggak itu kalau putar-putar?
1: Nah dua boleh nggak, nah dua nu kada?
0: Nah dua kope. Oke, mau dengar lagunya siapa ini malam, Ibu Rukmin?
1: Lagunya DP Julul itu anu Kemarau yang Panjang.
0: Kemarau yang Panjang.
1: Apa namanya ini, Setitik Air.
0: Oke, Setitik Air ya judulnya.
1: Ya. Ya, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Ibu Rukmin di Muara Toba sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Baik, saya menyapa lagi penelpon kita. Halo. Halo.
2: Halo. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togian.
2: Pulang lagu lama kegemaran saya. Iya,
0: dengan siapa di mana?
2: Ya, Pak Rimo Mbayuni.
0: Dari Pak Rimo, Pak Nasrun ya?
2: Iya.
0: Ada apa ini Pak Nasrun?
2: Iya. Ya, lagi baring-baring.
0: Udah baring-baring, so di atas tempat tidur berarti ya?
2: Iya, dengar-dengar Mbayuni.
0: Pak Nasrun mau diputarkan lagunya siapa ini Dan?
2: Lagunya Edi Silitonga.
0: Edi Silitonga judulnya apa?
2: Iya, Peluk Aku dan Lepaskan.
0: Peluk Aku dan Lepaskan. Oke, dicarikan iya. Lagunya.
2: Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Nasrun di Parimo sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Baik, pendengar untuk Anda yang masih bergabung dapat menghubungi kami di 0821-2850-2652. Saya menyapa penelpon kita, halo.
3: Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togian.
3: Kumpulan yang lama kegemaran saya.
0: Ya, dengan siapa di mana?
3: Panursin di Bonerato.
0: Panursin ya di Bonerato tadi Pak Nasrun. Ini Panursin. Ada apa ini Panursin?
3: Ada baring-baring.
0: So baring-baring pokoknya sejam begini.
3: Iya.
0: Mau dengar lagunya siapa ini dan Panursin?
3: Lagunya Titik Sandora.
0: Titik Sandora judulnya apa?
3: Mencari.
0: Mencari, apa itu dicari Dan?
3: Tentu ada yang
0: sesuatu
3: hilang, yang lari. Yang pergi tanpa permis.
0: Asik.
3: Apalagi Mbak Yuni, selalu dicari.
0: Dicari terus ya?
3: Soalnya suaranya bagus.
0: Oh begitu, alhamdulillah.
3: Malino suara, Malino.
0: Malino, tenang berarti ya?
3: Iya.
0: Alhamdulillah. Oke dan.
3: Terima kasih. Assalamualaikum, semoga sehat selalu.
0: Amin ya rabbal alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Nursin di Bonerato sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Dan di sesi kedua sudah ada 3 lagu tentunya. Kita ke lagu selanjutnya nih dari Koni Dio, Setitik Air berikut ini.

Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Prosa dari Rambana dan masih di Pulau Togean ya malam hari ini. Untuk Anda yang masih ingin bergabung dapat kembali menghubungi kami di 0821 2850 2652.

0: Baik, saya menyapa penelpon kita selanjutnya. Halo.
1: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
1: Kumpulan lagu lama kegemaran Ibu Ice di Maleo.
0: Ibu Ice di Maleo, tetangga. Ibu Ice mau dengar lagunya siapa, Ibu Ice?
1: Lagunya Dian Piscesa.
0: Dian Piscesa, judulnya apa itu?
1: Bara Api Senyum.
0: Bara Api Senyum. Bara Api. Oke, Bara Api Senyum. Oke, ditunggu ya. Bara Api Senyummu. Terima kasih, Ibu Ice.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Baik, saya menyapa penelpon kita lagi. Halo. Waduh, terputus teleponnya. Halo.
2: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pulau Togean.
2: Kumpulan lagu lama kegemaran saya.
0: Iya, dengan siapa, di mana?
2: Dengan Ibu Ece di Bailo.
0: Ibu Ece di Bailo. Oke, mau dengar lagunya siapa, Ibu Ece?
2: Lagunya Dedi Dores.
0: Dedi Dores, judulnya apa ini?
2: Siapa yang mau?
0: Siapa yang mau?
2: Ya.
0: Oke, dicarikan lagunya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Ibu Ece di Bailo sudah bergabung di Pulau Togean malam hari ini. Dan pendengar, masih kurang lebih 30 menit lagi kebersamaan kita di Pulau Togean. Untuk Anda yang masih bergabung, dapat menghubungi kami di 0821 2850 2652.

Baik, dua penelpon ya di sesi ketiga. Langsung saja kita ke lagu berikut dari Dian Piscesa, judulnya Bara Api Senyummu.

0: Baik pendengar Pro 1 dari Rempana dimanapun Anda berada, dan masih bersama saya ini Safira menemani Anda di Pulau Togian malam hari ini. Kita di sesi terakhir ya, perjumpaan kita di Pulau Togian. Untuk Anda yang bergabung dapat menghubungi kami di 08212850-2652. Halo.
1: Halo.
0: Halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Menyini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pulau Togian.
1: Kumpulan lagu lama kemarin saya.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Ibu Lina Mayun.
0: Ibu Lina di Pusungi. Pokoknya yang terakhir ini lagi Ibu Lina.
1: Aduh, yang terakhir. Tadi ketiduran. Saya dari awal.
0: So pasti nih.
1: Tunggu antrian panjang. Akhirnya
0: ketiduran lagi.
1: Ketiduran. Saya kaget, langsung lihat HP.
0: Untung masih dapat ini. Kalau tidak saya mau ketinggalan kereta lagi nih malam.
1: Oh memang.
0: Silakan, dan mau dengar lagunya siapa, Ibu Lina?
1: Yunisara.
0: Yunisara, judulnya apa ini Yunisara?
1: Kau selalu di hatiku.
0: Kau selalu di hatiku. Siapa itu?
1: Mama Yuni.
0: Oh begitu.
1: Yang paling
0: ada di hatinya Ibu Lina ya?
1: Dirindukan. Iya. Makanya biar tertidur langsung terbangun.
0: Terbangun ya memang. Menelpon. Ada ikatan batin sudah ini berarti.
1: Sorry dulu ya, selama tidak ketemu.
0: Lama tak jumpa ini ya.
1: Itulah.
0: Insya Allah nanti ketemu.
1: Semoga
0: lagi.
1: Semoga di kesempatan ada bisa ketemu.
0: Iya, insya Allah, amin. Oke.
1: Oke deh Mbak Yuni, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Lina di Pusungi sudah bergabung di Pulau Togian malam hari ini. Dan seperti biasa ini, biasa di sesi ketiga ini sudah pada ketiduran semuanya. Baru bangun. Baik, kami masih menantikan Anda di Pulau Togian hingga di pukul 23:30. Anda langsung dapat menghubungi kami di 08212850-2652.

93 FM Radio Republik Indonesia Ampana dan pendengar, berikut satu buah lagu yang akan sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di Pulau Togian malam hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung dan sudah setia mendengarkan Pro 1 Radio Ampana. Dan setelah ini kami masih akan hadirkan inspirasi malam dengan lagu-lagu yang akan menemani Anda hingga di jam 12 malam nantinya. Tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Ampana.

0: Jalan Tanjung Bulu nomor 1. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana. Satu hati untuk satu radio.
1: Inspirasi Indonesia. Pro 4 RRI Palu.
2: Siaran pendidikan ante budaya.
3: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angka telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
4: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
4: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.

0: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar. Nak, wah saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu. Tidak, terima kasih Pak. Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan kan? Ah, itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya sayalah orang yang bekerja di rumah ibu tadi.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

Era dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara dari pagi, siang, sore hingga malam hari ini melalui frekuensi 93 MHz. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali pada esok hari pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Kami seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Nusa Fira bersama rekan operator Arthur Tandi Payuk, mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat, kita berpisah dan sampai jumpa. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada, atau bahkan siaran kami dapat Anda terima. Inilah Radio Republik Indonesia Ampana kembali mengantarkan acara siaran hari ini, Sabtu 3 Oktober 2026, melalui frekuensi 93 MHz. Saudara, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi saudara pendengar dimanapun anda berada. Alhamdulillah pagi hari ini kita kembali dipertemukan di hari Sabtu, tepatnya di tanggal 3 bulan Oktober 2026 ya. Semoga pertemuan kita pagi ini bisa membawa hal-hal positif, kemudian hal-hal yang bermanfaat juga untuk bisa menemani waktu akhir pekan anda. Dan pendengar, untuk mengawali perjumpaan kita di subuh kali ini, kami akan bergabung bersama dari Persatu Palu nanti ya, untuk mengikuti mimbar atau mutiara pagi Katolik dan juga lagu-lagu rohani dari agama Katolik ya. Dan nanti akan dilanjutkan kembali masih dari RRI Palu, ada lintas Sulawesi Tengah tepat di pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Kemudian ada Warta Berita hadir di pukul 7 bersama Pro 3 Jakarta hingga di pukul 7.30. Kami kembali menemani anda dengan ragam info akhir pekan. Dan di pukul 8 pendengar ada Warta Berita hadir. Kami akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta. Anda juga akan bisa mengikuti ragam informasi-informasi yang terupdate secara internasional dan nasional di sana. Nah, pendengar, untuk pagi hari ini kita mungkin akan segera bergabung bersama RRI Persatu Palu untuk mengikuti mimbar agama Katolik dan juga lagu-lagu rohani dari agama Katolik. Dan untuk anda, bagi saudara-saudara kita yang beragama Katolik yang mungkin lagi mengikuti acara ini, kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti program acara yang kami hadirkan di ruang dengan anda.

0: Salve Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Bertemu lagi bersama kami dalam program acara Dialog Religi Agama Katolik. Pada hari ini kita akan membahas tentang atau tema kita tentang mengenal Kitab Suci Katolik. Hari ini saya ditemani oleh Bapak Penyuluh ya, dari Kota Palu, Bapak Billy Armando. Pak Billy, apa kabar hari ini, Pak Billy?
1: Luar biasa, Kak Rian.
0: Iya.
1: Kita berjumpa kembali dalam mimbar Agama Katolik pada hari ini.
0: Puji Tuhan, sehat-sehat semua. Kami harap juga para pendengar dimanapun Anda berada, merasakan hal yang sama ya, sehat. Ya, jaga kesehatan, makannya dijaga, dan tentunya rohaninya juga dijaga. Baik, hari ini tanpa panjang lebar kami akan tema kita Pak Billy tentang mengenal Kitab Suci Katolik. Ini agak berat ya, tapi kita mencoba untuk bagaimana bisa menambah berkat atau hasanah saudara-saudari pendengar dimanapun Anda berada. Sebelum kita mulai, baiklah kita berdoa. Saya akan membawakan dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Segala puji syukur bagimu ya Tuhan atas segala kebaikanmu yang kau nyatakan di dalam kehidupan kami. Tahan tentunya kasihmu selalu menyertai kami. Apapun yang kami sampaikan, apapun yang kami wartakan hari ini ya Tuhan, jamahlah kami. Terangilah kami dengan terang Roh Kudus-Mu, agar apa yang kami berikan bisa menjadi berkat bagi orang lain. Tuhan, berkatilah kami yang di dalam kehidupan kami, jika kami belum terlalu mengenal Engkau, tapi kami yakin dan percaya Engkau punya cara bagaimana Engkau mendekatkan kami kepada-Mu. Biarlah melalui materi hari ini menjadi salah satu alasan untuk kami semakin dekat padamu. Terpujilah engkau ya Tuhan yang kudus mulia dan berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik Pak Billy, tadi sudah saya singgung sedikit soal tema kita hari ini, yaitu tentang mengenal Kitab Suci Katolik. Ya, sebelum kita masuk lebih dalam, mungkin Pak Billy bisa jelaskan apa itu Kitab Suci.
1: Baik, Kak Rian dan pendengar setia Radio Republik Indonesia dimanapun Anda berada, salam jumpa kembali lewat siaran udara pada hari ini. Menarik sekali untuk kita berkatekese, berdialog pada hari ini, di mana kita akan membahas tentang Kitab Suci, tentunya dalam pandangan arti dalam Gereja Katolik tentunya ya. Jadi memang kalau untuk Kitab Suci itu sendiri memang lebih lekat kedengarannya itu kepada umat Katolik ya, yang berbicara tentang Kitab Suci. Sedangkan kalau untuk sahabat-sahabat kita dari agama lain, agama Kristen lainnya, mereka lebih mengenal dengan Alkitab. Tetapi tidak menjadi perbedaan yang sangat sungguh berarti, tetapi hanya sebagai penyebutan saja untuk kitab ini ya. Jadi secara garis besar memang Kitab Suci ini adalah wahyu Allah ya. Yeah. Jadi adalah wahyu Allah yang diturunkan lewat satu buku, jadi ajaran-ajaran yang dibuat sendiri oleh Allah ya. Jadi secara umumnya seperti itu. Dibuat sendiri oleh Allah. Jadi memang untuk kitab ini kita mengenal tentunya Nabi Musa ya.
0: Yeah.
1: Ya, jadi Nabi Musa. Jadi 2000 tahun yang lalu Kitab Suci ini memang mulai di apa namanya ya, masih lewat kata-kata, yeah, lewat ya istilahnya penyampaian yeah dari beberapa tokoh nabi pada zaman dulu, kemudian dikumpulkan menjadi satu kitab seperti sekarang yeah ini. Tetapi awal mulanya ini berasal dari pembebasan bangsa Israel ya, dari apa namanya waktu zaman Firaun. Jadi selama lebih dari 2000 tahun Nabi Musa dalam tanda kutip dianggap sebagai penulis dari kitab Taurat. Oleh karena itu kitab ini biasa juga sering disebut kitab Nabi Musa ya. Dan sepanjang Alkitab ada referensi kepada hukum Nabi Musa, tidak ada seorang pun yang memastikan siapa yang menulis kitab Taurat. Tetapi tidak disangkal bahwa Nabi Musa memegang peran yang sangat unik dan penting dalam berbagai peristiwa-peristiwa yang terekam dalam kitab-kitab ini ya. Nah, kita sebagai orang Katolik kita percaya bahwa Alkitab atau Kitab Suci ini adalah inspirasi ilahi. Dan karenanya identitas para manusia pengarang tidaklah begitu penting, tetapi bagaimana kitab itu mulai disusun. Jadi kalau kita lihat ya, mulai dari kisah penciptaan dan lain sebagainya. Terus sebentar juga ya, terus sebentar juga kita akan melihat ada perjanjian lama, perjanjian baru. Apa itu perjanjian lama, berisi apa saja, dan juga perjanjian baru itu apa saja. Nah, tapi secara garis besar untuk kitab suci ini sendiri memang lebih kenal lekat dengan istilah penyebutan dari umat Katolik, sedangkan untuk Alkitab dari sahabat-sahabat kita yang beragama Protestan ya. Jadi secara garis besar memang kitab suci merupakan kumpulan buku-buku yang ditulis oleh manusia tetapi berdasarkan ilham dan karya-karya keselamatan dari Allah itu sendiri. Mungkin itu pengantar awalnya.
0: Ya, berarti tidak sembarang-sembarang ya. Tentu pastinya ada wahyu tersendiri atau berkat tersendiri ya untuk penulis atau
1: Dan perlu saya tambahkan juga, kalau kita melihat akan kisah Nabi Musa ataupun nabi-nabi besar lainnya waktu zaman dulu kan, itu kalau mungkin kita baca di Alkitab atau dalam beberapa referensi kan, Allah beberapa kali menampakkan kepada mereka, membantu mereka untuk apa yang harus mereka lakukan. Jadi dari itulah mereka seperti yang disampaikan tadi mendapat ilham langsung ya dari Allah apa yang harus dilakukan.
0: Ya betul, berarti itu bukan hal yang main-main ya. Berarti kalau hal itu tidak betul, bukan dari ilham, mereka tidak bisa menjelaskan. Apalagi kalau kita lihat dalam kitab-kitab itu kan biasanya dia punya isi hampir sama ya. Kalau kita lihat contohnya saat Yesus memberi makan 5.000 orang, kan dalam kitab Matius, Markus, Lukas itu kan ada masing-masing mereka punya versi. Berarti memang ini ilham yang sama, tetapi hal itu tidak sembarangan. Baik, terima kasih Pak Billy. Kalau menurut kitab suci dalam Katolik, itu berapa sebenarnya jumlah kitab suci dalam gereja Katolik?
1: Menurut dalam gereja Katolik, kitab suci terdiri dari 72 atau 72 kitab, tergantung dari cara kita menghitungnya ya. Jadi perinciannya adalah 46 kitab perjanjian lama dan 27 kitab perjanjian baru. Jumlah serunya adalah 77 kitab. Namun dari Konsili Trente tahun 1545-1563 menghitung kitab Ratapan sebagai bagian dari kitab Nabi Yeremia, makanya jumlah kitab menjadi 72. Nah, jadi dalam kitab-kitab suci ini ditulis dalam beberapa bentuk literatur yang berbeda-beda, namun penting bagi kita untuk mengenali bentuk literatur yang berbeda tersebut ketika membaca kitab suci. Sama hal pentingnya bagi kita mengenali bentuk-bentuk tulisan yang berbeda dalam surat kabar, misalnya ketika membaca atau lain sebagainya ya. Jadi itu kalau untuk jumlah ya, jumlah kitab dalam kitab suci, makanya dia tebal sekali ya. Jadi mungkin kalau kita mau membacanya ya butuh waktu. Mungkin Kak Karian juga sudah mungkin pada baca.
0: Baru setengah.
1: Oh, baru setengah. Ya, jadi jumlah kitabnya yaitu adalah 72 ya. 72. Seperti itu Kak Karian.
0: Baik, berarti kita dapat informasi atau kita memang untuk yang hal jumlah kitab suci itu adalah 72. Termasuk tadi penyampaian dari Bapak Billy tentang kitab Ratapan ya, masuk dalam bagian kitab Nabi Yeremia. Nah, tadi Pak Billy di poin pertama kan tadi ada sempat menyampaikan soal perjanjian lama atau perjanjian baru. Kita masuk di perjanjian lama dulu. Apa itu perjanjian lama Pak Billy?
1: Oke, baik. Jadi kalau untuk perjanjian lama itu adalah kitab-kitab Yahudi yang merupakan tulisan tentang hubungan antara Tuhan dengan Israel dalam tanda kutip sebagai bangsa pilihan ya. Jadi ditulis antara tahun 900 sebelum Masehi hingga 160 sebelum Masehi. Jadi ke 46 kitab dalam perjanjian lama dibagi dalam 4 bagian ya, adalah kitab Pentateuk, 16 kitab sejarah, 7 kitab puisi, serta 18 kitab para nabi ya. Jadi sebagian besar perjanjian lama dipengaruhi oleh literatur negara-negara tetangga Israel di Timur Tengah untuk menceritakan kisah-kisah mereka sendiri. Bangsa Israel meminjam kebudayaan bangsa-bangsa sekitarnya serta meniru bentuk literatur mereka. Jadi kalau untuk perjanjian lama ini secara garis besar memang kalau mau dihubungkan juga dengan perjanjian baru, jadi perjanjian lama adalah kitab-kitab bagaimana tentang sejarah bangsa Israel, mereka Dan juga kalau untuk di perjanjian baru itu penyempurnaan dari apa yang belum tergenapi di perjanjian lama, oh, makanya gitu ada perjanjian ya. Baru ya. Jadi seperti mungkin nubuat biasanya ya. Nabi Yesaya, Nabi Yeremia misalnya yang menceritakan bahwa akan ada nabi lain yang datang menyelamatkan umat manusia. Jadi seperti itu. Ataupun juga dalam kitab Kejadian waktu awal pencipta ada nabi apa? Ada Adam dan Hawa ya. Nah, sedangkan di Perjanjian Baru juga ada Adam dan Hawa yang baru dengan kehidupan yang baru, yaitu Tuhan Yesus dan Bunda Maria itu sendiri ya. Jadi memang perjalanan apa namanya, kalau kita melihat dua kitab ini bukan berbeda ya. Kalau mungkin orang yang lain melihat kitab suci ada dua, berarti Perjanjian Lama, Perjanjian Baru, berarti ada perbedaan. Padahal sebenarnya itu tidak ada perbedaan, tetapi Perjanjian Lama memang penggenapan keseluruhannya itu sempurnanya ada di Perjanjian Baru. Jadi berisi tentang bagaimana Allah hadir dalam kehidupan mereka. Terus di Perjanjian Baru Tuhan Yesus sebagai Putra Allah, istilahnya kitab suci yang hidup juga ya. Jadi menggenapi akan apa yang ada dalam Perjanjian Lama. Jadi kalau mau ditanya tentang kitab Pentateuch, itu adalah kitab-kitab utama dalam Perjanjian Lama yang berisi tentang sejarah kehidupan manusia, sejarah bangsa Israel ya. Seperti kita ketahui ada kitab Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan juga Ulangan ya. Jadi itu adalah kitab Pentateuch. Dan juga dari kitab-kitab ini muncul yang kita kenal sekarang itu adalah 10 perintah Allah ya. Nah, jadi dari kitab itu muncul kitab 10 perintah Allah yang menjadi pedoman hidup untuk umat manusia sekarang ini. Terus untuk Perjanjian Lama juga ada bagiannya, itu adalah kitab sejarah ya. Nah, jadi untuk kitab sejarah ini berisi kisah tentang sejarah bangsa Israel serta campur tangan Allah dalam sejarah mereka. Ya, jadi perlu digarisbawahi seperti yang kita sudah sampaikan di awal tadi ya, bahwa kitab suci ini memang penulisannya berdasarkan dari ilham Allah ya. Ada 16 kitab sejarah ya, kalau mau dilihat yaitu ada Yosua, Hakim-Hakim, Ruth, 1-2 Samuel, 1-2 Raja-Raja, 1-2 Tawarik, Esra, Nehemia, terus ada juga kitab Deuterokanonika ya, jadi dalam gereja Katolik. Ada kitab Deuterokanonika, dia juga masuk dalam kitab sejarah, yaitu Tobit, Yudit, Esther, dan 1-2 Makabe ya. Jadi itu terus ada 7 kitab yang termasuk Deuterokanonika. Ini satu tambahan kitab dalam gereja Katolik. Jadi kisah-kisah tentang para tokoh terkenal, baik pria maupun wanita dalam sejarah Israel dapat ditemukan dalam kitab-kitab ini, termasuk tentang Raja Daud, Raja Salomo, Deborah, Yudit, Esther. Nah, kitab-kitab sejarah mengungkapkan suatu pola hubungan yang menarik antara Tuhan dengan bangsa pilihannya. Apabila mereka setia pada Tuhan dan pada hukum-hukumnya, maka hidup mereka sejahtera dan Tuhan melindungi mereka dari para musuh. Terus Perjanjian Lama juga masih ada terbagi juga kitab puisi atau kitab hikmat. Ya, jadi kalau 7 kitab puisi ini berbeda dengan gaya literatur serta isinya, termasuk di dalamnya adalah mazmur, doa-doa yang ditulis dalam bentuk puisi. Terdapat juga kitab tentang bagaimana mencapai hidup bahagia seperti Amsal dan Putra Sirak. Nah, jadi kitab-kitab puisi ini adalah Ayub, Mazmur, Amsal, Pengkhotbah, Kidung Agung, Kebijaksanaan Salomo, dan juga Putra Sirak. Nah, dan yang paling penting juga di Perjanjian Lama ada kitab-kitab para nabi. Nah, kitab para nabi ini apa? Kitab para nabi itu tentunya tulisan para nabi besar Israel ya. Kenapa disebut nabi besar? Bukan orangnya dia besar, bukan orangnya terkenal, orangnya tinggi apa, tetapi karena dalam isi kitabnya itu dia panjang-panjang ya. Jadi apa namanya?
0: Kisahnya
1: dan juga apa ceritanya, banyak ceritanya banyak yang di ceritakan ya. Jadi itu ada kitab Yesaya, Yeremia, Ratapan, Baruk, Yeskiel, Daniel, Hosea, Yoel, Amos, Obaja, Yunus, Mika, Nahum, Habakuk, Sefanya, Hagai, Sakaria, dan Maleaki ya. Jadi itu ada kitab para nabi. Jadi secara kesimpulannya, secara garis besar, memang kita melihat Perjanjian Lama ada 46 kitab. Tetapi kalau kita mau melihat bagaimana tentang sejarah bagaimana tentang kisah penciptaan awal, bisa kita buka kitab Pentateuch ya. Jadi ada kitab Kejadian, Keluaran. Kalau kita mau melihat, oh bagaimana sih sebenarnya sejarah bangsa Israel, mulai mereka dalam masa perbudakan sampai mereka menuju ke tanah terjanji, ada kitab sejarahnya. Bagi para anak-anak muda juga mungkin kalau mau mencari puisi-puisi, ada kitab puisi yang begitu menarik. Ya kalau dalam gereja Katolik ya, kalau varian seperti yang apa kita lihat kalau sudah di liturgi sabda itu ada bacaan pertama, bacaan kedua. Jadi bacaan pertama itu biasa diambil dari kitab Perjanjian Lama. Terus perjanjian baru, bacaan kedua biasanya dari kitab Perjanjian Baru atau para apa yang bisa dinamakan dengan surat-surat ya. Jadi baru habis itu ada Mazmur ya. Mazmur tanggapan. Jadi kalau mau dilihat kalau untuk umat Katolik itu juga terbagi dalam 3 tahun ya, tahun A, B dan C. Jadi kalau diikuti semua itu ya istilahnya sudah hampir setengah dari seluruh kitab suci kita sudah baca ya. Jadi secara umum itu untuk Perjanjian Lama ya. Kalian jadi dengan pembagian-pembagiannya, tujuannya apa dan apa yang mau disampaikan.
0: Iya. Berarti boleh diartikan kitab Perjanjian Baru tidak menghilangkan kitab Perjanjian Lama, melainkan tadi seperti Pak Billy yaitu menggenapkan. Jadi seperti ada cerita bersambung di Perjanjian Lama, jawabannya selanjutnya ada di Perjanjian Baru, digenapi. Ya, terima kasih untuk jawaban Pak Billy tadi, wah panjang betul ya. Nanti kalau ada yang belum mengerti boleh langsung japri pribadi Pak Billy ya. Ini pakar sejarah Alkitab. Baik, Pak Billy, tadi kan sudah Perjanjian Lama. Nah, kita masuk di tadi Perjanjian Baru. Kan di dalam Perjanjian Baru tadi Pak Billy sudah sempat singgung tentang surat-surat. Nah, untuk Perjanjian Baru ini apa maksud dari surat Perjanjian Baru ini?
1: Ya, jadi seperti yang disampaikan di awal tadi, jadi Perjanjian Baru merupakan penggenapan dari Wahyu Allah pada Perjanjian Lama lewat kehadiran Adam dan Hawa yang baru, tokoh utamanya Tuhan Yesus sendiri dan Bunda Maria ya. Jadi Perjanjian Baru terdiri dari 27 kitab, semuanya ditulis dalam bahasa Yunani sekitar tahun 50 hingga 140 Masehi. Jadi sama seperti Perjanjian Lama, Perjanjian Baru juga ada pembagiannya ya. Jadi Perjanjian Baru itu ada kitab Injil, kitab Kisah Para Rasul, epistola atau surat-surat, dan kitab Wahyu ya. Ya, tapi tema atau inti dari Perjanjian Baru adalah tentang Yesus Kristus, bagaimana pribadinya, apa yang diajarkannya dan tentunya sengsaranya ya yang menebus umat manusia. Jadi di sini juga muncul pertanyaannya kakarian, kenapa Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani sedangkan Perjanjian Lama dalam mungkin bahasa Yahudi ya pada zaman itu. Karena memang Perjanjian Baru ditulis dalam bahasa Yunani karena pada waktu itu bahasa Yunani merupakan bahasa percakapan yang paling umum dipergunakan di wilayah Laut Tengah ya. Jadi sudah ada pengaruh-pengaruh yang masuk sehingga itu ditulis dalam bahasa Yunani. Nah, apa itu kitab Injil ya? Kitab Injil itu merupakan turunan dari kata Arab yang artinya kabar gembira. Nah, dalam bahasa Latin disebut Evangelium. Ada 4 Injil ya, masing-masing Injil menceritakan akan kisah hidup, ajaran-ajaran, sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus. Ya mungkin kita sudah tahu semua ya kalian tentang kitab Injil, pasti Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, jadi sini sedikit menjelaskan ya. Jadi ketiga Injil pertama, Matius, Markus, dan Lukas disebut dengan Injil Sinoptik. Kenapa demikian? Karena berasal dari kata Yunani yang artinya satu pandangan. Sebab ketiga Injil tersebut mirip dalam struktur maupun dengan isinya. Nah, sedangkan Injil Yohanes meskipun tidak bertentangan dengan Injil Sinoptik, berbeda dalam struktur dan mencakup beberapa kisah dan perkataan-perkataan Yesus yang tidak ditemukan dalam Injil Sinoptik. Jadi banyak kisah kitab suci yang terkenal tentang Yesus ditemukan dalam Injil, termasuk kisah kelahirannya di Bethlehem, kisah tentang Yesus menyembuhkan mereka yang sakit, perumpamaan-perumpamaan dan lain sebagainya. Nah, sedangkan ada satu kitab juga yaitu Kisah Para Rasul ya. Kisah Para Rasul ini ditulis oleh Santo Lukas sekitar tahun 70 hingga 75 Masehi. Jadi kitab ini berisi tentang catatan iman, pertumbuhan dan cara hidup gereja perdana. Jadi kisah kenaikan Yesus ke surga juga dibahas di situ. Turunnya Roh Kudus atau gereja pada hari Pentakosta, pertobatan Santo Paulus dan lain-lain ya. Jadi itu dalam kitab Kisah Para Rasul. Ada juga kitab epistola ya. Kitab epistola ini adalah surat-surat, merupakan bagian terbesar dari Perjanjian Baru. Jadi epistola ini dibagi dalam dua kelompok ya. Jadi sudah ada bagian terbagi lagi. Jadi surat Paulus dan surat apostolik. Semua surat mengikuti format penulisan surat pada masa itu. Setiap surat biasanya diawali dengan salam dan identitas pengirim serta penerima surat. Selanjutnya adalah doa, biasanya dalam bentuk ucapan syukur. Isi surat adalah penjelasan terperinci tentang ajaran-ajaran Kristiani, biasanya menanggapi keadaan penerima surat. Jadi surat-surat Paulus tentunya ditulis oleh Santo Paulus sendiri atau salah seorang dari muridnya tak lama sesudah wafat dan kebangkitan Yesus. Jadi surat-surat tersebut menggambarkan perkembangan awal ajaran dan praktek-praktek Kristiani ya. Jadi surat-surat Paulus itu ada 14 ya, ada Roma, 1-2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipi, Kolose, 1-2 Tesalonika, 1-2 Timotius, Titus, Filemon, Ibrani. Makanya kalau kita melihat dalam kitab suci, kalau kita membuka akan kitab ini, pasti pertama akan tertulis di situ surat Rasul Paulus kepada jemaat Roma, Korintus, Galatia, Efesus dan seterusnya. Karena itu merupakan surat-surat yang ditulis oleh Santo Paulus. Dan ada kemungkinan juga Santo Paulus dalam dia mewartakan akan sabda Allah, dia hadir di kota-kota ini ya pada zaman dulu, makanya dia hadir di satu kota, dia menulis, memberikan pengajaran di situ dan lain sebagainya ya. Dan selanjutnya ada surat apostolik ya. Ini bukan kepada suatu komunitas tertentu tapi kepada pembaca yang universal ya. Jadi surat apostolik ditulis oleh beberapa penulis. Jadi ada 7 surat apostolik yaitu kitab Yakobus, 1-2 Petrus, 1-2-3 Yohanes, Yudas ya. Dan apa itu kitab Wahyu? Nah, jadi ada kitab Wahyu, kitab terakhir dalam Perjanjian Baru yaitu kitab Wahyu ditulis sekitar tahun 90 sebelum Masehi. Dengan banyak bahasa simbolik, kitab Wahyu menyajikan kisah pertarungan. Ya, jadi kalau kitab Wahyu ini agak lain memang ya. Jadi kisah pertarungan antara gereja dengan kekuatan-kekuatan jahat yang berakhir dengan kemenangan Yesus. Meskipun kitab Wahyu menuliskan peringatan-peringatan yang sifatnya ngeri ya, akan apa yang terjadi di masa mendatang, kitab Wahyu pada pokoknya merupakan pesan pengharapan bagi gereja ya. Jadi itu Kak Rian untuk Perjanjian Baru ya. Jadi ada juga pemagian-pemagiannya dan lengkap ya untuk, kalau kita mau mengenal tentang Perjanjian Baru ini.
0: Makanya di dalam Alkitab itu kalau kita lihat yang pertama yaitu Kejadian itu kan seperti Pak Billy tadi itu tentang terjadinya bumi, bagaimana terbentuknya bumi. Tetapi di kitab Wahyu ini kayaknya di akhir cerita ya, maksudnya akhir zaman.
1: Iya, jadi berisi tentang kehidupan umat manusia selanjutnya.
0: Iya,
1: berarti digambarkan di kitab Wahyu itu sendiri.
0: Baik. Pak Billy, bagaimana tanggapannya Pak Billy? Kan ini biasanya kalau kita masuk tadi Pak Billy sempat ada sampaikan soal kitab puitis dan hikmah tadi itu. Kan itu ada Kidung Agung lah. Kalau kita lihat bahasa-bahasanya kan di situ kalau kita membaca secara apa ya, maksudnya apa adanya begitu, manusiawi. Jadi kalau kita lihat itu kayak seperti orang yang jatuh cinta. Ini bagaimana tanggapannya Pak Billy soal kita menanggapi orang-orang yang ingin membaca Alkitab tetapi menerjemahkan.
1: Oke, baik Kak Dian. Jadi kalau untuk kitab puitis ini sendiri memang kalau kita mendengarnya saja ya berarti yeah. ini lebih kepada kehidupan yang kalau bilang kehidupan yang bahagia yang diungkapkan ya.
0: Oh,
1: jadi secara garis besarnya seperti itu untuk kitab-kitab puisi ya, terutama kalau dalam kitab Mazmur ya, kalau kita mau membaca secara lebih jelas di kitab Mazmur itu memang jelas sekali ya yang mau disampaikan ya. Jadi saya bahas sedikit ya untuk kitab puisi ini. Jadi Alkitab Ibrani hanya menganggap Ayub, Mazmur dan Amsal sebagai kitab puisi ya. Jadi untuk pertamanya seperti itu. Nah, cuma dalam Alkitab Ibrani, sedangkan kalau dalam Alkitab Inggris, kitab-kitab puisi juga mencakup Pengkhotbah dan Kidung Agung.
0: Oh, iya.
1: Jadi kedua susunan tersebut tidak sepenuhnya memuaskan ya. Pertama, Kidung Agung ditulis dalam bentuk puisi dan dikecualikan oleh susunan Ibrani. Pengkhotbah merupakan campuran prosa dan puisi tetapi termasuk dalam susunan Inggris. Jadi kelima kitab tersebut hanya memiliki kesamaan bahwa kitab-kitab tersebut bukanlah kitab sejarah atau nubuat. Namun karena keempat diantaranya terdiri dari puisi dan satu bagian, maka sudah menjadi kebiasaan untuk menyebut semuanya sebagai kitab puitis. Itu maksudnya. Jadi puisi sangat umum di seluruh Perjanjian Lama dan gagasan yang dibahas di bawah ini berlaku dimanapun puisi-puisi itu ditemukan ya. Jadi memang kalau kita mau lebih mendalam memang untuk ini memang waktunya agak kurang ya Pak. Tidak cukup ya, tapi secara garis besar memang untuk kitab puisi ini kira-kira seperti itu ya. Tidak juga terlalu terperinci atau hal penting juga yang perlu kita bahas ya. Jadi memang gayanya itu ditulis dalam bahasa-bahasa puisi memang bahasa. Tetapi tujuannya tetap satu, yaitu bagaimana kita memuliakan Allah, itu penting. Terus kita mau melihat apa yang mau diajarkannya lewat puisi-puisi ya. Kayak ada satu yang dalam kitab Mazmur ya, seperti Tuhan membaringkan aku di rumput yang hijau dan apa seperti, semua. Jadi seperti itu. Jadi kita membaca atau kesannya itu seperti ya kita baca puisi, tetapi kalau kita mau melihat apa yang menjadi artinya ya, pasti kita akan dapat, oh ini maksudnya dari ajaran ini adalah apa, adalah untuk apa, tujuannya untuk apa, kira-kira seperti itu.
0: Makanya dibutuhkan orang yang mengerti tentang Alkitab kalau ingin menerjemahkan.
1: Ya, makanya kalau kita, dalam gereja Katolik memang kalau untuk kita kaum awam tidak disarankan ya untuk menafsirkan lebih dalam. Kalau hanya untuk melihat pesan atau mengartikan oh apa yang menjadi maksud dari bacaan itu mungkin bisa ya. Kalau kita biasa membawakan renungan, membawakan khotbah ya, kalau hanya seperti itu mungkin bisa. Tapi kalau sudah mau mencari kebenaran mau mencari perbandingan-perbandingan atau apa ya, mungkin itu kita belum sampai di situ.
0: Mungkin tanya ke ahlinya langsung ya.
1: Apalagi kalau dalam hal ini magisterium gereja ya. Ada magisterium gereja.
0: Apalagi kalau kitab Kidung Agung itu ya, waduh. Kalau seumpama anak-anak muda itu biasa baca, mereka garuk-garuk kepala. Saya bilang kadang kalau di dalam ibadah-ibadah ukumene atau biasa gabungan itu kan anak-anak remaja ini kan suka yang buat sesuatu yang apa ya, yang mungkin bikin sesuatu yang berkesan. Makanya kalau kita di ibadah ukumene remaja gitu, banyaknya kitab-kitab itu yang diambil. Tapi ya gak apa-apalah, yang penting kita jangan salah mengartikan. Nah, mungkin di dalam kehidupan kita sehari-hari ya Pak Billy, bagaimana kita mengajarkan ke anak-anak kita tentang kitab suci Katolik ini?
1: Ya, pertanyaan yang bagus sekali Kak Rian. Tentunya kalau kita mau mengajarkan tentang kitab suci, yang pertama kita harus membacanya ya. Yang pertama itu adalah bagaimana kita membacanya dulu. Jadi kalau kita tidak membaca, berarti kita tidak tahu apa yang menjadi maksud dari Tuhan Yesus, dari Allah itu sendiri. Jadi yang pertama adalah kita membaca ya. Kita membaca, setelah kita membaca pasti kita sudah tahu, dan ya kita boleh mengenalkan kepada terutama untuk anak-anak kita atau keluarga kita, saudara atau siapa saja yang mau mengenalkan kitab suci untuk membacanya ya. Jadi yang pertama bagaimana kita mau membacanya, dan yang kedua setelah kita membacanya Alkitab ini, kitab suci itu sendiri, kita jadikan sebagai pedoman dalam kehidupan kita, sumber kebenaran serta sarana mengenal pribadi Allah dan kasihnya secara nyata ya. Jadi dengan seperti itu kita bisa memahami ya apa yang menjadi pergumulan apa ya. Bisa juga kalau kita lagi dalam pergumulan hidup ya. Kita mau buat apa? Langsung buka saja kitab suci, lihat.

0: apa namanya, dalam pendalaman-pendalaman kitab suci. Karena memang kalau saya melihat bukunya ya, setiap tahunnya itu kalau untuk buku pendalaman kitab suci itu ada 3 bagian ya yang difokuskan. Yang pertama untuk dewasa, yang kedua OMK dan anak-anak. Jadi apa namanya, itulah salah satu juga dari perhatian gereja juga ya, perhatian gereja. Jadi supaya kita tidak hilang untuk atau menjadikan kitab suci hanya pajangan di rumah. Jadi ada memang bulan tertentu yang dikhususkan untuk kita umat Katolik, bagaimana kita mau memfokuskan untuk mendalami akan kitab suci. Tentunya ada tema-tema tertentu yang diberikan ya. Mungkin lalu sudah pernah juga dibahas tentang bulan kitab suci ini ya. Jadi kira-kira seperti itu ya kalian. Jadi bagaimana kita mengenalkan kitab suci kepada mereka, tentunya dengan kita mengajarkan mereka, ayo kita baca dulu Alkitab. Oh, mau baca apa? Seperti yang tadi kan sudah ada bagian-bagiannya. Mau cari kitab apa? Oh, kitab bagaimana sih apa namanya, kisah penciptaan. Nah, kita buka Kejadian. Terus bagaimana bangsa Israel bisa ini? Oh, ada kitab sejarah. Bagaimana kisah sengsara Yesus ada dalam kitab Injil. Jadi seperti itu ya. Jadi biasakan untuk membaca ya, membaca kitab suci itu sendiri.
1: Iya. Berarti seperti yang apa Bapak Billy sampaikan soal bulan ini ya, bulan ini kan masuk ya bulan kitab suci nasional.
0: Iya.
1: Mungkin itu salah satu langkah gereja untuk mengenalkan ya, mungkin ya, agar umat-umatnya dapat mencintai membaca seperti Pak Billy bilang kitab suci. Nah, Pak Billy, tadi kan sudah di dalam di keluarga. Nah, kalau kita masuk di gereja, apakah ada langkah lain lagi yang dibuat gereja untuk agar umat-umatnya untuk lebih mengenal kitab suci, terutama kitab suci Katolik?
0: Oke, pertanyaan yang bagus sekali ke kalian. Jadi kalau untuk kita dalam gereja Katolik ya, nah ini menarik karena memang dalam tanda kutip ya, tanda kutip, kalau kita di gereja untuk liturgi sabda, pembacaan kitab suci, dalam tanda kutip kita tidak disarankan untuk ikut membaca. Ya, tidak disarankan untuk ikut membaca. Jadi kalau apa namanya, kita membaca itu kita cukup untuk mendengarkannya ya, mendengarkannya, karena saya kurang tahu juga alasan-alasan tertentunya. Makanya coba perhatikan kalau dalam gereja Katolik itu, kalau dalam sudah masuk dalam tahap untuk pembacaan kitab suci, bacaan pertama, kedua, maupun juga dalam bacaan Injil, itu biasanya para pembaca atau dalam gereja Katolik dikenal sebagai lektor ya, lektor dan lektris untuk membaca kitab suci itu. Mereka tidak lagi menyebutkan bacaan dari kitab Yesaya misalnya, kitab Yesaya bab 56 ayat 3 sampai dengan 4. Jadi cukup mereka menyebutkan bacaan dari kitab Yesaya dan langsung dibacakan isi kitabnya. Jadi tidak lagi menyebutkan dari bab berapa, pasal berapa. Jadi dengan harapan bahwa umat itu semua mendengarkan. Jadi kalau dalam gereja Katolik apa namanya, bukan melarang, tetapi alangkah baiknya disarankan untuk kita tidak ikut membaca. Apa namanya, kita mendengarkan ya, karena kalau kita mendengarkan, kita menyimak, kalau dari pandangan saya memang berbeda kalau kita mendengarkan orang yang sedang berbicara dengan kita mendengarkan orang yang berbicara sambil kita fokus membaca dengan apa yang kita baca ya. Kadang-kala itu bisa jadi bertolak belakang, biasanya tidak masuk dalam pemikirannya kita, karena fokusnya kita kan antara kita lagi baca, terus kita lagi dengar orang yang lagi baca. Jadi fokus untuk kita tangkapnya itu jadi ada dua. Nah, kan, jadi kalau dalam gereja Katolik biasanya kalau kita dalam gereja ataupun kita juga di luar gereja ya, dalam kelompok-kelompok, kita cukup duduk diam mendengarkan apa yang diwartakan dalam pembacaan yang sedang dibacakan pada saat itu. Jadi dengan seperti itu kita juga bisa, oh seperti ini, dan misalnya kita lagi membaca tentang kitab penciptaan awal misalnya, Jadi kita pas

0: kita mendengar, oh ternyata waktu awal seperti ini. Nah seperti ini ya. Jadi kita dengan sendirinya, oh jadi istilahnya paham dan apa yang disampaikan pada saat itu. Berbeda dengan ada orang yang sedang membacakan akan kitab suci, sedangkan dari kita sendiri fokus juga dengan apa yang kita pegang, tentang apa yang kita lihat. Nah, jadi itu salah satu ciri khas ya. Jadi dalam gereja Katolik, bagaimana kita mau mengenal kitab suci dalam lingkungan gereja. Dan juga kalau itu kalau untuk secara umum umat dalam gereja. Nah kalau untuk anak-anak sekami ya, kita kembali lagi ke anak-anak. Nah jadi ada juga pendidikannya ke mereka setiap minggu ya, sekami ya, sekolah minggu. Jadi justru kalau di situ kakak-kakak sekolah minggunya membacakan kitab suci, biasanya ada sambil dengan gerakan atau gestur-gestur tertentu, supaya ini kan anak-anak. Sedangkan orang dewasa sih agak susah untuk mendengarkan, apalagi ini anak-anak kalau jadi seperti itu ya. Jadi biasa, ataupun mereka membacakan itu lewat gambar, ditampilkan gambar dengan ataupun ada video-video berkaitan dengan bacaan itu. Jadi sangat jarang didapat kalau misalnya ada bilang, ayo kita membaca ini, biasa jarang. Memang ada tetapi jarang ya. Banyak tentang praktiknya. Jadi ada yang membaca, anak-anak mendengarkan, atau mungkin ditampilkan visual atau apa, supaya anak-anak bisa langsung cepat mengerti apa yang menjadi pesan inti dari bacaan yang sedang dibacakan, sedang disampaikan pada saat itu. Jadi kira-kira seperti itu ya Kak Rian, kalau untuk mengenal kitab suci dalam gereja ya, lingkungan gereja.
1: Berarti kalau mau membaca, lebih membaca di rumah ya, lebih supaya lebih fokus ya, supaya tidak nganggur Alkitabnya juga ya.
0: Iya, tidak hanya jadi pajangan ya. Barangkali mungkin sudah jadi sarang lebah atau tempat bertumpuknya hal-hal yang tidak penting ya.
1: Baik. Pak Billy, mungkin kita sudah masuk di penghujung. Mungkin dari tema kita hari ini, apa yang mungkin Pak Billy bisa ingin sampaikan kepada kita semua?
0: Ya, untuk yang mau disampaikan untuk penutup ini, untuk pendengar dimanapun Anda berada, jadi cukup singkat saja ya. Jadi membaca dan merenungkan firman-Nya setiap hari itu yang penting ya. Jadi walaupun agak sulit, tetapi kalau bisa, kalau kita membiasakan dalam kehidupan kita sehari-hari, minimal ya, minimal satu hari ada satu ayat yang kita baca maupun kita hafal. Jadi pada dasarnya di sini mau ditekankan, ayo kita mengenal kembali apa yang menjadi harapan-harapan pedoman hidup kita lewat kitab suci, dengan cara bagaimana kita membacanya. Yang paling penting itu adalah ya membaca, terus menjadikannya pedoman dalam otoritas utama, karena kitab suci bukan sekedar buku inspiratif, melainkan sabda yang diilhami Allah untuk mengajar, menegur, memperbaiki kelakuan, dan mendidik kita dalam kebenaran. Terus dengan membaca dan merenungkan akan firman-Nya setiap hari, memberikan tuntunan nyata bagi langkah hidup agar tidak mudah terombang ambing oleh pengaruh dunia. Dan kalau di bulan September, jadi saya mengajak untuk ayo kita sama-sama ikut kalau ada pertemuan-pertemuan tentang pendalaman, karena itu hal yang penting juga untuk menambah wawasan dan menguatkan akan iman kita terhadap Tuhan. Kira-kira seperti itu yang bisa disampaikan.
1: Wah, luar biasa. Hari ini memang isinya berbobot ya. Berbobot sekali ya. Jadi sangat menginspiratif dan sangat memberi pandangan baru kita terhadap kitab suci dalam gereja Katolik. Ya, jadi intinya yang disampaikan Pak Billy, bagaimana kita bisa bijaksana dalam membaca Alkitab. Mau cari yang tentang sejarah, mau cari yang tentang puitis, mau cari yang tentang sejarah Israel, ataupun tentang surat-surat yang bagaimana kita akan dengarkan. Baik Pak Billy, sebelum kita tutup, mungkin Pak Billy bisa kembali ambil bagian dalam doa penutup.
0: Baik, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih untuk perjumpaan kami pada hari ini, di mana kami boleh kembali mengenal akan sabdamu lewat pemberitaan katekese pada hari ini, di mana kami boleh mengenal kembali akan kitab suci, apa yang menjadi harapan-harapan, apa yang menjadi ajaranmu untuk pedoman hidup kami sebagai umat Kristiani. Berkatilah kami dalam setiap perjalanan dan juga panggilan kehidupan kami. Semoga melalui sabda-sabda yang menyapa kami setiap hari itu boleh menguatkan kami untuk menjalani akan kehidupan yang lebih baik, terutama untuk mewartakan sabdamu menjadi sabda yang hidup bagi sesama yang kami jumpai. Sertailah kami selalu dalam perjalanan kehidupan kami, sebab Engkaulah Allah kehidupan kami kini dan sepanjang masa. Amin. Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
1: Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, terima kasih yang sudah setia dalam mendengarkan kami dalam program acara hari ini. Semoga apa yang disampaikan dengan Pak Billy tadi dapat memberi ilmu baru bagi kita semua, para pendengar dimanapun Anda berada. Ingat pesannya Pak Billy, jangan anggurkan Alkitabmu. Tuhan Yesus memberkati.

0: waktu Indonesia Tengah.
1: Gempa Sigi itu berpotensi itu dengan kekuatan 6.7 dan setelah saya lihat itu sesuai. Kita cluster, kita melihat trennya.
2: Batik Nation sendiri itu triggernya tuh karena memang kepingin ada regenerasi untuk anak muda. Batik Nation sendiri kan segmennya kan lebih banyak mendekati anak muda.
3: Dengan demikian persyaratan pemberhentian Saudara Muhammad Anugrah Pertama selaku Wakil Ketua DPRD Kota Palu masa jabatan tahun 2024-2029 telah memenuhi keabsahan dalam rapat paripurna.
0: Dari Kartini 39, Radio Republik Indonesia Palu menyampaikan lintas Sulawesi Tengah, Sari Berita. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Geofisika Kelas 1 Palu mengingatkan Sulawesi Tengah merupakan salah satu wilayah rawan gempa bumi. Rapat paripurna DPRD Kota Palu menyetujui pengusulan pemberhentian pimpinan Dewan dari fraksi Nasdem dan segera menindaklanjuti pergantian antar waktu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Inilah lintas Sulawesi Tengah selengkapnya Sabtu 3 Oktober 2026 dibacakan oleh Maria Ima Kulata. Baik, pendengar, kami awali berita pertama. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Stasiun Geofisika Kelas 1 Palu mengingatkan Sulawesi Tengah merupakan salah satu wilayah rawan gempa bumi. Berdasarkan teori kegempaan, gempa bumi dapat kembali terjadi dalam suatu siklus sehingga berbagai kejadian gempa menjadi catatan untuk memetakan potensi dan risiko gempa bumi dengan magnitudo lebih besar. Laporan Santi Akataba.
4: Kepala BMKG Stasiun Geofisika Kelas 1 Palu, Jati Kuncoro, mengatakan pengalaman gempa bumi pada tahun 2018 yang memicu tsunami dan likuifaksi menjadi pembelajaran penting dalam meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat. Menurutnya, berdasarkan teori kegempaan, gempa bumi dapat kembali terjadi dalam suatu siklus. Karena itu, berbagai kejadian gempa, mulai dari gempa bermagnitudo kecil hingga gempa yang menimbulkan kerusakan, terus menjadi bahan kajian untuk memetakan potensi dan risiko gempa bumi dengan magnitudo yang lebih besar. BMKG meminta masyarakat tidak mengabaikan potensi tersebut. Penguatan mitigasi, kesiapsiagaan, serta pemahaman terhadap langkah yang harus dilakukan saat gempa dinilai menjadi bagian penting untuk menekan dampak bencana.
1: Berdasarkan pusat studi kegempaan, pusat studi gempa nasional yang mana di situ ada BMKG, ada beberapa lembaga peneliti dan juga ada beberapa lembaga pendidikan, itu memang sudah melakukan kajian ya, tapi bukan ramalan. Kalau kemarin berdasarkan pusat studi gempa nasional itu, gempa Sigi itu berpotensi itu dengan kekuatan 6.7 dan setelah saya lihat itu sesuai. Kita cluster, kita melihat trennya dan kita juga tidak diam-diam karena informasi apapun kita sampaikan kepada masyarakat. Bukan kita menakuti, oh nanti pasti ada kejadian, tidak, bukan begitu, tapi potensi. Ini potensi gempa besar ada.
4: Sementara itu, Kepala BPBD Kota Palu, Presli Tampu Bolon, mengatakan pemerintah terus memperkuat mitigasi bencana melalui kolaborasi dengan berbagai pihak. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan ketahanan daerah dan kesiapsiagaan masyarakat menghadapi bencana. Presli mengakui indeks ketahanan daerah Kota Palu terhadap bencana belum sepenuhnya berada pada zona hijau. Namun berbagai indikator menunjukkan adanya peningkatan melalui penguatan mitigasi, kesiapsiagaan, serta edukasi kepada masyarakat.
5: Yang pertama perlu saya sampaikan bahwa tidak pernah kita memperoleh sebuah informasi apakah bencana itu yang potensi-potensinya itu akan terhapus dari wilayah kita. Pasti akan ada. Itu sebabnya akan ada siklus berulang. Maka yang perlu kita jawab dari situ adalah bagaimana kita membangun keharmonian kehidupan perkotaan kita, baik dari sisi pemerintah maupun dari sisi masyarakat. Maka kami terus bekerja untuk membangun indeks ketahanan kita.
4: Presli meregaskan pemerintah Kota Palu saat ini fokus pada langkah preventif dalam penanggulangan bencana. Penguatan mitigasi dilakukan sebelum bencana terjadi, sehingga pemerintah dan masyarakat memiliki kesiapan menghadapi potensi gempa, serta mampu mengurangi dampak yang lebih besar.
0: Ketersediaan air Danau Poso menurun, dampak cuaca panas musim kemarau, dan kondisi ini berdampak terhadap produksi energi listrik di Sulawesi Tengah. Berikut laporan Iketut Wiranata.
6: Musim kemarau yang masih berlangsung hingga saat ini memberikan dampak terhadap pasokan air di Danau Poso. Kondisi tersebut turut mempengaruhi operasional pembangkit listrik tenaga air Poso Energi, sehingga produksi energi listrik yang dihasilkan mengalami penurunan. Humas PT Poso Energi M. Syapri dikonfirmasi RRI mengatakan, sejak Juli 2026, hampir tidak terjadi hujan di wilayah tersebut. Kondisi ini menyebabkan permukaan air Danau Poso terus mengalami penurunan, dengan rata-rata mencapai sekitar 1,5 cm setiap harinya. Penurunan muka air tersebut menjadi perhatian karena ketersediaan air merupakan salah satu faktor penting dalam menjaga kestabilan produksi energi listrik.
7: Secara umum memang karena ini kemarau panjang, mungkin ada dapat info dari BMKG, ini hampir tidak ada hujan ini sepanjang dari Juni apa Juli ini, kayak kalau nggak salah nanti kok. Si stok air di danau itu sangat berkurang, sedangkan bahan baku kita pembangkit listrik ini kan adalah air ya, otomatis berdampak secara umum bahan baku berkurang untuk memutar turbin, produksi jadi berkurang.
6: Ditambahkan, pihaknya terus memantau kondisi Danau Poso serta menyesuaikan pengelolaan pembangkit dengan kondisi debit air yang tersedia, mengingat ketersediaan air Danau Poso menjadi salah satu faktor penting yang perlu diperhatikan untuk menjaga keberlanjutan produksi energi listrik di Sulawesi Tengah.
0: Pendengar, momentum Hari Batik Nasional yang diperingati setiap 2 Oktober menjadi pengingat pentingnya menjaga keberlanjutan batik sekaligus mendorong keterlibatan generasi muda. Di Sulawesi Tengah, potensi pengembangan batik dinilai masih terbuka, namun minat anak muda untuk menjadikannya sebagai peluang usaha masih perlu diperkuat. Selengkapnya laporan Muhammad Sidik.
8: Pendiri sekaligus pemilik Batik Nation Aditya Damar Agung Nugraha mengatakan, pengembangan batik perlu dilakukan dengan pendekatan dengan karakter generasi muda. Salah satunya melalui desain dan model yang lebih kekinian, sehingga batik tidak hanya dapat digunakan pada kegiatan formal, tetapi juga dapat dipakai untuk bekerja, bersantai, maupun beraktivitas sehari-hari. Menurutnya, pendekatan tersebut mulai menumbuhkan ketertarikan anak muda terhadap penggunaan wastra lokal. Dari ketertarikan menggunakan batik, generasi muda diharapkan mulai mengenal proses pembuatannya hingga tertarik mengembangkan batik sebagai peluang usaha.
2: Ya, Batik Nation sendiri itu triggernya tuh karena memang kepingin ada regenerasi untuk anak muda. Batik Nation sendiri kan segmennya kan lebih banyak mendekati anak muda dengan desain-desain yang di-touch untuk lebih kekinian. Sehingga pergi itu nggak perlu ganti baju lagi, nah, karena udah oke batiknya dan bisa buat hangout juga seperti itu. Nah, dari situ kecintaan anak-anak terhadap menggunakan wastra semakin tinggi dan diharapkan nanti akhirnya mereka jadi tertarik, gimana sih sebenarnya cara buatnya kok unik. Nah, ketika mereka akhirnya sudah bisa membuat, bisa tahu nanti mereka bisnis dan akhirnya mengembangkan juga.
8: Sementara itu, Kepala Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan UMKM Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulawesi Tengah, Rohani Datumusu mengatakan, pemerintah telah menyediakan program 1000 wirausaha baru untuk mendorong masyarakat mengembangkan berbagai jenis usaha termasuk batik. Namun para peserta yang telah mengikuti program tersebut, minat generasi muda untuk memilih usaha di bidang batik masih tergolong rendah. Berbeda dengan usaha kuliner yang dinilai lebih mudah dimulai dengan keterampilan sederhana.
9: Di Dinas Koperasi itu ada program wira usaha baru, kemudian nanti kami akan petakan ada beberapa orang yang nanti minatnya itu ke usaha batik. Kami telah membuka kelas wira usaha baru itu hampir 1000, hanya segelintir, hanya beberapa orang anak muda kita itu yang mau berusaha untuk usaha di bidang batik. Ini memang sangat memprihatinkan, Pak, karena mereka hanya fokus ke, ya mungkin berpemikiran bahwa kalau yang batik itu modalnya harus butuh modal yang tinggi. Nah, kalau untuk kuliner-kuliner kan ada keterampilan sedikit sudah bisa jualan.
8: Kondisi tersebut menunjukkan pengembangan batik di wilayah Sulawesi Tengah tidak hanya membutuhkan inovasi produk, tetapi juga penguatan minat generasi muda untuk masuk ke dalam rantai usahanya. Pendekatan melalui desain yang lebih sesuai dengan tren anak muda, pelatihan kewirausahaan, serta pendampingan usaha dinilai dapat membuka ruang regenerasi bagi pelaku batik. Dengan semakin banyak generasi muda yang tidak hanya menggunakan tetapi juga memproduksi dan mengembangkan batik, potensi wastra lokal di wilayah Sulawesi Tengah diharapkan dapat terus tumbuh, sekaligus memiliki nilai ekonomi yang lebih besar.
10: Anda sedang mendengarkan Lintas Sulawesi Tengah.
0: Rapat Paripurna DPRD Kota Palu menyetujui pengusulan pemberhentian pimpinan Dewan dari fraksi Nasdem dan segera menindaklanjuti pergantian antar waktu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Selengkapnya laporan Miftahul Jana.
11: DPRD Kota Palu menindaklanjuti pergantian antar waktu Muhammad Anugrah Pratama sebagai anggota legislatif dari Partai Nasional Demokrat atau Nasdem dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Wakil Ketua 1 DPRD Kota Palu, Muhlis U. Aca, Kamis siang kemarin. Rapat tersebut digelar dengan menghadirkan dua agenda, salah satunya memasukkan agenda usul pemberhentian Wakil Ketua DPRD Kota Palu tersebut dalam masa persidangan Caturwulan 3 tahun sidang 2026. Dalam rapat, Muhlis memaparkan langkah tersebut diambil berdasarkan surat keputusan DPP Partai Nasdem tentang pergantian antar waktu Muhammad Anugrah Pratama dan penetapan pimpinan DPRD serta ketua fraksi Partai Nasdem DPRD Kota Palu. Surat pengunduran diri telah diproses oleh partai sejak 5 Agustus lalu dan diterima oleh Sekretariat DPRD Kota Palu pada 21 September kemarin untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan perundang-undangan setelah mendapat persetujuan dari seluruh anggota Dewan dalam rapat paripurna ini.
3: Dengan demikian persyaratan pemberhentian, Saudara Muhammad Anugrah Pratama selaku Wakil Ketua DPRD Kota Palu masa jabatan tahun 2024-2029 telah memenuhi keabsahan dalam rapat paripurna dengan dihadiri oleh minimal 2/3 dari jumlah anggota DPRD dan disetujui lebih dari 1/2 anggota DPRD yang hadir.
11: Muhlis menambahkan, sesuai ketentuan dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018, salah satu alasan berakhirnya masa jabatan pimpinan DPRD adalah pemberhentian berdasarkan usul dari partai politik. Dengan keputusan yang disepakati dalam paripurna tersebut, DPRD Kota Palu segera memproses usulan pemberhentian dan penetapan pimpinan DPRD Kota Palu yang baru.
0: Pendengar, memberi dampak berat dan bahkan mematikan, masyarakat pemilik hewan peliharaan diharapkan konsisten melakukan pemeriksaan dan vaksinasi bagi hewan yang dipelihara di rumah. Berikut laporan Nita Surbakti.
12: Masih adanya kasus rabies yang tidak hanya menyebabkan hewan yang terpapar mati, tetapi juga manusia yang mendapat gigitan meninggal dunia. Diharapkan dapat terus memperkuat kesadaran masyarakat dalam memastikan kesehatan hewan peliharaannya. Pejabat Otoritas Veteriner Provinsi Sulawesi Tengah, Dr. Hewan Ekatmo Budi Santosa mengatakan, rabies merupakan penyakit infeksi yang disebabkan oleh virus rabies yang menyerang sistem saraf pusat dan dapat menginfeksi mamalia, termasuk anjing, kucing, kelelawar, serta manusia. Dijelaskan, bila gejala klinis sudah muncul, rabies hampir selalu berakibat fatal, di mana pasien baik hewan peliharaan maupun manusia berujung pada kematian. Menyadari hal ini, dirinya minta masyarakat untuk tidak hanya memastikan hewan peliharaan makan dengan baik, tetapi juga aman dari virus rabies. Ditegaskan, memerangi virus rabies bukan berarti memusuhi hewan yang berpotensi menjadi penular, yakni anjing, kucing. Tetapi bagaimana masyarakat memastikan hewan peliharaan benar-benar bebas dari virus rabies?
13: Penyakit rabies itu penyakit yang memang berbahaya, tetapi yang harus kita tekankan di sini bahwa kita bukan memerangi hewan kesayangannya ya, tetapi kita memerangi penyakit rabiesnya. Bahwa kalau kita ingat bahwa hewan kesayangan kayak anjing, kucing, kalau anjing itu kan kalau beberapa literatur itu sudah 20-30 ribu tahun yang lalu didomestikasi sebagai sahabat manusia. Anjing yang terkena rabies itu pun dia sebenarnya sakit. Oleh karena itu, maka rabies kita perangi penyakitnya, kita kendalikan penyakitnya, dan kita sayangi hewan kesayangan kita.
12: Dokter Hewan Ekatmo Budi Santosa menambahkan, untuk hewan peliharaan seperti anjing dan kucing, pencegahan paling efektif yang dapat dilakukan yakni vaksinasi rabies secara rutin dan menghindari kontak dengan hewan yang menunjukkan perilaku tidak normal. Lebih lanjut, Ekatmo menjelaskan, jika seseorang digigit atau terkena air liur hewan yang dicurigai rabies pada luka mukosa, luka perlu segera dicuci dengan sabun dan air mengalir, dan korban harus segera mendapat pertolongan medis untuk penilaian kebutuhan vaksin dan serum atau antibodi rabies.
0: Pendengar, Sekolah Rakyat Terintegrasi 467 Una-Una mengembangkan minat dan bakat siswa berbasis pemetaan talenta.
14: Sekolah Rakyat Terintegrasi 60 Kabupaten Tojo Una-Una terus mengembangkan potensi peserta didik melalui program minat dan bakat yang disesuaikan dengan karakter serta kemampuan masing-masing anak. Kepala Dinas Sosial Tojo Una-Una Darmawan Suaib mengatakan pengembangan minat dan bakat menjadi bagian penting dalam proses pendidikan di Sekolah Rakyat Terintegrasi 60. Menurutnya, pemetaan DNA talent peserta didik dilakukan untuk mengenali potensi dan kecenderungan bakat anak sejak dini. Saat ini sejumlah bidang minat dan bakat telah dikembangkan di SRT 60 Tojo Una-Una, di antaranya taekwondo, seni, bahasa Inggris, polisi cilik, sepak bola, dan public speaking. Selain itu, peserta didik juga mendapatkan program vokasi berupa berkebun dan kerajinan tangan sebagai bekal keterampilan hidup yang aplikatif.
15: Dari hasil pemetaan, saat ini SRT 60 telah mengembangkan berbagai bidang minat dan bakat, di antaranya taekwondo, seni, bahasa Inggris, polisi cilik, sepak bola, dan public speaking. Selain pengembangan minat dan bakat, SR Terintegrasi 60 juga membekali peserta didik dengan program vokasi berupa berkebun dan kerajinan tangan sebagai bekal keterampilan hidup yang aplikatif dan bermanfaat.
14: Darmawan memberikan apresiasi terhadap prestasi peserta didik SRT 67 Una-Una yang berhasil membawa nama daerah ke tingkat provinsi. Darmawan menilai prestasi tersebut menunjukkan bahwa peserta didik sekolah rakyat memiliki potensi untuk berkembang dan berprestasi meskipun berasal dari keluarga dengan keterbatasan ekonomi. Rahmawati Tane melaporkan.
16: Selain kualitas produk, pelaku UMKM juga perlu meningkatkan kemampuan dalam segi pemasaran.
17: Meningkatkan daya saing dan kepercayaan pelanggan terhadap produk lokal, Rumah BUMN Kabupaten Tojo Una-Una mendorong pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM terus berinovasi dalam berbagai hal, seperti kemampuan berkomunikasi untuk memudahkan proses pemasaran produk. Mariam DG Manase, salah satu motivator UMKM Tojo Una-Una, menjelaskan bahwa kemampuan berkomunikasi penting untuk dimiliki sebagai keterampilan vital bagi pelaku usaha, khususnya UMKM.
18: Tantangan yang dihadapi pelaku UMKM dalam hal komunikasi, mereka kurang percaya diri, akhirnya mereka tidak mau mempromosikan atau menjelaskan produk mereka sendiri atau usaha mereka, akhirnya menghambat promosi atau pemasaran dari produk mereka.
17: Menurut Mariam, kemampuan memberikan penjelasan akan produk yang dimiliki kepada orang lain dapat mendorong rasa ingin tahu dan memiliki dari konsumen. Karena itu pelaku UMKM harus percaya diri dan mampu berinteraksi dengan publik atau konsumen untuk mempromosikan produk mereka. Ibnu Abbas melaporkan.
16: Baik, pendengar dan pemirsa kanal YouTube RRI Palu, selanjutnya kita akan ikuti paket news feature produksi RRI Palu dengan topik Setetes Darah Menyelamatkan Kehidupan bersama Ihsan Setiadi.

0: Di ruang perawatan, kebutuhan darah bisa datang kapan saja. Kecelakaan, operasi, persalinan, hingga sejumlah kondisi medis membuat darah menjadi bagian penting dalam proses penanganan pasien. Namun, sebelum satu kantong darah sampai ke tubuh pasien, ada perjalanan yang harus dilalui. Perjalanan itu dimulai dari seseorang yang bersedia menyumbangkan darahnya. Di Sulawesi Tengah, kebutuhan terhadap darah terus berjalan. PMI mencatat pengumpulan darah yang sebelumnya berada di kisaran 1.500 kantong per bulan meningkat menjadi sekitar 1.600 kantong pada Januari hingga Juni dan mencapai sekitar 1.800 kantong pada Agustus. Di balik angka tersebut ada masyarakat yang meluangkan waktu, duduk di kursi donor, lalu memberikan darahnya untuk orang lain yang bahkan mungkin tidak pernah dikenalnya. Bagi Ketua PMI Sulawesi Tengah, Hidayat Lamakarate, donor darah bukan sekedar kegiatan sosial, tetapi bentuk kepedulian yang manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh orang lain.
1: Kita semua bahwa berdonor itu adalah sebuah kegiatan yang sangat mulia ya, di mana selain kita bisa menolong orang, kita juga lagi menolong diri kita sendiri. Dan perlu diketahui bahwa dengan berdonor itu manfaatnya bagi kita sangat besar sekali untuk kesehatan kita, dan kemudian dengan memberikan darah kepada orang lain itu betul-betul sangat membantu.
0: Setelah darah terkumpul, perjalanan belum selesai. Satu kantong darah tidak bisa langsung diberikan kepada pasien, meskipun golongan darahnya terlihat sama. Darah harus melalui serangkaian pemeriksaan untuk memastikan keamanan dan kesesuaiannya. Golongan darah dan resus diperiksa. Kemudian dilakukan screening terhadap sejumlah penyakit menular, seperti hepatitis B, hepatitis C, HIV, dan sifilis. Tahapan ini menjadi penting karena darah yang diberikan pasien harus dipastikan memenuhi standar keamanan. Setelah seluruh pemeriksaan selesai, barulah darah dapat diproses dan didistribusikan kepada fasilitas kesehatan yang membutuhkan. Ketua Laboratorium Kesehatan Sulawesi Tengah, Dr. Rizka menjelaskan, pemeriksaan tersebut menjadi bagian yang tidak dapat dilewatkan dalam setiap proses pelayanan daerah.
2: Ya, jadi kalau kita ada seseorang yang kemudian mendonorkan darahnya, darah tersebut itu tidak bisa langsung diberikan kepada keluarga, walaupun memang darahnya itu segolongan ya. Nah, memang harus melalui beberapa tahapan pemeriksaan. Di antaranya yang pertama memang yang paling utama itu dia harus sama golongan darah. Kemudian ada yang disebut dengan resus positif atau resus negatif. Nah, itu pun harus dicocokkan. Kalau tidak sama resusnya, walaupun golongan darahnya sama, itu tidak bisa juga ditransfusikan.
0: Dari ruang pemeriksaan, darah kemudian masuk dalam sistem pelayanan. Di tahap ini, tantangannya bukan hanya memastikan darah tetap aman, tetapi juga memastikan ketersediaannya dapat diketahui dengan cepat. PMI mulai memperkuat pemanfaatan teknologi melalui sistem informasi donor darah. Data pendonor, informasi stok, hingga jadwal kegiatan donor dapat dikelola secara lebih terintegrasi. Hal ini penting bagi Provinsi Sulawesi Tengah yang memiliki 12 kabupaten dan 1 kota dengan kondisi geografis yang berbeda. Saat ini 7 kabupaten dan kota telah memiliki unit donor darah. Sementara di sejumlah daerah lain, pelayanan darah juga dapat didukung melalui fasilitas kesehatan dan jejaring pelayanan. Dengan sistem yang semakin terintegrasi, informasi mengenai ketersediaan darah diharapkan dapat bergerak lebih cepat, sehingga kebutuhan pasien dapat segera direspon. Senada dengan hal tersebut, Direktur Unit Donor Darah PMI Pusat, Dr. Niken, mengatakan, penguatan jejaring pelayanan darah juga diarahkan agar masyarakat di berbagai wilayah, termasuk daerah kepulauan, memperoleh kualitas pelayanan yang sama.
3: Dari pusat kami juga punya tradam namanya jejaring pelayanan darah. Jadi tadi seperti yang dari kepulauan pun bisa memiliki kualitas darah yang sama dengan melakukan pemeriksaan yang terpusat di salah satu UDD yang memang sudah memiliki atau terakui kualitasnya. Nah, dari itu kami sangat mendorong UDD Provinsi Sulawesi Tengah untuk menjadi pusat jejaring yang dapat juga nanti membina dan meningkatkan kualitas seluruh UDD PMI Kota Kabupaten se-Provinsi Sulawesi Tengah.

pada akhirnya, perjalanan satu kantong darah mempertemukan banyak pihak. Ada pendonor yang memberikan darahnya, ada petugas yang memastikan darah tersebut aman, ada sistem yang membantu pengelola persediaan, ada sistem yang membantu mengelola persediaan, dan ada tenaga kesehatan yang menunggu darah itu untuk diberikan kepada pasien. Mereka mungkin tidak saling mengenal, namun satu kantong darah dapat menghubungkan mereka dalam satu tujuan, memberikan kepada seseorang untuk mendapatkan pertolongan ketika membutuhkannya. Karena itu, donor darah bukan hanya tentang memberikan sebagian darah dari tubuh kita. Lebih dari itu, donor adalah tentang memberikan kesempatan, memberikan harapan, dan memberikan waktu bagi seseorang untuk terus menjalani kehidupannya. Setetes darah mungkin berasal dari satu orang, tetapi ketika sampai kepada mereka yang membutuhkan, nilainya bisa berarti bagi sebuah kehidupan.

Dengar demikian lintas Sulawesi Tengah pagi ini. Penanggung jawab kepala RRI Palu, produser Nita Surbakti, editor pelaksana IKD Andika. Saya Maria Imakulata bersama Anjas Kurniawan mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Anwar Hafid, Gubernur Sulawesi Tengah, menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah, di tengah derasnya arus digitalisasi dan kebebasan berekspresi di berbagai platform media sosial, mari kita bersama-sama kembali membiasakan diri menonton televisi dan mendengarkan radio. Langkah sederhana ini merupakan bagian dari upaya kita membantu pemerintah provinsi dalam mencegah penyebaran hoaks dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan terpercaya. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Om Santi, Santi, Santi Om.
1: Kang Deddy.
2: Weh, Pak Jaya.
1: Panennya udah beres.
2: Alhamdulillah, Pak. Menyenangkan.
1: Aduh, sama, Kang. Padahal yang bikin deg-degan bukan panennya ya.
2: Betul, tapi harga gabahnya.
1: Kalau dulu, setiap panen raya itu, hasilnya mah melimpah. Tapi malah bikin was-was, takut harga jatuh.
2: Tapi sekarang, alhamdulillah, Pak, lebih tenang. Dengan adanya harga pembelian pemerintah sebesar 6.500 per kilogram, petani punya kepastian. Gabah tetap dinilai layak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
1: Oh, itu artinya hasil jerih payah kita lebih terlindungi, petani bisa menghitung hasil panen dengan lebih pasti.
2: Betul.
1: Bukan lagi cuma tebak-tebak harga.
2: Nah, itu yang bikin semangat. Kalau harga sudah ada kepastian, musim tanam berikutnya kan jadi lebih optimis kita, ya kan?
1: Iya, apa lebih semangat lagi, tuh.
3: Kepastian harga memberikan ketenangan bagi petani untuk terus menanam, memanen, dan menjaga ketahanan pangan Indonesia. Gabah terlindungi, petani lebih pasti. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Mendengar, hidup itu sederhana jika kita menjalaninya dengan kegembiraan dan kebahagiaan. Jalani porsi hidup Anda dan tidak ikut campur dalam kehidupan orang lain. Sederhana, bukan?
5: Sederhana, bukan?
4: Saya Maria Immaculata.
5: Saya Maria Immaculata.
4: Dengarkan saya di Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.
5: Pro 1 RRI Palu, Kanal Inspirasi.

Ada 3 warna SPBU di Indonesia. Perbedaan warna ini memiliki fungsi dan fasilitas yang berbeda. SPBU yang pertama adalah SPBU berwarna merah yang disebut SPBU PastiPas. SPBU ini memiliki fasilitas standar seperti toilet, tempat ibadah, isi angin, dan minimarket. SPBU yang kedua adalah SPBU yang berwarna biru. Fasilitas yang disediakan SPBU berwarna biru lebih lengkap daripada SPBU berwarna merah, seperti kafe, restoran cepat saji, ATM, jasa cuci kendaraan, penjualan pelumas, dan penjualan gas LPG. Lalu yang ketiga, SPBU berwarna hijau. Kenapa berwarna hijau? Hal ini untuk mendukung program pemerintah yaitu Green Energy, sehingga SPBU ini adalah SPBU yang ramah lingkungan. Di SPBU ini memiliki layanan yang tidak dimiliki SPBU berwarna merah dan SPBU berwarna biru, seperti adanya SPKLU atau Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum atau Charging Station, dan terdapat juga Stasiun Penukaran Energi Kendaraan Listrik Umum. SPBU berwarna hijau adalah SPBU yang fasilitasnya paling lengkap. Nah, itu dia 3 warna SPBU di Indonesia. Selain berfungsi mengisi bahan bakar minyak, kita juga mengetahui fasilitas apa saja yang ada di dalamnya.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Wilfred Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ASOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: Bon dia.
1: Warta berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, di antaranya mengenai Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakomeri. Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Gubernur Jawa Barat Didi Mulyadi menghentikan pembangunan Pusat Data Kecerdasan Buatan Artificial Intelligence AI milik BDX Data Center di kawasan Jatiluhur, Kabupaten Purwakarta akibat berjalan tanpa dokumen analisis mengenai dampak lingkungan atau AMDAL serta persetujuan bangunan gedung atau PBG. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyita sejumlah dokumen seusai menggeledah Dinas Perdagangan Kota Madiun serta Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BKAD Kota Madiun pada 1 Oktober 2026. Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan Zulhas mengatakan anggaran untuk membayar gaji manajer koperasi Desa Kelurahan Merah Putih KDKMP bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Presiden Prabowo Subianto melantik puluhan anggota Dewan Pertimbangan Presiden Watimpres dan Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Bakomeri. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
2: Demi Allah, saya bersumpah.
3: Presiden Prabowo Subianto melantik dan mengambil sumpah 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres di Istana Negara Jakarta. Ketua Watimpres Pratikno mengatakan anggota-anggota yang baru saja dilantik merupakan tokoh nasional dari berbagai bidang, tokoh agama, dan profesi yang sudah berpengalaman membaktikan diri untuk bangsa Indonesia. Watimpres akan memberikan saran, masukan, dan pertimbangan kepada Presiden Prabowo Subianto sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang. Penjelasan Pratikno disampaikan usai dilantik di Istana Negara Jakarta.
4: Dengan kekayaan pengetahuan, pengalaman yang luar biasa dari para anggota Dewan Pertimbangan Presiden, kami yakin kami bisa memberikan saran, masukan, pertimbangan sebagaimana dimandatkan oleh undang-undang. Jadi tugas kami memang khusus dengan satu beneficiary ya, yaitu Bapak Presiden.
3: Selain melantik anggota Watimpres, Presiden Prabowo juga melantik Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakomeri menggantikan M. Kodari. Adapun M. Kodari dilantik sebagai Sekretaris Watimpres. Syahganda mengatakan akan meneruskan program Bakom sebelumnya.
5: Nah, soal AI dan lain-lain, jadi kita akan masuk juga ke sana, mungkin kita akan mengembangkan satu kelompok tim khusus mempelajari bagaimana algoritma itu bisa merusak atau memberi jarak antara pikiran-pikiran presiden dengan masyarakat.
3: Anggota Watimpres dari berbagai latar belakang seperti pengusaha, tokoh agama, politisi, dan lain sebagainya. Sejumlah nama diantaranya Shinta Nuria Wahid yang merupakan istri dari mantan Presiden Republik Indonesia Gus Dur. Kemudian ada nama Rocky Gerung, Muhammad Quraisyab yang merupakan tokoh Muslim Indonesia, pengusaha Khairul Tanjung, dan mantan Gubernur Jawa Timur Soekarwo. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.
1: Menteri Perindustrian Muhammad Sarmuji menegaskan komitmennya melanjutkan hal-hal baik yang telah dilakukan Agus Gumiwang Kartasasmita untuk memperkuat sektor industri. Berikut laporan selengkapnya Eriana Zahra.
6: Karena itu kami minta saya minta kepada Bapak-Bapak-Ibu.
7: Muhammad Sarmuji resmi menggantikan Agus Gumiwang Kartasasmita sebagai Menteri Perindustrian atau Menperin. Serah terima jabatan atau sertijab dilakukan setelah Sarmuji dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menperin baru. Sarmuji menyampaikan akan melanjutkan pekerjaan yang telah dirintis Agus selama menjabat Menperin. Ia juga meminta jajaran Kemenperin bekerja sama untuk memperkuat sektor industri sebagai salah satu penggerak pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
6: Karena itu, kami minta saya minta kepada Bapak-Bapak Ibu seluruh pejabat di lingkungan perindustrian
7: Sebelumnya, berdasarkan tayangan YouTube Sekretariat Presiden, pelantikan diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya, lalu dilanjutkan dengan pembacaan Keputusan Presiden atau Kepres nomor 104P tahun 2026 tentang pemberhentian dan pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Negara Kabinet Merah Putih periode tahun 2024 hingga 2029. Sarmuji kemudian mengucapkan sumpah jabatan yang dipandu oleh Presiden Prabowo.
2: Harap mengikuti dan mengulangi kata-kata saya. Bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
0: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia.
2: Tahun 1945. Serta akan menjalankan segala peraturan perundang-undangan. Dengan seluruh-seluruhnya. Demi dharma bakti saya kepada bangsa dan negara.
0: Bahwa saya
2: Dalam menjalankan tugas jabatan Akan menjunjung tinggi etika jabatan Bekerja dengan sebaik-baiknya Dengan penuh rasa tanggung jawab.
7: Selain melanjutkan pekerjaan sebelumnya, Sarmuji meminta jajaran Kemenperin melihat peluang pengembangan sektor industri dan membangun target yang lebih besar. Ia mengatakan pembahasan mengenai langkah, pihak yang perlu ditemui, hingga kolaborasi akan ditentukan setelahnya. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang kawasan industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Leni Kurniawati.
8: Rancangan undang-undang kawasan industri ini ya semakin banyak masukan dari masyarakat akan semakin cepat selesai.
9: Komisi 7 DPR RI menggelar kunjungan kerja dalam rangka penyusunan rancangan undang-undang atau RUU Kawasan Industri ke PT Pura Delta Lestari TBK di Cikarang, Kabupaten Bekasi. Menurut Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Partonan Daulay menjelaskan, kunjungan kerja Komisi 7 dilakukan untuk menggali informasi secara komprehensif tentang pengelolaan kawasan industri kepada pihak pengelola yang nantinya akan dijadikan masukan.
8: Jadi kalau ada payung hukumnya, kita berharap nanti investasi dan investor akan lebih yakin untuk datang ke tempat ini dan ke Indonesia secara umum untuk menanamkan modal. Dengan begitu, semakin banyak investor yang masuk, investasi masuk, maka terbuka lapangan pekerjaan bagi warga negara kita.
9: Sementara itu, Operation Director PT Pura Delta Lestari TBK Robertus Satrio Utama menyambut baik kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI. Pasalnya dalam kesempatan tersebut, pihaknya bisa menyampaikan langsung aspirasi, kendala, atau tantangan dan keinginan selaku pihak pengelola kawasan industri.
8: Kawasan itu. Jadi saya sangat berterima kasih Pan dari Komisi 7 DPR sudah mau berkunjung, mau mendengarkan aspirasi kami dan juga mendapatkan beberapa solusi. Kami sangat berharap kedepannya kami tetap dibimbing Pak, diberikan pengarahan, juga kami terus dapat berdiskusi apa yang menjadi tempat kami, yang menjadi keinginan kami gitu Pak. Tentunya mengelola ini kawasan 3.200 sektor ini tidak mudah, banyak sekali kendala, tapi kendala-kendala itu bisa diselesaikan jika adanya koordinasi yang baik antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan juga investasi, investor, dan kami sebagai pengembang.
9: Direktur Industri Regional Kementerian Perindustrian Winardi berharap RUU Kawasan Industri diharapkan memperkuat regulasi pengelolaan kawasan industri di Indonesia, sehingga berbagai macam tantangan dan hambatan yang selama ini dihadapi bisa diselesaikan dengan lahirnya peraturan tersebut.
8: Dari Kementerian Perindustrian sebagai pembina kawasan industri menyampaikan bantuan dan terima kasih kepada Komisi 7 atas kunjungan ini, dan ini akan memperkuat regulasi kawasan industri karena selama ini masih PP, peraturan pemerintah paling tinggi, sehingga permasalahan tantangan yang sifatnya lintas kementerian lembaga itu bisa diatasi oleh undang-undang kawasan industri.
9: Dengan lahirnya Undang-Undang Kawasan Industri, Komisi 7 DPR RI berharap investasi maupun investor akan berdatangan ke Indonesia sehingga bisa membuka lapangan kerja yang bisa mensejahterakan masyarakat Indonesia. Dari kawasan industri Cikarang, Kabupaten Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Penyidik KPK melakukan penggeledahan di Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah atau BPKAD Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan terkait dengan pengembangan dugaan korupsi gratifikasi dan TPPU ex-Wali Kota Madiun Maidi. Berikut laporan selengkapnya, Hairul Umam.
10: Untuk mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya.
11: Komisi Pemberantasan Korupsi terus mengembangkan penyelidikan dugaan tindak pidana korupsi di Kota Madiun, Jawa Timur. Kali ini penyidik mendalami dugaan gratifikasi dan tindak pidana pencucian uang yang diduga melibatkan penyelenggara negara. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan, KPK hingga kini memang belum menetapkan tersangka dalam pengembangan perkara tersebut, di mana penyidik masih melakukan serangkaian kegiatan penggeledahan untuk mencari alat bukti tambahan dalam kasus ini. Penyidik sendiri telah melakukan penggeledahan di dua lokasi di lingkungan Pemkot Kota Madiun. Kedua lokasi tersebut yakni Dinas Perdagangan serta Badan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun. Penggeledahan dilakukan untuk mencari bukti tambahan terkait dugaan penerimaan oleh oknum penyelenggara negara di sejumlah OPD. Budi menjelaskan pengembangan perkara ini tidak hanya menyasar dinas PUPR yang menjadi pokok perkara sebelumnya, tetapi juga sejumlah dinas lainnya di Pemkot Kota Madiun.
10: Penyidik ada kebutuhan untuk mencari alat bukti tambahan terkait dengan dugaan penerimaan-penerimaan lainnya yang dilakukan oleh oknum penyelenggara negara di Kota Madiun, ya, di luar PUPR, ya, karena pokok perkara itu kan di dinas PUPR, ya, sekarang menyasar di dinas-dinas lainnya, termasuk juga soal unsur pencucian uangnya, bahwa dari uang-uang yang diterima dari sejumlah OPD tersebut ada dugaan kemudian di alih bentuk, ada disembunyikan, diatasnamakan kepada pihak-pihak lain. Nah.
11: Sementara itu, PLT Wali Kota Madiun Fransiskus Bagus Panuntun yang pernah diperiksa KPK beberapa waktu lalu memilih bungkam ketika dikonfirmasi oleh awak media.
12: Ya Pak, gimana bisa disampaikan dulu dikit Pak? Bagus.
13: Apa Pak hasil pemeriksaannya? Kan tadi Pak bongkin dikit aja Pak. Pak.
12: Dikit Pak.
13: Tanya penyidik ya.
12: Boleh Pak,
14: Pak jawabannya ada yang lain Pak?
11: Selain mendalami dugaan penerimaan dari sejumlah OPD, KPK juga menelusuri dugaan upaya menyamarkan atau mengalihkan hasil penerimaan tersebut. Budi mengatakan penyidik menduga uang yang diterima dari sejumlah OPD kemudian dialihkan bentuk disembunyikan, bahkan diduga dialihkan atas nama pihak lain. Kondisi tersebut menjadi salah satu fokus penyidik dalam menelusuri aset-aset yang diduga berkaitan dengan perkara. Pengembangan perkara ini merupakan lanjutan dari penanganan dugaan korupsi di lingkungan Kota Madiun yang pernah menjerat mantan wali kota Madiun, yaitu Maidi. Dalam perkara tersebut, KPK menduga Maidi menerima gratifikasi sekitar 1,1 miliar selama periode 2019 hingga 2022 dari berbagai pihak. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bangunan liar di Komplek Lapas Kelas 2 Cibinong terus diselidiki oleh Irjen Imipas untuk ditindaklanjuti proses hukum. Berikut laporan selengkapnya Yofri Haryadi.
15: Drama Lapas Cibinong yang menyediakan fasilitas VVIP untuk warga binaannya belum berakhir. Pasca pembongkaran, 10 dari 13 bangunan di area lapas tersebut juga masih menyisakan persoalan, yakni legalitas izin bangunan dan juga peruntukan lahan yang digunakan. Bupati Bogor Rudi Susmanto mengungkapkan, apabila lahan yang digunakan untuk membangun komplek rumah peristirahatan yang baru saja dibongkar adalah tanah pinjaman aset Pemkab Bogor. Lokasinya berada di bantaran Kali Ciliwung yang dipastikan tidak diperbolehkan untuk dibangun. Lahan yang dibangun Lapas Kelas 2 Cibinong dipinjamkan kepada instansi vertikal sejak 2023. Pemkab Bogor masih menghormati proses hukum yang berjalan dan akan memastikan penggunaan aset daerah tetap sesuai aturan.
16: Jadi segala hal yang terjadi di Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan tentu mereka memiliki ketentuan-ketentuan tersendiri yang diatur oleh Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan. Hanya Lapas Pondok Rajak lokasinya berada di wilayah administratif Kabupaten Bogor. Kalau bicara perizinan bangunan, tentunya karena wilayah administratifnya ada di Kabupaten Bogor, maka perizinannya melalui pemerintah Kabupaten Bogor. Nah, maka nanti kami akan pastikan kepada dinas terkait mekanisme pembangunan tersebut, kita bicara dari sisi perizinan, bukan dari sisi pembangunannya oleh siapa.
15: Sebanyak 10 dari 13 bangunan di kawasan Lapas Cibinong yang dibongkar pada 30 September 2026 itu pun kini sudah rata dengan tanah. Namun yang masih menjadi pertanyaan, siapa saja warga binaan elit yang menikmati fasilitas VVIP di lapas tersebut. Anggota Ombudsman RI Syafrida R. Rasahan mengungkapkan, ada bukti kunci yang akan mengungkap aktivitas semuanya di komplek bangunan tersebut, yakni rekaman kamera CCTV yang terpasang di bangunan sebelum dibongkar.
14: Waktu itu ada di rumah yang putih itu ada CCTV ya, ada sebenarnya. Tapi apakah CCTV itu berfungsi atau tidak, kami tidak mengetahui. Itu soal Jimmy, ya kami mengkonfirmasi sebenarnya ya, karena itu berdasarkan keterangan ya, dan itu kan fotonya ada dan memang sempat berhadapan dengan salah satu asisten kami. Alhamdulillah kami semua dalam keadaan selamat, tidak ada teror yang kami alami, pimpinan maupun seluruh jajaran. Kami mohon doanya, semoga kami tetap selamat.
15: Ombudsman RI juga mendorong Kementerian IMIPAS mengevaluasi secara menyeluruh, termasuk soal regulasi kesejahteraan pegawai dan tata kelola pemasyarakatan di seluruh Indonesia, termasuk dugaan pungli yang banyak dilaporkan warga binaan, yang mereka istilahkan turun kamar, menggunakan HP, hingga setoran setiap kali ada keluarga yang menjenguk ke lapas. Dari Bogor, Yofri Haryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tuntaskan anak zero dos. Pemerintah Kota Pekanbaru mencanangkan bulan imunisasi kejar 2026. Haryo Gunawan melaporkan selengkapnya.
17: Pemerintah Kota Pekanbaru mencanangkan bulan imunisasi kejar untuk mempercepat pemberian imunisasi bagi anak yang belum mendapatkan imunisasi atau belum melengkapinya. Kegiatan yang digelar Jumat 2 Oktober 2026 tersebut dibuka Wakil Wali Kota Pekanbaru Markarius Anwar. Ia mengatakan bulan imunisasi kejar akan dilaksanakan selama 1 bulan dengan target seluruh anak yang masuk kategori zero dos dapat segera mendapatkan imunisasi.
18: Ya, alhamdulillah hari ini kita memulai untuk imunisasi kejar selama 1 bulan ini, di mana anak-anak kita yang masih zero dos atau yang belum pernah mendapatkan imunisasi, kita targetkan untuk bulan ini selesai semua. 100% ini yang anak-anak yang zero dos itu tidak ada lagi di Kota Pekanbaru. Jadi kita sudah tegaskan ya kepada seluruh stakeholder terkait.
17: Sementara itu, Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru sekaligus Ketua Pelaksana Kegiatan, Dedi Sambudi mengatakan pencanangan tersebut merupakan tindak lanjut arahan Wali Kota Pekanbaru Agung Nugroho dalam mempercepat penanganan anak yang belum mendapatkan imunisasi.
19: Jadi pada hari ini, Pemerintah Kota Pekanbaru, sesuai dengan arahan Bapak Wali Kota, Agung Nugroho, kita tindak lanjuti himbauan tersebut, arahan tersebut, dengan melaksanakan imunisasi zero dos bagi anak-anak yang mendapatkan imunisasi sebanyak hari ini 100 orang. Kemudian kita juga menghadirkan sasaran bias ya, dengan imunisasi atas sekolah dengan menghadirkan anak-anak PAUD dan anak-anak SD.
17: Salah seorang warga Pekanbaru, Yanti, mengaku menyambut baik pelaksanaan imunisasi tersebut karena waktunya bertepatan dengan jadwal imunisasi anaknya.
20: Bagus sih, pas pelas sesuai dengan jadwal ininya, biasanya juga saya vaksin di mall vaksin. Jadi pas ada Pak Lura sama para tapak dari puskesmas aku siang buka rumah, welcome. Ya. Makanya di anjuran.
17: Melalui bulan imunisasi kejar, pemerintah Kota Pekanbaru berharap cakupan imunisasi anak semakin meningkat dan tidak ada lagi anak yang belum mendapatkan imunisasi dasar. Program tersebut juga diharapkan dapat memperkuat perlindungan kesehatan anak sekaligus mencegah penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi. Dari RRI Pekanbaru, Haryo Gunawan melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: BMKG dan RRISP Kediri memperkuat kolaborasi diseminasi informasi cuaca dan iklim untuk mendukung mitigasi kebencanaan di Kediri Raya. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
4: Informasi cuaca, iklim serta peringatan dini kebencanaan di wilayah Kediri Raya diperkuat melalui kolaborasi LPP RRI SP Kediri dengan BMKG Stasiun Meteorologi Dohu Kediri. Kerjasama ini diarahkan untuk memperluas akses masyarakat terhadap informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesiapsiagaan untuk menghadapi potensi bencana dan juga perubahan kondisi cuaca. Penguatan diseminasi informasi tersebut ditandai dengan penandatanganan kerjasama kedua lembaga di kantor BMKG Stasiun Meteorologi Dohu Kediri pada Jumat 2 Oktober 2026. PLT Kepala BMKG Stasiun Meteorologi Dohu Kediri, Taufik Hermawan, menjelaskan bahwa kerjasama dengan lembaga penyiaran dibutuhkan agar informasi cuaca dan juga iklim dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan juga cepat. Taufik menilai, keterhubungan antara informasi BMKG dengan sarana penyiaran RRI menjadi langkah penting dalam memperkuat penyampaian informasi publik.
21: BMKG Dohu Kediri itu memanfaatkan kanal-kanal yang dimiliki oleh RRI Kediri, sehingga informasi kecuacaan, iklim itu bisa diteruskan ke masyarakat melalui siaran-siaran yang diproduksi oleh RRI Kediri. Kedepan kami berharap kerjasama ini tetap terjalin, sehingga harapan kami sangat besar untuk melakukan edukasi, literasi tentang informasi-informasi kecuacaan, iklim yang ada di Kediri Raya ini bisa tersampaikan ke masyarakat.
4: Sementara itu, Koordinator RRI Kediri, Ricky Anggoro, menyebut kerjasama dengan BMKG menjadi bagian dari upaya memperluas penyebaran informasi tentang cuaca, iklim, dan juga kebencanaan kepada masyarakat.
22: Harapannya masyarakat Kediri dan sekitarnya ini lebih banyak dan lebih luas lagi menerima informasi mengenai iklim, cuaca, dan kebencanaan. Perjanjian ini harapannya bisa berlangsung terus, dan selama berjalan kita terus melakukan evaluasi, apa-apa yang masih kurang akan kita perbaiki.
4: Melalui kolaborasi ini, informasi meteorologi dan klimatologi diharapkan dapat diterjemahkan menjadi informasi publik yang mudah dipahami, sehingga dapat menjadi pertimbangan masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari, terutama saat terdapat potensi cuaca ekstrim atau kondisi yang berkaitan dengan kebencanaan. Anu Kusuma melaporkan.
1: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.

Halo Sobat BMKG, berikut perakiraan cuaca Indonesia untuk hari Sabtu 3 Oktober 2026. Bersama saya Delia, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, daerah perlambatan angin diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat, Sumatera Barat, kemudian di sebagian wilayah Sumatera, kemudian di Kalimantan Utara, Papua, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin diperkirakan terbentuk di Samudra Hindia Barat, Sumatera, kemudian di Selat Malaka, Laut Cina Selatan, Laut Sulu, Laut Filipina, dan Samudra Pasifik Timur, Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah perlambatan atau pertemuan angin tersebut. Kemudian bagi Sobat BMKG pengguna transportasi udara, waspadai awan hujan atau cumulonimbus di sekitar Sumatera bagian barat, kemudian di Samudra Hindia bagian barat Indonesia, kemudian di Jawa Barat, di sebagian Kalimantan, kemudian di Papua, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan. Untuk itu selalu update informasi terbaru dari bandara dan juga maskapai penerbangan. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar di Indonesia untuk esok hari, kita awali dari Pulau Sumatera. Untuk di Pulau Sumatera sendiri terdapat potensi hujan ringan di wilayah Banda Aceh, Medan, Padang, Pekanbaru, Jambi, Bengkulu, dan juga Bandar Lampung. Kemudian terdapat potensi asap atau kabut di wilayah Tanjung Pinang, dan terdapat potensi udara kabur di wilayah Palembang dan juga Pangkal Pinang. Kemudian kita beralih ke Pulau Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara. Untuk esok hari diperkirakan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Serang, Jakarta, Bandung, dan juga Mataram. Kemudian terdapat juga potensi berawan tebal di wilayah Semarang, Yogyakarta, Denpasar, dan juga Kupang, serta terdapat juga potensi berawan di wilayah Surabaya. Kemudian selanjutnya kita beralih ke Pulau Kalimantan. Perlu diwaspadai untuk esok hari terdapat potensi hujan yang dapat disertai dengan petir bagi sobat yang berada di Pontianak dan juga Tanjung Selor, serta terdapat juga potensi asap atau kabut di Palangkaraya, dan terdapat potensi udara kabur di wilayah Banjarmasin dan juga Samarinda. Kemudian kita beralih ke Pulau Sulawesi. Untuk esok hari diperkirakan terdapat hujan ringan di wilayah Mamuju dan juga Palu, serta terdapat potensi berawan tebal di Gorontalo. Kemudian terdapat juga potensi cerah berawan dan berawan di wilayah Makassar dan juga Manado, serta terdapat potensi asap atau kabut di wilayah Kendari. Kemudian selanjutnya kita beralih ke Maluku dan juga Papua. Terdapat potensi hujan ringan untuk esok hari di wilayah Jayapura dan Jayawijaya. Kemudian terdapat juga potensi berawan tebal di wilayah Ternate dan juga Ambon, serta terdapat juga potensi berawan di wilayah Merauke, serta terdapat potensi udara kabur di wilayah Sorong, Manokwari, dan Nabire. Selanjutnya, bagi para nelayan dan masyarakat pengguna transportasi laut, pada esok hari angin di Indonesia umumnya bertiup dengan kecepatan 6 hingga 29 knot. Perlu diwaspadai gelombang setinggi 2,5 hingga 4 meter yang berpotensi terjadi di Samudra Hindia Selatan, Jawa Barat, hingga Jawa Tengah. Kemudian masyarakat di pesisir juga dihimbau untuk menyesuaikan aktivitas dengan kondisi pasang air laut karena berpotensi adanya banjirop di pesisir Jakarta, kemudian pesisir Jawa Barat dan Jawa Tengah, kemudian di pesisir Nusa Tenggara Barat, kemudian di pesisir Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, dan juga Kalimantan Barat. Sobat BMKG, meskipun cuaca kering masih mendominasi, hujan lebat tetap dapat terjadi secara lokal. Waspadai pula risiko kekeringan serta kebakaran hutan dan lahan. Sesuaikan aktivitas dan perjalanan Anda dengan kondisi cuaca serta pantau informasi terbaru melalui kanal resmi BMKG. Tetap waspada, selamat beraktivitas, dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Siapa di sini yang suka bergaya dan berpose menghasilkan berbagai foto? Melansir dari Wikipedia, foto adalah gambar diam baik berwarna maupun hitam putih yang dihasilkan oleh kamera yang menangkap atau merekam suatu objek atau kejadian atau keadaan pada suatu waktu tertentu. Berbagai momen selalu diabadikan melalui foto. Pemandangan alam yang indah, benda menarik dan estetik, hingga wajah yang cantik. Tapi, tahukah kamu foto pertama di dunia? Sekitar tahun 1826, Nikifor Nips berhasil mengabadikan foto pertama di dunia yang diberi nama View from the Window at Legra. Foto tersebut dihasilkan menggunakan proses heliografi yang ia temukan pada tahun 1822. Foto tersebut menunjukkan bagian dari bangunan dan daerah pedesaan di sekitar tanah miliknya di Legra, Prancis. Dikutip dari Smart History, Nips membutuhkan waktu 8 jam hingga beberapa hari untuk mengambil foto itu. Untuk mengabadikan pemandangan tersebut, ia membuat kotak kedap cahaya dengan lubang kecil atau yang disebut dengan kamera obscura. Nips kemudian menyiapkan plat timah yang dipoles yang dilapisi dengan bitumen yudea yang peka terhadap cahaya. Untuk memotret, Nips meletakkan kamera di tempatnya dan membuka aperture. Setelah merasa plat itu cukup terbuka, ia melepasnya dan mencucinya dengan campuran minyak lavender dan minyak bumi putih. Hasilnya adalah foto bersejarah tersebut. Kesuksesan ini menjadikan foto itu sebagai foto tertua di dunia.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
4: Menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.
3: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul 17 sore hingga pukul 6 pagi. Dimanapun Anda berada, Pro3 siap menyajikan informasi terpercaya, cepat dan akurat. Dengarkan terus Pro3 RRI, jaringan berita nasional, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Pro3, jaringan berita nasional.

Seperti biasa kami hadirkan kembali topik-topik pilihan untuk Anda. Silakan ya, bisa berkomentar di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Di mana topik pertama yaitu mengenai Indonesia sekarang ini punya target ya untuk menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk yang kelima kalinya. Kemudian manajer Kopdes Merah Putih mulai bertugas awal Oktober 2026. Ada juga antrian haji kini dipangkas dari 49 tahun menjadi 14 tahun. Karya seni menjadi ruang pemulihan anak terdampak bencana. Dan kita pantau juga nanti ya harga sejumlah kebutuhan pokok di daerah-daerah. Jadi Armanata Kristiawan Nasir resmi dilantik sebagai Menteri Luar Negeri Republik Indonesia menggantikan Sugiono yang kini bertugas sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Menlu akan mengawal dan meloloskan Indonesia sebagai anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB atau DKPBB untuk periode 2029-2030. Pemilihan resminya sendiri baru akan digelar nanti di Majelis Umum PBB pada Juni 2028. Nah, jika berhasil, pencalonan ini menjadi momen kali kelima bagi Indonesia duduk di kursi DKPBB. Menjadi anggota tidak tetap DKPBB memberikan pengaruh besar bagi diplomasi global Indonesia. Namun posisi ini juga ternyata membawa tantangan strategis yang berat. Nah, nanti kita bahas lebih lanjut ya soal ini. Kemudian yang kedua tadi mengenai manajer Kopdes Merah Putih mulai ditempatkan di berbagai daerah di awal Oktober ini, di mana pemerintah menargetkan penempatan manajer operasional KDKMP memang rampung pada 1 Oktober 2026. Manajer KDKMP akan bekerja dengan kontrak PKWT selama 2 tahun dan pendapatannya antara 6,8 juta hingga 8,3 juta rupiah tergantung di mana mereka ditempatkan. Nah, sekitar 1.900 manajer atau 11% dari total manajer ditempatkan lintas provinsi untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia. Kita bahas lebih lanjut soal ini juga ya. Seperti apa tantangannya menempatkan manajer Kopdes Merah Putih di berbagai

0: Sudah hujan belum di Bone?
1: Ah, belum ada hujan ini.
0: Sampai sekarang belum hujan juga di Bone?
1: Ya, belum hujan ya, semuanya anu taman tanaman kering apa bersuara sudah berkurang ini.
0: Baik, silakan Kopi mau komentar yang mana?
1: Ya, saya pilih yang lainnya yang tentang koperasi dan
0: haji. Oke, silakan.
1: Ya begini, artinya polemik yang terjadi polemik di daerah ya, karena ada beberapa media koperasi yang mengeluhkan bahwa jauhnya anunya
0: dari tempat tinggal mereka begitu domisilinya.
1: Anunya ya. Domisilinya coy. Ya kalau di Sulawesi Selatan itu baru-baru ini ya, para manajer koperasi ada beberapa atau semuanya atau ada beberapa yang mana ya perwakilan yang menghadap ke kepada dinas koperasi provinsi Sulawesi Selatan ya, mempertanyakan masalah ini. Sebenarnya kan ini mereka yang bertugas ini, kalau tadi tugas di masing-masing di wilayahnya, kalau bisa punya di dalam kecamatannya lah. Tidak bisa bertugas di jangan terlalu jauh dengan kecamatannya.
0: Tidak jauh dengan keluarga, mungkin begitu. Mungkin ada kekhawatiran biaya hidupnya mungkin kalau jauh lebih tinggi ya, begitu ya.
1: Tapi apa jawaban dari kepala dinas koperasi provinsi katanya ya, ini, anu bawahan Agrinas katanya ini.
0: Ya betul. Pemerintah pusat itu ya, pak urusannya ya, memang
1: ya,
0: itu.
1: Ya memang nggak Agrinas itu-nya perlu ini ada perbaikan kembali ya, artinya mungkin selain itu bisa ditempatkan di daerahnya ya, perlu artinya di dekat-dekat agar dekat, bisa artinya jangan terlalu jauh lah
0: begitu. Ya baik.
1: Nomor yang tentang haji dan
0: haji ya silakan.
1: Begini pak, artinya memang artinya turun drastis memang ini, tapi ini pak artinya yang membingungkan di masyarakat itu di situ di sini pak Zeni, artinya ya dulunya kan ada daerah yang artinya membeludak artinya yang berangkat daerah yeah, tersebut, tapi kenapa tiba-tiba tahun ini menurun lagi?
0: Oh,
1: di Bone, begitu. Di Bone kan tahun lalu itu 2023 orang yang berangkat
0: yeah,
1: ke Tanah Suci. Tapi tahun ini 1470.
0: Oh turun jauh ya setengahnya ya begitu ya?
1: Iya 1470 sekian. Di sini kan artinya masyarakat yang memang artinya sudah tahu, memang kan setelahnya dari peraturan barunya kan
0: yeah,
1: dari mendaftarannya artinya mendaftar dari produk tertentu. Tapi
0: nah itu perlu dicek apakah itu, memang kemudian mereka tidak mampu membayar pelunasannya atau bagaimana begitu ya?
1: Iya ya, okay, ya, ya. Sementaranya kan di sini yang paling penting di sini sosialisasi yang perlu dulu diluruskan.
0: Baik, Mbak Opi.
1: Banyak yang merasa kenapa ada penemuan ini mungkin karena kenapa tahun lalu uang meludak tapi tiba-tiba mereka ini menurun lagi begitu.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Opi. Selamat pagi Pak. Pak Upi di Bone ya, Bu Indra di Cirebon. Pagi Bu Indra.
2: Selamat pagi.
0: Zaini.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Cirebon cerah.
0: Cerah ya Cirebon ya pagi ini ya.
2: Iya. Waduh, kemarin sore di jalur Pantura ini ada ya, mobil pengangkut sepeda listrik ya terbakar.
0: Oh begitu.
2: Ya. Iya.
0: Muatannya yang terbakar maksudnya atau mobilnya yang terbakar Bu?
2: Sepeda listrik ya.
0: Oh, muatannya sepeda listriknya terbakar.
2: Iya, jadi wah menyebabkan kemacetan yang panjang.
0: Iya.
2: Dan hari ini Ibu ingin topik yang nomor 2 Bung Zeni.
0: Manajer Kopdes ya, silakan Ibu.
2: Iya. Ya. Nah, ini tidak jauh dari desa, dekat, mudah dijangkau. Kalau daerah lain mungkin ada yang jauh di sana, ada ini dekat, tapi berbulan-bulan pembangunan bangunan koperasinya itu kok yang nggak selesai-selesai. Iya, malah sekarang mangkrak.
0: Oh tidak begitu, ada, berhenti pembangunannya begitu.
2: Iya, tidak ada kegiatan begitu. Dan lucu ya, letaknya itu hanya dipisahkan oleh sebuah jalan gitu yeah, dengan apa itu Alfamart gitu.
0: Oh begitu.
2: Bung Zaini, iya. jadi ini apa yang akan terjadi berikutnya begitu, iya. Nah kemudian mengenai haji itu ya. Yeah. Nah ini baru masuk akal, iya kok. Sampai 60 tahun begitu rasanya tidak masuk. Iya itu kan
0: nggak nyampe-nyampe ya Bu.

0: kapan berangkatnya begitu ya?
1: Iya kan terjadi demikian itu setelah adanya dana talangan itu ya Bung Zaini. Mungkin maksudnya baik ya, tapi jadi itulah mengapa katanya manusia jadi ribet itu karena dia mengurusi urusan Allah. Urusan yang seharusnya diurus oleh Allah diurus oleh manusia. Kan Allah mengatakan kalau yang mampu. Nah ini kok mau-maunya ayo kita bikin talangan. Jadi begitulah jadinya. Mudah-mudahan sekarang bisa bisa apa menjadi normal begitu seperti negara-negara lain yang telah
0: terima kasih banyak Ibu Indra. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Arianto di Kutai Barat pagi, Pak Arianto.
2: Selamat pagi.
0: Pagi.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kabut asap bagaimana?
2: Mendungnya Bang, tapi sandiwara radionya yang berjudul Bernapas Dalam Kabut Asap itu mulai memasuki episode terakhir karena judulnya tuh karena judulnya berganti Bernapas Lega Bang, itu dia.
0: Jadi sudah banyak berkurang lah begitu ya?
2: Iya berkurang.
0: Alhamdulillah.
2: Siapa tahu ada jurnalis RRI di daerah nanti ada yang terinspirasi bikin karya jurnalistik Bernapas Dalam Kabut Asap. Menang Adi Negoro kayak albumnya. Manajer Kopdes Merah Putih Kampuang Nanjau di Mato. Tapi itu aja aku Bang, kalau mereka mundur ada nggak penggantinya? Kalau mereka terus ini serba salah, dilematis ya Bang. Tapi saya komentar yang nomor satu Abang, biasa. Ya, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia gitu kan, apa pembukaannya itu kan sudah ada itu, mencintai perdamaian tapi lebih cinta kita pada kemerdekaan. Indonesia itu sudah sumbangsinya luar biasa kepada PBB itu Abang. Hampir tiap tahunnya kan TNI Polri dikirim. Ada ke Lebanon, ada ke Kamboja, ada ke Gurun Sinai Mesir, ada ke Vietnam. Itu bukti bahwa Indonesia apa ikut aktif memelihara keamanan dan perdamaian dunia itu Abang, ya kan? Itu yang terus disuarakan oleh Indonesia, kemerdekaan Palestina. Tapi ada juga negara lain yang ikut campur intervensi kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia. Itu tengok aja itu ya kan Bang ya. Negara-negara kecil di Kepulauan Solomon itu Bang, utak-utik masalah domestik Indonesia.
0: Utak-utik masalah dan Papua yang, begitu ya.
2: Iya pasti dah itu urusin dalam negeri Indonesia. Kemudian itu Bang ya, yang menariknya uniknya dihas di badan PBB itu ada debit type Bang, ada 5 negara yang punya hak veto itu nah Bang. Mereka itu kan pemenang Perang Dunia Kedua, Rusia, Amerika Serikat, Prancis, Inggris, dan Tiongkok. Resolusi PBB ada setuju, tapi kalau 5 negara itu salah satunya mempeto, batal itu Abang. Itu luar biasanya sampai sekarang. Ini kan punya hak veto itu. Itu masih tetap dipertahankan. Kenapa itu tidak ditanggalkan?
0: Ditinjau ulang begitu ya. Terima kasih banyak Pak Yanto. Selamat pagi. Pak Matauli di Sibolga. Pagi Pak Matauli. Waalaikumsalam. Ya, Sibolga bagaimana kabarnya Pak begini?
3: Malam hujan deras.
0: Oh hujan ya. Oke, silakan komentarnya.
3: Itu nomor satu ya.
0: Nomor satu ya, Dewan Keamanan PBB, target Indonesia.
3: Ya, sebenarnya target kita harus jangan muluk-muluk begini ya. Artinya tugas menlu itu kan memantau pergerakan Pak Presiden di forum-forum dunia ya, Benua Asia BRICS, G7, ASEAN, OPEC, ya, pokoknya di PBB punya lah. Artinya kalau dibilang dari resolusi-resolusi ya, saya pikir sekarang orang kasih solusi sudah pakai AI kan, sudah pakai digital. Jadi kalau misalnya nggak ada bedanya dengan kemarin, ngapain diganti kan gitu juga. Karena sekarang kita lagi inget tren kan, lagi melatah yang namanya geser-menggeser, copot-mencopot gitu kan, cari panggung pentas jabatan. Tapi ya demokrasi seperti ini harus kita bisa lah bicara di PBB. Artinya kita jangan buang-buang anggaran, buang waktu, ya hanya duduk diam tanpa ada solusi di dalam negeri, Bung Zaini. Apalagi kan kita ini sekarang diperhadapkan terhadap rupiah yang melemah lah, daya beli masyarakat, tenaga kerja semangat kita itu sebenarnya potensi menlu kita itu melalui atase-atasenya ya di benua Eropa, Asia, membuka lapangan kerja sebenarnya. Jadi ngapain di dalam negeri dipaksakan 19 juta sementara SDM manusia kita bisa kalau diekspor karena kita bonus demografi usia produktif kan. Itu salah satu kita bisikin nih sama Pak Prabowo, Pak Gibran yang janji kampanye kemarin. Ya walaupun menu kita manfaatkan momentum peluangnya gitu loh maksudnya. Yeah. Kita itu jangan hanya di penonton aja di PBB, melihat lima negara besar peto-peto itu kan non-blok apa, kita jadi kayak menonton aja, yeah, menonton bola aja. Dan itu yang kedua tentang tentang pangan harga juga ya, menu juga harus bekerja di sana dalam hal ekspor-impor untuk membesarkan rupiah kita, memperbesar ekspor yang memang kita bisa ke sana, kan rupiah kan naik kalau itu berperan kan, jadi pangan-pangan kita dalam negeri teratur dan peternak petani ya,
0: yeah,
3: Indonesia sejahtera.
0: Baik, Om Atoli.
3: Kita, yeah, kita bicarakan ya, COVID juga bisa juga disalurkan dengan itu semua kan, SD manusia, produk barang, jadi saya pikir dimampatkanlah momentum pergeseran, yeah, orang-orang ini di kementerian.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Pak Atoli ya. Ya baik, kita masih akan pantau terus ya bagaimana perkembangan terkini lainnya. Berikutnya ada Pak Wibi di Makassar, Pak Alvin di Pekanbaru. Oh, Pak Alvin dulu ya, di atas Pak Wibi ya. Pak Alvin, selamat pagi Pak.
4: Selamat pagi,
0: pagi Pak Alvin. Pekanbaru bagaimana kabarnya ya pagi ini?
4: Pekanbaru hari ini cerah Pak Joni.
0: Cerah cuaca.
4: Kemarin
0: ya?
4: Hujan.
0: Oh.
4: Iya. Iya, mesti ngajin hujan ada Pak Joni. Oh. Tapi sekarang ini harga yang mahal sekarang cabai Pak Joni, 80 per kilo.
0: Cabai yang mana Pak? Yang cabai merah, rawit merah?
4: Iya, cabai merah, cabai rawit tapi mahal lagi Pak.
0: Oh ini, begitu ya, 120 ribu rupiah per kilo.
4: Iya, per kilo. Pak Jenny, saya ini aja tentang Dewan PBB dengan Menteri Luar Negeri yang baru.
0: Iya.
4: Iya, saya berharap ya Menteri Luar Negeri ini ya, kan kita ideologi tentang Pancasila. Pancasila itu berhubungan semua tentang kedamaian, cinta, kasih sayang. Saya berharap ya cinta damai lah pada apa dunia ini ya. Kenapa kita melihat peperangan ini nggak ada artinya Bang Jenny? Kalau kita tuh di Dewan PBB kan non blok, bagaimana kita melakukannya di Dewan PBB itu, bagaimana perdamaian dunia itu ditegakkan ya, baik di Palestina tidak ada peperangan Israel dengan Palestina, di Rusia Rumia, di Iran dengan Amerika, harga akan normal, ekonomi normal, pariwisata di Bali akan ramai, Jakarta akan banyak dikunjungi. Nah, itu saya berharap. Kenapa menteri luar negeri itu harus menunjukkannya, targetnya, sasarannya apa di Dewan PBB? Jangan non blok, data blok, yang penting ada peran. Nah, itu aja
0: menjanji. Baik, Pak.
4: Yang kedua ini tentang ini apa, Komdes?
0: Oh, Komdes Pak Budi. Oke.
4: Itu kan tengok, tadi itu juga pangan Bang Jani, pangannya berhubungan dengan Komdes Koperasi. Koperasi ya, saya berharap di Indonesia ini harganya stabil lah. Ini kalau saya lihat harga tuh kayak fluktuatif, naik, turun, naik, turun. Itu kan pangan di Indonesia ini katanya melimpah, kaya.
0: Kenapa harganya naik terus begitu?
4: Ya, misalnya para Komdes itu berperan, harga tuh murah Bang Jenny.
0: Baik Pak Alvin.
4: Stabil. Nah, itu aja
0: Bang. Terima kasih banyak ya Pak Alvin. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Pak Wibi di Makassar. Pagi Pak Wibi.
5: Selamat pagi Pak.
0: Pagi. Makassar bagaimana kabarnya?
5: Makassar tetap cerah, panas terus siang.
0: Waduh, masih belum hujan juga begitu ya Makassar ya?
5: Belum.
0: Waduh. Masih. Mudah-mudahan cepat hujannya Pak Wibi ya. Silakan Pak.
5: Ini nomor koperasi tadi bagaimana berdomisili jauh?
0: Iya, ada yang domisili jauh Pak ditempatkannya.
5: Bagi saya Bang ya, biar jauh yang penting ada pekerjaan, dapat lagi tiap bulan. Daripada dekat rumah tidak ada pekerjaan. Contoh saya merantau ke Makassar. Ini sulit cari pekerjaan. Akhirnya ke Makassar merantau, walaupun harus jungkir balik awalnya, akhirnya sukses. Yang penting kita bisa membawa diri di kampung orang. Kaki di, bumi dipijak, langit dijunjung. Harus tahu membawa diri di kampung orang. Oh, ada jilat masyarakat tempat. Kalau kita harapkan di kampung orang, kita bisa babak belur. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Pak Bibi ya. Pak Klip di Minahasa Selatan. Pak Klip, pagi.
6: Selamat pagi Indonesia.
0: Pagi, pagi. Minsel bagaimana kabarnya pagi ini?
6: Masih cerah, belum pernah turun hujan loh.
0: Sudah berapa lama kalau begitu belum hujan? 3 bulanan ya?
6: 3 bulan kurang lebih ya, seperti itu.
0: Namun air bersih masih aman ya.
6: Jadi mengharapkan hujan. Oh, Indonesia mengharapkan dan merindukan hujan gitu. Tapi sebagian mungkin saya dengar-dengar di daerah Riau kalau tidak salah sudah ada yang turun hujan gitu kan? Sudah,
0: ya betul Pak.
6: Oke.
0: Silakan.
6: Saya pilih nomor 2 Bung.
0: Oke.
6: Okay. Ini.
0: Ya.
6: KDMP ya, Koperasi Desa Merah Putih. Betul kan?
0: Iya, betul. Nomor 2 itu topiknya.
6: manajer itu kan berarti bertugas manajer. Yeah. Manajer itu berapa gajinya per bulan itu berapa saya?
0: Ada yang 6,3 ya? Sampai 8,3 tergantung wilayah penempatan begitu Pak Klif.
6: Pertama, belum kerja gajinya udah gitu kan termasuk gede kan? Udah golongan berapa tuh? Itu belum kerja ini. Yeah. Itu belum kerja. Belum kerja enggak tahu gimana. Kalau saya sebagai masyarakat, mungkin pemikiran saya ini ada kecemasan dari rakyat, masyarakat mungkin mewakili saya. Kenapa? Ini bukan koperasi lagi disebut ini. Ini warung pemerintah namanya.
0: Yeah.
6: Seharusnya koperasi itu sebenarnya dia menampung komoditas pertanian. Itu aja nanti mereka cari pasar untuk menjual kemana, dalam negeri atau luar negeri dan lain sebagainya.
0: Yeah.
6: Bukan menjual gas, LPG, sampai rokok, sampai garam. Nanti itu kan menghambat pertumbuhan ekonomi UMKM
0: warung-warung kecil contohnya begitu.
6: Warung-warung kecil iya nanti mereka cemas. Iya. Jadi kalau dari saya sebenarnya itu membentuk koperasi itu harus dikaji secara matang loh. Jangan asal cepat begitu kan. Karena masyarakat begini nanti mereka gulung tikar nanti. Kenapa? Harga beda 3.000. Saya dengar pernah terjadi di Tondano Minahasa itu gas itu cuma maafkan 16 gitu.
0: Oh,
6: karena
0: 16.000.
6: Di warung kan itu jauh kan.
0: Di warung biasanya kan 23 24 begitu ya.
6: 22 23 begitu. Jadi ya agak pesimis sih kalau bagaimana pertumbuhan ekonomi dibilang kan itu untuk mendongkrak atau perputaran ekonomi di masyarakat itu lebih cepat. Tapi belum tentu loh kalau buat saya sih karena itu kan menghambat ini para UMKM warung-warung kecil itu ketika mereka berusaha terus koperasi kan harga-harga memang berbeda jauh kan begitu kan.
0: Lebih murah mereka.
6: Jadi tolonglah dikaji secara matang, jangan hanya menguntungkan sepihak, nanti manajer lagi itu kaya raya dong.
0: Baik, Pak Klif.
6: Belum tentu udah 6,5 juta sekian dan lain sebagainya ya kan. Yeah. Jadi mungkin itu aja sukses.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Klif. Selamat pagi. Pak Rabul di Medan ya, Pak Rabul. Pagi, Pak.
7: Pagi.
0: Pak Rabul. Medan bagaimana kabarnya pagi ini?
7: Medan mendung, agak gelap pagi ini.
0: Tapi sudah hujan dari kemarin di Medan?
7: Udah
0: ya?
7: Hujan. Oh, kadang-kadang dua hari sekali, kadang gitulah.
0: Ya, lumayan lah ada hujan ya, begitu ya, Pak Rabul ya. Silakan Pak Rabul, mau komentar yang mana?
7: Saya mau komentar yang mengenai haji.
0: Haji ya, silakan Pak.
7: Haji itu kan kalau saya menanggapinya kan terlalu lama itu menunggu-menunggunya sampai berapa puluh tahun itu. Kalau saya menanggapinya itu karena masalah talangan haji yang dilakukan oleh bank itu. Itu kan jadi akibatnya itu waktunya bertambah terus. Umpamain contohnya lah ya, umpama tahun ini pendaftarannya 1.000 orang gitu kan, sedangkan kuotanya itu berangkat 300 orang. Jadi sisanya 600 orang itu kan menjadi mengundur jadi 2 tahun berikutnya.
0: Yeah.
7: Jadi 2 tahun berikutnya itu di dalam tahun pertama berikut itu orang daftar lagi 1.000 orang umpamanya. Jadi 3 tahun mendatang bertambah lagi.
0: Yeah.
7: Tahun kedua berikutnya 1.000 orang lagi umpama contohnya. Jadi 3 tahun lagi jadi sudah 8 tahun jadinya menunggu. Itulah akibatnya dari cara talangan haji itu.
0: Yeah.
7: Saya pernah kena orang 11 berangkatnya tahun 2021. Pada tahun 2021 kena pula dari COVID, ada COVID.
0: Oh, tunda lagi 2 tahunan ya waktu itu.
7: Tunda lagi.
0: Ya. Jadi nambah ya Pak daftar panjang begitu ya.
7: Iya, jadi waktu tahun 2021 enggak bisa berangkat semua kan dibatasi oleh Saudi Arabia.
0: Iya.
7: Itu hampir kena tahun 2024 saya dapat jadwal berangkatnya kembali gitu.
0: Yeah.
7: Tapi di dalam waktu apa itu saya nggak jadi berangkat lagi. Saya ambil uang apa talangan tadi.
0: Oh.
7: Jadi saya beranggapan itu uangnya uang riba. Jadi makanya saya nggak jadi berangkat.
0: Yeah.
7: Nggak mau saya lakukan itu gitulah. Jadi kalau bisa pemerintah itu ya talangan haji itulah yang dirombak caranya. Jangan itu apa namanya. Jadi bertambah yeah. terus. Itulah dia.
0: Baik, Pak Rabul. Pak Rabul, terima kasih banyak ya, Pak Rabul ya.
7: Ya,
0: selamat pagi, Pak Rabul.
7: Selamat pagi.
0: Pak Rabul di Medan, Sumatera Utara.
8: Pro 3, jaringan berita nasional.
0: Dalam warta berita pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan.
2: Memang kalau diputuskan pemerintah untuk menaikkan juga, ya nggak apa-apa juga.
0: Dewan Pertimbangan Presiden akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menyatakan tidak terlalu khawatir dengan rencana pemerintah untuk menaikkan batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP. Pergantian Menteri Luar Negeri dari Sugiono kepada Arman Atanasir membawa misi baru diplomasi Indonesia. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 3 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres akan memberikan masukan, saran, dan pertimbangan sesuai dengan visi Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya, Sugandi Afandi.
3: Ki Gerung, sebagai anggota Dewan Pertimbangan Presiden.
4: Presiden Prabowo Subianto melantik 26 anggota Dewan Pertimbangan Presiden atau Watimpres dari berbagai kalangan seperti akademisi, tokoh agama, politisi, dan pengusaha. Salah satu yang dilantik adalah Roky Gerung yang merupakan seorang akademisi dan intelektual Indonesia. Roky Gerung mengatakan Watimpres akan memberikan pertimbangan, masukan, dan saran kepada Presiden Prabowo Subianto sesuai dengan visi kepala negara. Roky Gerung ingin mengolah persepsi publik agar sama dengan persepsi Presiden Prabowo Subianto. Penjelasan itu disampaikan oleh Roky Gerung pada wartawan usai dilantik di Istana Negara Jakarta kemarin.
1: Pesan khusus diberikan oleh Pak Presiden bahwa Dewan Pertimbangan punya kedudukan etis, bukan teknis. Apa itu kedudukan etis? Kemampuan untuk melihat ekses-ekses dari kebijakan dan memberi pertimbangan tentang arah dari kebijakan itu supaya sesuai dengan visi Presiden.